0: Ini pengantinnya ya, nggak mau, aku mau pakai siapa sih
1: MUR-nya julid, gitu kan. Anda jangan julid kalau kata Syahrini.
0: Ya kan, gimana dong, anyway Syahrini kan baru comeback Pesta Pora ya.
1: Iya betul.
0: Gila.
1: Rame banget ya.
0: Rame banget.
1: Dan dia kan datang juga ke radio ternyata.
0: Iya.
1: Untuk promo, wah
0: iya.
1: Seru amat, sangat beruntung Anda mendapatkan
0: Reno Barak.
1: Mbak Syahrini. Dia cerita kalau Pak PRB, kalau PRB itu nada, katanya dia cerita kalau di rumahnya dia itu orangnya soft spoken semua. Jadi kalau ibarat nada itu cuma do dan re.
0: Widih.
1: Apa itu do, re, mi, fa, sol, la, si, do gak ada itu. Cuma do dan re gitu. Tadi kan kalau PRB di re dia harus do gitu dia. Gitu, sedangkan dia kan punya kakak namanya Syahrani ya kan. Syahrani itu dia orangya yang sangat berapi-api gitu lah. Yang sangat tidak mencerminkan soft spoken sama sekali. Itu jadi membandingkan Syahrini dengan kakaknya yang Syahrani itu sangat berbeda jauh. Gitu sih.
0: Sedikit-dikit kamu marah.
1: Halo Sanjita, selamat pagi.
0: Hai Sanjit.
1: Sudah,
0: welcome to the real life.
1: Sudah kerja dia kayaknya di Aussie pagi ini.
0: Semangat bekerja.
1: Selamat bekerja loh Sanjita.
0: Terus yang ada lain juga yang belum kita baca dari tadi. Mana tuh?
1: Yang lain boleh request lagu dulu loh.
0: Ya. Boleh kan 08-11-93-494 ya. Kita bacain juga ada Erik.
1: Halo, tapi nanti kita bacainnya ya. Topiknya ya.
0: Topiknya
1: karena
0: nanti.
1: Topiknya akan kita perpanjang dari masalah kondangan ini satu event.
0: Benar.
1: Apa sih yang Anda perhatikan atau Anda pikirkan ketika Anda menghadiri kondangan nikahan? Dan ini aku pengen tanya nih untuk Anda yang mau datang ke pesta pernikahan. Berapa lama sih Anda memikirkan
0: outfitnya,
1: konsep ketika mau datang ke kondangan?
0: Iya, dandannya dan segala macamnya.
1: Persiapan Anda itu berapa lama ketika Anda mau menghadiri sebuah kondangan pernikahan? Satu event.
0: Aku sih tergantung berangkat sama siapa ya.
1: Oh gitu ya?
0: Yalah.
1: Kalau berangkat sama plus one?
0: Harus jegeg. Cuma belum pernah deh aku kayak berangkat sama plus one.
1: Belum pernah, sama teman-temanmu aja?
0: Iya, no.
1: Sama teman-teman yang satu agensimu itu aja ya?
0: Iya lagi. Kalau nggak mau Bu Agung udah itu doang.
1: Iya? Kalau sama Bu Agung kamu berarti dandan dong. Bu Agung dandan nggak?
0: Bu Agung dandan, weh. Nyalon, wah.
1: Aku pengen tanya ya, berapa lama Bu Agung tuh dandan untuk datang ke sebuah pesta pernikahan?
0: Di salon aja sejam kan, belum dia ganti
1: baju. Nyalon dia? Nyalon dia, nyalon. Telepon Bu Agung yuk sekarang yuk.
0: Dia lagi tidur ya, kayaknya. Capek dia.
1: Pengen tak gali gitu ya kan.
0: Wah seneng dia.
1: Sekalian hubungan dengan anaknya.
0: Seneng dia di ini di wawancara, seneng dia, suka tampil dia.
1: Suka tampil dia. Itu berapa lama dia kalau mau ke?
0: Ya 2 jam deh, Wak.
1: 2 jam? Ke salon dulu dia?
0: Ke salon sejam terus belum ganti baju, belum pakai perfume, belum lale 2 jam deh kayaknya.
1: Itu sudah pasti?
0: Iya.
1: Bare minimum dia untuk persiapan ke pesta pernikahan itu adalah 2 jam. Sedangkan kamu?
0: 30 menit jadi.
1: Wow.
0: Karena berangkat, yalah berangkat sama Bu Agung.
1: Iya. Anaknya sangat cuek sekali ya.
0: Yoi.
1: Beda banget sama ibunya.
0: Dah, gak pakai salon-salonan. Gak pakai.
1: Kakakmu berapa lama?
0: Gak pernah pergi sama kakak lagi.
1: Oh gak pernah ya?
0: Pernah. Maaf ya, maaf sahabat Pingin FM, Anda tidak akan mendapatkan keluarga cemara di kehidupan saya.
1: Iya, sama kita berdua.
0: Iya,
1: jangan pernah berharap bahwa kehidupan keluarga kita sangat cemara ya.
0: Iya,
1: mungkin kalau aku bilang semak-semak.
0: Iya no, beringin ya.
1: Beringin masih gede ya kan? Oh,
0: masih gede ya.
1: Tenget mungkin.
0: Tenget sih, lebih ke tengetnya ya, lebih ke sakral gitu loh kayak.
1: Mungkin kalau keluarga aku tuh semak-semak kering. Yang tak ada artinya, yang tinggal dibakar abis.
0: Kalau aku kayak padi yang disemai
1: ya.
0: Kering. Dar. Kayaknya itu udah keluarga aku udah kayak
1: pas lagi baik udah disemai ya.
0: Pas lagi baik padinya bagus.
1: Iya benar.
0: Pas lagi enggak baik udah kayak yang disemai yang kering yang
1: begitu udah
0: tinggal dibakar.
1: Iya begitu udah selesai tahap prosesnya udah tinggal dibakar aja.
0: Tinggal dibakar.
1: Merang kayaknya. Keluargamu merang. Orang aring.
0: Aring dia.
1: Tapi begitu jadi tidak akan Anda pernah temukan kisah keluarga bahagia dari kita berdua guys, ya kan? Yang punya aku adalah seperti semak-semak kering yang tinggal dibakar doang.
0: Saya seperti padi yang disemai.
1: Padi yang disemai.
0: Apa-apa.
1: Oh kamu gak pernah datang sama kakakmu?
0: Gak pernah, no.
1: Oh.
0: Gak pernah, no. Siapa ya?
1: Sama sekali ya?
0: Event keluarga yang nikahan nih, kayak keluarga deket
1: kita. Gak datang bertiga sama ibumu, kakakmu, Mbak Ayu.
0: Ayu gak pernah datang.
1: Oh Ayu malah gak pernah datang. Apa alasan Ayu gak pernah datang?
0: Dia udah
1: pernah
0: nikah.
1: Udah nikah gak boleh datang ya?
0: Bukan gak boleh datang. Dia udah nikah terus dia tinggal di Tabanan kan. Nah sedangkan kalau kita acara kan pasti daerah Klungkung,
1: ya,
0: Bangli gitu
1: karena
0: kan.
1: Karena kamu kan asli Klungkung
0: ya,
1: kan.
0: Ibu dari Bangli gitu kan. Enggak ada waktu aja dia, mungkin kita memang bukan prioritas dia aja kali ya.
1: Iya bener, prioritas dia adalah keluarganya dia. Apa itu ibu dan adikku?
0: Mereka sudah gede, biarkan mereka berjalan sendiri.
1: Gitu. Tapi kalau ibumu tuh pasti 2 jam minimal untuk persiapan datang ke kondangan ya.
0: Iya.
1: Sangat ini ya, paripurna loh paripurna ibu-ibu ini.
0: Bahkan sehari sebelumnya udah ada persiapannya dulu.
1: Oh wow.
0: Anda jangan main-main sama Bu Agung.
1: Ya,
0: sehari sebelum kondangan, ngecat rambut dulu.
1: Wow, supaya hitam mengkilat seperti urang aring. Tetap hari ini, urang aring.
0: Rambut sudah di... Kok dicat sih? Apa sih namanya?
1: Dicat ya? Semai.
0: Apa sih rambut? Kok rambut dicat ya?
1: Iya dong, dicat dong.
0: Ya? Cat rambut ya?
1: Cat rambut dong.
0: Kok kayak ada yang salah ya?
1: Emang diapain? Aku juga gak tahu istilah lain. Rambut yang diwarnai.
0: Diwarnai ya.
1: Supaya dia hilang, tidak kelihatan putih-putihnya kan?
0: Semir! Oh, iya. Kok ada yang aneh ya, thank
1: Dokter
0: you.
1: Tamtam Kao Kirianto, terima kasih.
0: Thank you.
1: Ya, okay. Bahkan istilah disebut, karena aku tidak pernah menyemir rambutku seumur hidup. Untuk saat ini, belum pernah Ade.
0: Iya, langsung cukur aja.
1: Langsung cukur, wah ini uban-uban di sebelah jambang ini udah kelihatan. Cukur aja. Gitu, cukur sendiri kadang-kadang.
0: Terima kasih Putu Oki, ya maksud aku
1: disemir. Oh iya bener ya.
0: Kok dicat, kayak tembok dicat.
1: Pakai dulak, pakai jotun.
0: Kok dicat ya? Ada yang salah nih.
1: Bener, ada istilah, beberapa istilah yang memang kadang-kadang pagi-pagi gitu Sautun FM.
0: Losno.
1: Iya, kadang kita lupa dengan istilah-istilah yang padahal udah biasa gitu.
0: Oh, bahkan dia udah dicat kayaknya.
1: Menyemir, sehari sebelumnya udah nyemir.
0: Semir, abis itu ini, kutekan.
1: Wah.
0: Ibu kan enggak, anaknya bukan anaknya gila. Ibunya tuh ibunya.
1: Terus apa?
0: Orangnya. Enggak yang suka nail gel, nail tip itu enggak suka.
1: Tapi kutekan biasa.
0: Kutekan biasa.
1: Kutek sendiri.
0: Dia perfeksionis soalnya. Kutekan.
1: Bisa buka salon kayaknya ibumu.
0: Bisa. Dia bisa facial.
1: Oh bisa?
0: Bu Agung tuh ini multi talenta.
1: Bukain salon.
0: No bye.
1: Tuh. Belum selesai aku bilang udah no bye.
0: Udah tuh. Terus dia kutekan. Habis itu dia bisa ini loh, potong poni sendiri loh.
1: Kan?
0: Bisa,
1: punya bakat ibu. Ibu-ibu ini.
0: Ibu-ibu ini. Kayak ibu aku banyak banget.
1: Iya bener.
0: Bisa dia. Tapi saya tidak mempercayakan rambut saya dipotong sama beliau.
1: Loh,
0: ya.
1: Bagus.
0: No thank you.
1: Waktu masih kecil berarti kamu korban ke potongan ibumu gak?
0: Iya no, pakai mangkok aku.
1: Kan masih kan, bener kan.
0: Berarti aku dimangkokin.
1: Sebetulnya ibumu itu hanya perlu berlatih lebih keras lagi supaya akhirnya bisa bikin salon. Bu, ya kalau gak kamu Ayu lah bikinin salon. Mbak Ayu.
0: Udah denger dia belum ya?
1: Udah denger dah pasti dia.
0: Bro, aku lihat HP-ku tuh dia. Kalau dia denger dia
1: kan cek. Bisa handphonemu smartwatchmu itu muncul.
0: Enggak pakai aku.
1: Oh, enggak pakai ya?
0: Iya.
1: Itu deh.
0: Ya gitu deh.
1: Daripada enggak ada kerjaan kan mendingan kasih salon.
0: Udah dia udah punya salon buat anggrek-anggreknya dia kan
1: kasih. Nyalonin anggrek. Bahkan satu hari sebelumnya udah persiapan sebelum datang ke kondangan.
0: Kalau Anda sampai tungguin FM, ketika Anda mau kondangan, berapa lama Anda perlu waktu untuk persiapan?
1: Betul, dan biasanya ditambah sama
0: apa aja?
1: Persiapannya apa aja?
0: Coba.
1: Yuk, kita ngobrol pagi hari ini.
0: Laki-laki, perempuan kita mau tahu. Apalagi kalau laki-laki kan, biasanya ada persiapan khusus nggak?
1: Nggak lah.
0: Siapa tahu disemir dulu. Anda nggak? Yang lain siapa tahu nyemir dulu.
1: Iya benar. Kalau aku sih nggak. Kalau aku datang yang penting aku punya baju batik udah selesai.
0: Semir atau enggak kuris-kuris jambang, kuris yang harus dikuris gitu.
1: Kan. Ya, kalau itu kan memang 2 hari sekali ya, Dek. Itu kalau aku sih 2 hari sekali. Jadi kalau pas kebetulan mau ada kondangan ya biasanya tak kuris ya, Bu.
0: Iya, itu kan persiapan kan?
1: Tapi kan di saat itu juga habis mandi langsung kuruk-kuruk selesai.
0: Bunyinya kuruk-kuruk keras banget tuh mukanya.
1: Keras. Mukanya udah kayak batu yang terlindung semak-semak. Tapi iya kita ngobrol pagi hari ini Satu FM di Mini Food dan juga topik kita pagi ini ya. Berapa lama sih Anda butuh persiapan ketika mau datang ke sebuah kondangan nikahan?
0: Ayo kasih tahu kita 0811 393 494. Untuk request juga masih kita buka. Segera
1: dan sampai sana apa yang dipikirkan? Apakah makanan, aksesorisnya? Atau souvenirnya, atau mau kasih duit berapa?
0: Have banget sih.
1: Atau memperhatikan flow acaranya, dekorasinya, apa yang Anda perhatikan ya?
0: Atau nyari pasangan.
1: Iya, wow.
0: Aku sih bagian throwing bouquet sih, aku kayak...
1: Saatnya.
0: I'm a single ladies.
1: Ternyata yang nunggu-nunggu acara throwing bouquet banget nih.

0: Bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3,3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
4: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi. Karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Dew, lo tau gak? Ya? Sekarang ada kredit yang benar-benar didesain buat usaha padat karya. Kayak pakaian jadi, tekstil, furniture, kulit, barang dari kulit dan alas kaki, makanan, minuman, dan atau mainan anak.
6: Serius? Kredit yang bisa bikin usaha makin produktif gitu?
5: Yoi, namanya kredit industri padat karya dari Bank BPD Bali. Bisa buat revitalisasi mesin, nambah modal kerja, bahkan dorong daya saing sampai pasar internasional.
6: Wah, pas banget buat pelaku usaha. Plafonnya gede gak tuh?
5: Tenang, di atas 500 juta sampai 10 miliar. Bunganya juga ringan, cuma 6% setahun alias 0,5% per bulan. Plus, bebas biaya administrasi dan provisi.
6: Prosesnya ribet nggak, Bay?
5: Enggak lah, prosesnya gampang dan cepat. Tinggal ajukan di kantor Bank BPD Bali terdekat atau cek infonya di www.bpdbali.co.id.
6: Cus, ini sih solusi biar usaha padat karya makin produktif dan bisa serap lebih banyak tenaga kerja.
5: Bener banget, Dew. Bareng Bank BPD Bali, saatnya wujudkan industri padat karya yang tangguh dan berdaya. Ya saing. Kredit industri padat karya. Wujudkan usaha lebih produktif bersama Bank BPD Bali. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
7: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Sabaton FM dengan Club Song. Ini spesial buat Tika, Latika. Lagu kamu udah kita puterin ya. Yang lain yang belum diputerin lagunya, tolong bersabar. Yang pengen dengerin lagu kesayangan, boleh banget request langsung ya, Dek ya. Silahkan.
1: 08 11 39 34 94.
0: Betul. Jangan sampai lupa dengan formatnya, ketik nama, spasi usia, spasi lagu Anda apa. Sambil kita ngobrolin tentang seberapa lama sih persiapan Anda ketika Anda mau kondangan Sabaton FM.
1: Coba kasih tahu kita, ngobrol sama kita ya, apakah sampai 1 jam, 2 jam, 1 hari? 24 jam.
0: Takut banget. Ada besok. Sampai 2 hari besok ada. Sebelum hari sebelumnya kan udah ada yang mulai semir-semir rambut. Ya kan, di hari-hanya
1: warna-warna kuku.
0: Iya benar.
1: Warna-warna gigi.
0: Gigi mah giginya mau diwarnain apa sih?
1: Kuning.
0: Kuning, merah, kuning, hijau ya kan?
1: Merah kuning.
0: Iya benar. Yuk kita lihat dulu berita apa yang ada di Indonesia dan juga dunia untuk pagi hari ini Sabaton FM.
1: Yuk, kita ngobrol. Masuk ke Hot Headlines.
0: Yes, dari CNN Indonesia, Sabaton FM, di mana Iran mulai mengubah rute alternatif baru untuk ekspor minyak dan impor barang-barang dari luar negeri saat Selat Hormuz diblokade Amerika Serikat. Salah satu rute yang kini diincar Tehran adalah jalur di Laut Kaspia, salah satu pintu gerbang Iran menuju dunia luar. Blokade Amerika Serikat berlanjut setelah tawaran Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz selama 7 hari ditolak oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Iran terus melakukan penyesuaian dalam ekspor minyak dan impor barang-barang kebutuhan pokok di tengah perang dengan Amerika Serikat yang belum kunjung selesai. Salah satunya dengan menjadikan Laut Kaspia sebagai jalur alternatif. Namun menurut para ahli, perdagangan maritim melalui Laut Kaspia memiliki tantangan logistik tersendiri.
1: Yes, kemudian masih kalau sekarang dari USS Fit ya, Indonesia sama Singapura 2-0 di laga perdana FIFA ASEAN Cup 2026.
0: Wow.
1: Jadi ini kemenangannya 2-0 atas Singapura ya pada laga perdana Grup A Divisi 1 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Jadi Ragnar Oratmangun ini mencetak gol pembuka pada babak pertama, lalu Ole Romeni menambah keunggulan lewat penalti. Hasil ini membawa Indonesia mengantongi 3 poin dan menempati posisi kedua Grup A di bawah Malaysia yang lebih dulu memenangkan 3-0 atas Bangladesh.
0: Alright, dari kompas.com, sahabat Tuna FM, di mana KPK menyita uang ratusan juta rupiah saat menggeledah kantor wilayah atau Kanwil Badan Pertanahan Nasional atau BPN Jawa Timur. Berdasarkan dokumentasi KPK, uang ratusan juta tersebut tersusun di atas meja dalam bentuk dolar Singapura, dolar Amerika Serikat, dan rupiah dengan nominal Rp100.000 dan Rp50.000. Uang tersebut dikeluarkan tim penyidik dari amplop coklat dan map berwarna biru. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa temuan uang tersebut diantaranya ada lembaran SGD dan juga USD. Budi mengatakan temuan uang tersebut tentunya menjadi petunjuk bagi penyidik bahwa ada penerimaan-penerimaan tunai dalam bentuk falas.
1: Dari USS Fit ada berita duka di mana pada hari Sabtu kemarin telah berpulang Guru Soekarno Putra.
0: Yes.
1: Putra bungsu Presiden pertama Republik Indonesia dan sekaligus menjadi seniman yang meninggal di usia 73 tahun. Jadi kabar duka ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto dari Kompas.com. Dan adik kandung Megawati Soekarno Putri ini sebelumnya dikabarkan berada dalam kondisi kritis dan menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Kondisinya menjadi perhatian publik dalam beberapa hari terakhir sebelum kabar duka disampaikan pada Sabtu pagi.
0: Baiklah, selamat jalan Guru Soekarno Putra ya, salah satu seniman dan juga maestro tentu saja.
1: Dan politikus juga.
0: Di Indonesia.
1: Benar sekali.
0: Dari CNN Indonesia, Sabaton FM, di mana koalisi masyarakat sipil mendesak Kementerian Pertahanan atau Kemenhan dan Kementerian Pan-RB untuk menghentikan praktik kewajiban aparatur sipil negara atau ASN

0: maupun pegawai negeri sipil atau PNS mengikuti latihan dasar militer komponen cadangan atau Latsarmil Komcat. Desakan ini mencuat usai insiden tewasnya seorang ASN Kementerian Ekonomi Kreatif, Van Reko Farkas Bagaskara, saat menjalani Latsarmil Komcat di lapangan Brigade Parako 1 Pasgat Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada hari Sabtu kemarin. Koalisi menuntut pemerintah menjelaskan kronologi lengkap insiden tersebut secara transparan, terutama menyangkut kondisi cuaca, beban latihan, serta hasil pemeriksaan kesehatan awal korban. Selain menuntut pengusutan insiden, koalisi turut menyoroti pemaksaan keikutsertaan ASN dalam program Komcat. Padahal merujuk pasal 28 ayat 2 Undang-Undang nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara UUPSDN, kepesertaan Komcat bersifat sukarela.
1: Yes, kemudian ada info dari entertainment. Yang pertama, Jerome Pauline yang akhirnya sudah mempropose ya pasangannya yang bertemu di Jepang dan akhirnya melamarnya di Jepang juga. Kemudian ada juga informasi Syahrini yang setelah vakum hampir 5 tahun ya, 4 sampai 5 tahun vakum, Syahrini itu akhirnya tampil lagi di Pesta Pora 2026 dan menggandeng NPD sama Adrian Halim.
0: Oh, tahu sekali siapa yang harus dia gandeng ya kan?
1: Iya dong. Sedikit-dikit kamu marah.
0: Ini benar-benar jadi sebuah comeback yang luar biasa saat ini tahun 2026 ini ya. Iya. Itu dia beberapa hot headline kita untuk pagi hari ini.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Sahabat Win FM, di tengah kesibukan bekerja, selalu ada kesempatan untuk terus mengembangkan diri. Nah, kalau Anda berencana melanjutkan kuliah S2, program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai membuka kesempatan bagi Anda untuk meningkatkan kompetensi dan memperluas peluang karir. Pilih program studi yang sesuai dengan minat dan tujuan Anda, yaitu Magister Administrasi Publik, Magister Hukum, atau Magister Manajemen Inovasi. Di program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai, Anda dapat memperdalam pengetahuan, memperluas relasi profesional, dan mengembangkan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka hingga 30 September 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui bit.ly/pendaftaran-mhs atau hubungi Krusita Dewi di 0811-3800-0462. Informasi selengkapnya dapat Anda akses di pasca.unr.ac.id atau Instagram @pascasarjana_unr. Program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai bersama membangun generasi unggul, profesional, dan berdaya saing.
1: Fresh single on Penguin FM.

0: With Saturn FM dengan Passion Zero. Dia baru merilis album Life of the apa sih?
1: Snowman.
0: Life of the Showgirl. Oh, apa sih judulnya? Encore ya, versi Encore, dan ini salah satu lagu barunya, guys.
1: Wow.
0: Sudah nomor berapa ya di Spotify ya untuk minggu ini? Biasanya kan kalau Taylor Swift udah langsung ini ya, udah langsung nomor satu biasanya.
1: Iya, coba dicek dulu.
0: Mari kita cek dulu di Spotify Global minggu ini. Oh, tidak, Ade. Nomor dua.
1: Wow, nomor satu siapa?
0: Untuk saat ini. Nomor satu, Karol G.
1: Still.
0: Baby Wow.
1: Oh, Baby
0: yeah.
1: Wow.
0: Baby, Baby Wow, Wow. Baby, Baby Wow, Wow.
1: Baby Vintage.
0: Baby Vintage.
1: Baby Vintage.
0: Itu Erik ya. Ya. Sambil yang lain juga boleh loh, Saturn FM. Anda pengen dengerin lagu apa, silakan. Sambil ikutan ngobrol bareng sama kita pagi hari ini.
1: Yes, yuk. Ayo ngobrol sama kita ya. Kita lagi ngomongin untuk mini vote kita. Itu kalau Anda ke kondangan pernikahan, apa sih yang Anda pikirkan? Mm-hmm. Itu pertama. Terus yang kedua, kalau ikutan topik boleh banget. Kita pengen tahu berapa lama Anda perlu mempersiapkan diri untuk kondangan.
0: Ya, berapa lama sih persiapan Anda? Karena kok kayaknya memang ada yang persiapannya paripurna banget loh.
1: Iya.
0: Ada juga yang sama seperti aku ya, yang penting ada baju agak resmian dikit lah udah. Iya, berangkat.
1: Kan, berangkat.
0: Dah, gitu. Jalan.
1: Anda seperti apa? Ayo kasih tahu kita 0811-393-494.
2: Topik pagi.
0: Selamat pagi Mbak Yuni Astiawan.
1: Halo.
0: Tadi kalau dia ikutan mini vote ya, berapa kali kondangan ya? Dia cerita nih, Dek. Malah orang biasa kalau punya acara, menunya malah lebih enak loh dan lebih banyak daripada orang have katanya. Terus orang have itu hanya menang di dekorasi saja. Oh, begitu ya, Mbak ya.
1: Gitu.
0: Lebih di pikiran orang-orang itu lebih ke kita harus tampil wah mewah dengan dekorasi yang luar biasa gitu kali ya.
1: Bisa jadi.
0: Ya, dan habisnya di sana tuh.
1: Jadi makanannya B aja menurut Mbak Yuni.
0: Iya, karena ini menurut pengalaman pribadi Mbak Yuni ya.
1: Yes.
0: Beberapa kali lihat, justru kalau ke orang yang biasa aja, mereka lu fokus ke makanannya enak gitu.
1: Karena ada ul-ulan dari tangan-tangan yang sangat luar biasa.
0: Tangan-tangan chef paripurna ya kan.
1: Yes, ada Mbak Desmar.
0: Halo Mbak Desmar.
1: Mau MLTR yang bring it on ya.
0: Ya.
1: Kita siapin. Terus mini foodnya yang pertama kali dipikirkan kalau kondangan adalah tergantung siapa yang ngundang.
0: Oh gitu.
1: Baru pikirkan kado yang akan dibawa. Oh, kadonya apa. Kalau saudara yang ngundang cukup bawa kado atau amplop aja. Tapi kalau ada undangan di Banjar, wajib tuh bawa beras, gula, kopi, dupa, kado dalam satu bokor.
0: Oh, gitu ya.
1: Iya.
0: Eh, begitu deh.
1: Iya.
0: Kamu biasa apa dalam bokormu itu isinya apa jadi?
1: Sama
0: beras, ya.
1: Beras, gula, kopi, dupa kayak gitu.
0: Oh gitu.
1: Kalau makanan biasanya yang have pakai catering mereka. Kalau undangan di Banjar biasanya makanan tradisional dan khas Bali.
0: Emang ada pernikahan yang di Banjar juga ya?
1: Ada.
0: Oh, ada ya.
1: Temen Ade ada karena enggak ada lahan di rumah jadi dia bikin di Banjar.
0: Oh, di Banjar gitu ya.
1: Dan Banjarnya di Permak karena dia orang have.
0: Di Permak jadi semacam
1: ballroom.
0: Oh, sebuah tematik
1: semi,
0: gitu ya.
1: Semi outdoor,
0: ih keren banget. Mbak Rom, selamat pagi.
1: Hai. Okay.
0: Pagi Ade Wibi.
1: Pagi.
0: Semangat siaran katanya. Aku semangat senit. Ada titisan Ultraman. Kalau lagi kondangan hal pertama yang dilihat adalah tempat latihan pernapasan yang paling enak alias yeping katanya.
1: Okay.
0: Kenapa kamu harus latihan pernapasan dulu? Bertemu dengan banyak orang. Atau kenapa nih titisan Ultraman ya?
1: Ada-ada aja.
0: Lanjut,
1: Tude bilang kalau orang have itu ada pork ribs, babi guling, capcay spesial, iya kan? Terus ada udang goreng tepung, udang goreng mentega dan
0: enak.
1: Babi guling. Ada ayam betutu juga. Kadang nyiapin juga untuk undangan babi, gulai kambing, sate kambing, dua hidangan sekaligus.
0: Oh, jadi dipisah ya yang hidangan untuk yang ada babinya dan hidangan yang tidak ada babinya gitu ya.
1: Iya, halal non halal gitu.
0: Oh, baik.
1: Terus minumannya juga beda-beda. Tuh ada yang alkohol gitu katanya ya. Terus yang ini heaven adalah yang ekonominya katanya so-so lah ya gitu.
0: Yeah.
1: Paling ayam
0: kayak saya katanya. Anda merendah sekali tuh, Dek.
1: Ayam suwir, ayam sambal mata, terus gerang crispy, isi kacang tanah, urap, kacang, juga tares. Minumannya ya yang biasa-biasa aja gitu dia bilang ya. Gitu sih kayaknya sesuai pengalaman ya.
0: Baik, terima kasih.
1: OTW jemput customer mau tur Kak, kangguin kerjanya di aspal terus enggak apa-apa.
0: Iya, enggak apa-apa.
1: Yang penting cuan mengalir terus kenapa tidak?
0: Iya dong. Justru kayak gini-gini itu ketika lagi rame, panen adik ya kan. Kalau lagi banyak orang yang datang ke Bali loh.
1: Yes.
0: Adi Gunawan.
1: Hai.
0: Kalau dia yang pertama diperhatikan yang diundang siapa aja ya? Wah,
1: repot banget kamu harus tahu siapa yang diundang.
0: Iya,
1: deh.
0: No. reunian banget nih anaknya. Iya. Soalnya kalau kondangan adalah momen terbaik untuk reuni adik kalau dia.
1: Iya sih, tapi kayak repot banget. Kamu ngundang siapa aja repot,
0: iya,
1: Dik.
0: Iya, meskipun aku juga seneng ketika aku melihat wajah-wajah familiar ya, Dik. Hmm. Paling tidak aku ada
1: yang bisa
0: dikenal, yes, gitu. Aku tenang, Dik. Yes. Kalau enggak ada yang dikenal, aku tidak tenang, ya kan?
1: Oh gitu ya.
0: Rasanya pengen cepat pulang aja.
1: Kalau dia enggak lagi enggak mikirin kayak siapa yang ngundang, kayak oke, aku bisa, aku datang.
0: Oh gitu ya.
1: Kalau enggak bisa udah.
0: Tapi itu bukan hal yang pertama sih, tetap aku makanan. Lanjut.
1: Oke, okay, thank you, Dik. Hati-hati di jalan sama Mode ya. Terus juga ada Mbak Wayan Widiyati.
0: Halo Mbak Widiyati. Mbak
1: Wid. Radionya baru on nih.
0: Gak apa-apa Mbak Wid.
1: Soalnya suara mesin giling bakso depan rumah terlalu melengking. Ikutan mini food yang dipikirkan pas kondangan itu kalau dalam satu banjar rumah. Kalau dalam satu banjar rumah mempelai wanitanya jauh apa enggak?
0: Oh gitu.
1: Kalau jauh paling
0: paling demen tuh. Seneng dia jalan-jalan. Oh,
1: jemput anten sekalian jalan-jalan. Selain itu menunya apa? Mau request lagunya Home Michael Bublé.
0: Alright, nanti kita
1: sama
0: siapin.
1: Sama Apologize satu aja.
0: Iya, iya, satu aja ya.
1: Kirim salam buat sahabat pengen FM aja. Terima kasih, sama-sama.
0: Sama-sama. Tadi Mbok Ade cuma ngobrol sama kamu aja nih ya, berarti ya. Mana dia ini? Baru nyampe ke tempat yang macet tadi, Dik.
1: Iya, terus nanti juga Edo Marvel bilang tuh kan karena perbaikan kabel ya. Betul. Jadi jimbaran ke AirPod tuh tadi macet sahabat pengen FM.
0: Ada Cece Tina juga yang melaporkan. Halo Cece Tina. Iya. Mau info kah itu macet karena ada perbaikan jalan dalam sebelum bandara. Okay. Dekat underpass ada mesin traktor depan jalan. Mm-mm. Ada mesin traktor banget nih, yeah, ya kan?
1: Mbok Ade udah lewat macet dari kemacetan enggak? Dia lagi typing nih.
0: Atau masih akhirnya putar balik. Lewat tol di akhirnya ya. Sekarang udah di Sanur. Berarti keputusan Anda untuk putar balik itu sangat tepat, Mbak.
1: Benar Kadek, sekali ya. Ya memang. Jadi buat sahabat pengen FM yang jalan dari Nusa Dua menuju Jimbaran, lebih baik putar balik atau enggak jangan lewat sana, lewat tol aja deh.
0: Lewat tol, karena macetnya macet banget.
1: Ya, perbaikan kabel katanya.
0: Itu sampai underpass sahabat pengen FM ya. Yes. Jadi kalau misalnya Anda memang datang dari Nusa Dua atau Jimbaran, mending langsung tol aja.
1: Langsung tol, mau ke bandara bisa lebih baik lewat tol langsung tembus bandara. Kalau yang mau ke bandara, kalau ada yang mau ke Sanur tuh kayak Mbok Dek sama Adi Gun juga langsung ke ke arahnya Sanur aja.
0: Iya betul itu, sih ya.
1: Daripada macet. Thank you ya Mbok Dek Ayuni, hati-hati di jalan. Tadi kamu request enggak sih Mbok Dek?
0: Enggak, dia enggak ada request.
1: Enggak ya, dia cuma nyuruh kamu diem aja. Iya, diem.
0: Tidak bisa, saya harus ke gali segala hal tentang Anda. Mbak Ruth Putri, selamat pagi. Kalau persiapan kondangan 1 jam aja. Hmm. Make up terus hairdo sendiri di rumah. Hmm. Pinteran nih Mbak Ruth Putri, bisa make up dan hairdo sendiri. Mantap. Loh. Kan niatnya mau menghormati yang mengundang ya. Hmm. Jadi ya harus proper gitu. Lagunya Ariana Grande yang apa aja boleh. Oke, nanti kita siapin ya.
1: Oke, Erik tadi lagunya udah ya, Cinta Kala Menggoda ya. Mini food kalau aku kondangan yang dipikirin itu outfitnya.
0: Oh,
1: karena
0: baik.
1: Bingung, aku gak punya kemejaan katanya kan. Ujung-ujungnya batik lagi deh, batik lagi.
0: Ih, aku banget tuh, pokoknya batik satu udah pakai terus-terusan.
1: Sama dia mikirin makanannya katanya. Yeah, kalau di Pontianak biasanya nikahan ada 3 jenis menu makanan. 1 kwetiau goreng, 2 bakso, 3 nasi campur. Stand 2-nya bakso, stand 3-nya nasi campur. Oh, terkadang ada stand tambahan kayak siomay dan kue-kuean gitu, dan aku akan mencoba semua satu per satu.
0: Wow, semua dia coba loh.
1: Iya, bukan karena rugi udah ngamplopin, tapi lebih menggiurkan aja makanannya gitu kan. Tapi aku pernah datang ke kondangan teman kantor, cuma satu stand makanan aja, nasi campur. Gitu? Tapi menu makanannya ikan asin, sayur asem, telur, telur bulat. Emang ada telur kotak ya?
0: Ya enggak dong, telur bulat. telur yang bulat-bulat gitu loh, Dek. Yang
1: maksud
0: dibiarkan, kan ada telur yang dipotong. Jadi dua, ya kan? Ini telur bulat yang gak dipotong gitu. Pasti masih
1: bisa,
0: itu.
1: Bisa gak bilangnya telur utuh?
0: Ya mungkin bisa. Udah.
1: Telur bulat
0: kayak. Udah jadi obrolan biasa ya kan?
1: Otak aku kayak telur kotak. Emang ada telur kotak? Telur trapesium ada gak?
0: Iya gak ada lah. Itu kayak misalnya kamu sudah absen belum? Padahal absen itu adalah kita gak datang.
1: Tidak hadir.
0: Iya. Mestinya kan presence ya kan?
1: Iya benar.
0: Nah, makanya itu sudah jadi obrolan sehari-hari gitu loh,
1: iya,
0: meskipun
1: ya
0: salah ya kan.
1: Telur peot gitu.
0: Telur peot.
1: Takut banget kan, ada kerupuk sambal itu aja. Aku sama teman-temanku yang lain tuh bingung, berasa makanan di rumah di tanggal tua.
0: Terus, akhirnya gimana jadi gosip ya?
1: Iya, yang lain tuh bingung katanya kan berasa di tanggal tua ya, besoknya jadi gosip sekantor.
0: Mm-mm.
1: Diundang 1000 orang termasuk bos-bos juga, sampai orang pajak yang ngurus pajak kantor datang ke kantor cuma buat ngegosip.
0: Gosipnya sampai ke orang pajak.
1: Takut banget tuh. Persiapan Ade, kondangan.
0: Ini, kamu harus perhatikan berarti Dek nanti Dek.
1: Oh gitu ya. Sorry ya kalau aku nikah aku enggak undang kalian semua. Sorry.
0: Yang gosip-gosip ini enggak diundang ya.
1: Yo, iya kayak. Heh. Siapa Anda? Bye. Aku hanya akan mengundang para donatur ya. Silakan kalau Anda mau ngatur nikahan saya, tolong berikan saya money ya gitu. Tolong.
0: 1 miliar minimal ya kan?
1: Boleh deh Anda mau ngatur kayak Wibi, nanti harus langsung makan oke 1M.
0: Baik terus. Ada satu permintaan 1M ya Dek ya. 1M. Satu permintaan, Dek aku mau dong kamu nanti ke nikahanmu aku makan dulu.
1: Ya 1M.
0: Acaranya 1M ya kan? Ya. Nanti ada lagi yang minta, Dek nanti tolong ya Dek ya, hiburannya pakai Tulus misalnya. Ya, 1M. Ya. Tolong nanti makanannya pork ribs adek 1M.
1: Boleh, atur aja, siapin.
0: Donatur boleh ngatur ya dek ya.
1: Ade nanti pokoknya aku pengen 1M. Kamu yang langsung MC 1M.
0: 1M, kamu nikah dan kamu nge-MC iya. 1M.
1: Kita sambut, ini dia bride kita, saya sendiri. Tepuk tangan gak? Tepuk tangan gak?
0: Kita lupa sambut dia. Mempelai laki-laki, iya. Ya kan?
1: Ini dia suami saya. Masuk semua, masuk.
0: Bisa gak deh kayak gitu? Kayak seru deh, bakal viral deh. Bisa. Ketika kamu nge-MC nikahanmu sendiri.
1: Maunya gitu sih emang.
0: Ya
1: maunya
0: kan?
1: Gitu aja.
0: Terus yuk, nanti aku cari undang media-media nasional ya.
1: Nanti aku bilang, habis ini kita cutting wedding cake ya. Tolong teman-teman aku yang nyiapinin cake-nya boleh ke depan.
0: Yeay, gitu.
1: Kita nari bareng ya.
0: Habis ini kita first dance ya.
1: First dance, tapi aku dulu. Nanti kalau lagu aku udah di menit sekian, kalian join semua guys. Gila.
0: Viral sampai sejagat raya kayaknya ini.
1: I found the love.
0: Kalau dia persiapannya berapa lama deh Eric K?
1: Mana tuh Eric K? Hilang sampai. Persiapan kondangan sih gak lama. Biasanya mandi, pakaian rapi, selesai berangkat. Paling lama kadang nunggu teman aja kalau emang janjian sama teman ya. Kalau enggak enak ya kalau ujuk-ujuk sendiri dateng. Kecuali emang yang ngundang keluarga terdekat. Mau enggak mau sendiri biasanya. Cuma nyiapin mentalnya yang lama.
0: Oh gitu.
1: Pasti banyak pertanyaan dateng. Pertanyaan yang udah pasti berdendang. Kamu kapan nyusul? Kapan-kapan? Gitu aja jawab Ri. Atau enggak paling gampang. Kamu kapan nyusul? Besok.
0: Iya.
1: Nanti besok tanya lagi. Besok. Besok.
0: Gitu kayak ada dong Rick. Ketika ada satu pertanyaan 1 miliar.
1: Benar.
0: Ya kan? Kapan kamu nyusul 1 miliar?
1: Itu baru boleh.
0: Iya benar. Berarti kamu bisa dapat bermiliar-miliar hanya datang di acara nikahan keluarga.
1: Benar sekali.
0: Kalau enggak ada 1 miliar jangan tanya.
1: Iya.
0: Ya, jepit mulut Anda. Mulut takut banget. Ya, sambil yang lain juga boleh ikutan.
1: Ayo.
0: Masih banyak yang mau dibaca loh, Dik.
1: Iya,
0: dong. Berapa lama Anda biasanya butuh waktu untuk persiapan sebelum datang ke kondangan?
1: Tapi nih ada Mbak Ratna bilang, "Adek, apa? Kan bener kan boleh aku jadi MC untuk nikahan
0: ada
1: tuh kan, Mbak?"
0: Ada Chefri juga, "Mau berapa, Dek?" Halu katanya.
1: Enggak apa-apa kan? Boleh ya, 1M, 1R, 1M. Ya M gitu.
0: Semangat ke Adek katanya. Kata tuh, Dek. Ya, sambil yang lain.
1: Dibogi jodoh segera mengalami.
0: Mungkin harusnya kamu dapet jodoh yang MC juga deh. Dua-duanya yang MC.
1: Iya.
0: Di nikahan mereka
1: gimana
0: sendiri.
1: Gimana kalau satu lagi vokalis aja. Jadi weddingnya nyanyinya dia.
0: Oh gitu ya. Ngirit banget.
1: Iya kan jadi kan.
0: Sebuah nanti, acara nanti yang sangat pengiritan
1: ngomong,
0: ya kan.
1: Ada yang ngomong. So ladies and gentlemen please welcome our bride and groom. Gitu kan. Terus yang nyanyi dia. Found a love.
0: Terus yang masuk. Suamimu.
1: Yang masuk kita berdua. For me.
0: Dia sambil jalan grand entrance ya kan?
1: Yeah, grand entrance ya.
0: Nyanyi dia ya kan?
1: Darling, just
0: jadi pas grand entrance kamu juga bawa mic untuk ladies and gentlemen, this is our bride and our
1: this is your bride and bride. Groom.
0: Yeah, gitu your kan? Bride and groom.
1: Me and my husband.
0: I found a love for me.
1: Ya kan langsung jalan. Everyone be ready with your camera. Karena akan ada wedding kiss sesaat lagi. 3, 2, 1 ayo sayang.
0: Temenku mulai halu guys. Kayak butuh pendampingan profesional.
1: Waduh ayo nih jangan pakai mic. Pakai lapel aja yang nempel di pipi itu loh.
0: Kata Ajun, "Wei, bangun. Bangun."
1: This is the wedding key.

0: bright like
1: nggak satset. Eminem keduluan Rihanna merilis lagu ini. Lagu apa sih? Sini saya kasih tahu. Jadi ketika Benny Blanco dan Stargate lagi bikin beat untuk sebuah lagu baru, mereka sempat menawarkan lagu ini ke manajer Eminem. Manajer Eminem bilang suka, namun kemudian 8 bulan nggak ada kabar, di ghosting ceritanya. Ketika mereka bertemu Sia di studio, mereka mengajaknya untuk menyelesaikan lagu yang sudah nganggur selama 8 bulan ini. Dan ternyata hanya dalam waktu 15 menit bersama dengan Sia, mereka menyempurnakan lagu ini. Dan mereka tawarkanlah lagu ini ke Rihanna. Rihanna suka, deal, dan segera rilis. Nah, ketika lagu sudah siap rilis, manajer Eminem baru menghubungi lagi kalau mereka tertarik dengan lagu tersebut. Tetapi, lagu ini sudah jadi milik Rihanna. Dan lagu itu adalah Diamonds. I'm Wibi Nugraha, your music director.

Penyanyi yang namanya melejit lewat single Pura-Pura Lupa, Mahen, merilis remake lagu berjudul Aku Bisa pada 15 September 2026. Lagu ini tayang pertama kali dalam bentuk video audio melalui kanal YouTube Petrus Mahendra. Lagu Aku Bisa diciptakan oleh Krisnandar Effendi dan pertama kali dipopulerkan oleh grup band Slanela. Versi remake Mahen dirilis di bawah naungan Indo Seman Sakti.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi. Karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Guys, itu Mohan ya?
10: Hai guys.
9: Ya ampun, dia kesini loh.
11: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
9: Iya benar.
11: Spill dong.
10: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
9: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
10: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
9: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
10: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
9: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
10: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
9: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
10: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
12: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
13: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
14: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
12: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
13: Boleh.
12: Asik, mau Milk Juice Melon. Gratisnya Milk Juice Mangga ya.
13: Ah, siap. Emang rasa Milk Juice Ice Blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
14: Milk Juice Ice Blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, explore semua rasa Milk Juice favoritmu. Milk Juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
15: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: Minggu berturut-turut Sahabat Bune FM, berturut-turut banget nih, tidak pernah dia turun sebentar terus naik lagi, enggak. Selama dari minggu pertama sampai minggu 12 langsung nomor 1 dan tetap berada nomor 1 ya.
1: Keren, jauh banget lagi skornya.
0: Iya, jauh dibandingin yang lain. Kapan kamu turun lus?
1: Lus.
0: Luar biasa.
1: Kita tunggu aja ya nanti. Yes. Apakah akan ada perubahan di minggu ini
0: ataukah minggu yang lain? Kita tunggu karena memang di apa namanya, di Spotify juga dia masih nomor 1. Iya kan, luar biasa sekali. Yang lain boleh nih, ada request lagu kesayangan yang lain juga boleh ya.
1: Boleh banget, 0811 393 494. Ini sesi terakhir ya, jadi pastikan Anda udah request lagu supaya kita bisa puterin dan ikutan juga mini food sama Taufik kita.
0: Taufik Hidayat banget nih. Iya kan.
2: Topik pagi.
0: Kita lagi ngomongin tentang berapa lama sih Anda mempersiapkan diri ketika mau ada kondangan, kondangan nikahan ya, dan sampai di sana apa yang Anda pikirkan ya?
1: Benar sekali, kita bacain dulu tadi yang belum sempat kita baca.
0: Tadi sampai Erike deh kayaknya.
1: Mana tuh Erike? Lanang tadi udah.
0: Lanang dekorasi yang dia perhatiin ya.
1: Yes, Marai Sinta.
0: Halo Marai Sinta.
1: To love you more, tadi udah kita puterin. Aku paling kilat kurang dari 10 menit hanya mandi dan pakai baju, itu pun buru-buru. Kamarnya kamar jadi.
0: Oh gitu.
1: Sisanya di mobil. Aku selalu terburu-buru.
0: Padahal sibuk gak sih? Dia sibuk ya?
1: Aku juga bingung apa aku sesibuk itu ya. Sering suami bilangin 1 jam sebelumnya stop dulu kerjaannya. Cuma kayaknya sayang waktuku lama-lama di depan cermin. Hanya saja aku agak pede. Aku udah cantik, poles dikit aja udah cetar. Mantap.
0: Mantap nih. Cuman aku tuh gak suka di depan cermin terus dulu deh gitu.
1: Iya,
0: kan.
1: Karena kalo aku udah cantik.
0: Aku udah cantik.
1: Iya kan. Gak kalah sama yang dandan berjam-jam. Cuma kadang iri sama orang-orang sebelum berangkat sempat selfie, pasang status aku mau kondangan gak sempet katanya.
0: Oh gitu ya. Karena kan Anda selalu terburu-buru.
1: Benar.
0: Iya kan. Wah, kok ada yang lain yang datang pagi hari ini ya?
1: Mungkin aku tak pernah bisa. Tetet.
0: Ada Latika ya. Kalau kondangan lebih kemikir ketemu siapa ya nanti di sana. Okay. Kadang yang aku pikirin, wow, kalau ketemu sama orang ini energiku akan terserap abis. Apalagi kalau orangnya udah ngomongnya ya yang negatif-negatif mulu deh. Iya. Aku harus menangkis dengan segala kebaikan-kebaikan mulutku ujungnya capek sendiri. Kadang malas kondangan kak gitu. Dia lebih kepada ketemu sama orang-orang yang dia tidak suka gitu. Loh. Kalau aku prepare-nya tuh lama deh. Kapan jadi kasih undangan, udah deh aku mulai prepare mental.
1: Wibi banget.
0: Iya. Itu aku banget. Makanya kalau misalnya yang mau kasih undangan jauh-jauh hari ya guys. Karena kalau mepet-mepet banget aku sudah pasti tidak akan datang.
1: Karena mentalnya tidak siap.
0: Mentalku belum siap coy. Yeah. Terus kalau dandanya aku juga ribet banget. Pasti spare waktu lama. Setidaknya 2 jam sebelumnya aku udah mandi. Sekali lagi karena aku sadar aku orangnya ribet ya. Ribet gitu.
1: Perfeksionis yang lambat.
0: Tapi,
1: ya.
0: Tapi asalkan kamu tahu kalau kamu seperti itu. Bener, gitu loh.
1: Gak apa-apa.
0: Iya gak masalah.
1: Santai aja.
0: Beda orang beda macam gaya. Ya kan?
1: Iya. Mbak Romy thank you udah join. Mama Cesya. POV tukang jahit kebaya kalau kondangan bingung nyiapin pakaian karena tidak punya baju model terbaru.
0: Oh,
1: sibuk
0: baik.
1: Mikirin orang lain soalnya ya.
0: Oh, Mama Cesya itu kamu loh bikin baju.
1: Iya makanya dia sibuk bikinin orang-orang lain.
0: Buat dia sendiri gak ada aja kayaknya ya.
1: Mbak Tian.
0: Halo Olivia Mbak Tian.
1: Olivia Rodrigo drop dead.
0: Drop dead ya.
1: Persiapan kondangan maksimal 1 jam. Set aja. Oke. Terus juga ada Today tadi ikutan juga mendoakan Adi. Terima kasih. Mbak Putu Adi ikutan ketawa weddingnya. Pitch banget, pecah mungkin maksudnya ya.
0: Apa sih Mbak?
1: Weddingnya pitch
0: pecah,
1: banget.
0: Pecah maksudnya ya?
1: Weddingnya pecah
0: mungkin
1: banget.
0: Mungkin semacam lavender mungkin pitch ya.
1: Iya, wow. Lily kayaknya
0: kan
1: ya.
0: Kan deket ya, Lily, yeah. Lavender.
1: Tulip.
0: Iya, tulip, pitch, dan juga orange mungkin ya kan.
1: If you know, you know sih ya.
0: Iya.
1: Mbak Ayin.
0: Cuman YTT aja.
1: Iya, Mbak Ayin, Ade nikah aja sama musik director. Pengen enggak, dia sibuk, ntar ada, bentar ya, rilisan lagu baru nih,
0: iya,
1: tunggu
0: bener,
1: ya.
0: Iya benar, tunggu, dan itu akan 10 tahun kemudian
1: iya,
0: ya kan.
1: Terus akhirnya bingung sendiri kan, yang ini lagunya bagus, pakai lagu yang mana ya.
0: Iya, menentukan lagu untuk nikahan sendiri.
1: Akhirnya silent akhirnya.
0: Iya, ini enggak ada lagu.
1: Enggak usah ada lagu.
0: Udah tenang aja, 5 pake, orang aja yang diundang lah.
1: Pakai angklung.
0: Saudaramu, ibumu 1, ibuku 1, 2 ya kan. Sisanya wali nikah, udah.
1: Iya, udah.
0: Itu aja, terus di pinggir pantai enggak ada orang, itu selesai.
1: Aduh,
0: kayak capek banget. Enak banget kayak gitu.
1: Iya no, Sabrini.
0: Halo Sabrin.
1: Mau berapa dek? Berapa

0: Pak M berlapis-lapis M-nya sih ya. Dek halu gak apa-apa, pagi-pagi halu biar happy ya.
1: Iya, iya bener.
0: Mode Ayu ini semangat kerja.
1: Yes.
0: Terus ada Jung. Jung tadi bilangnya adalah, hilang Jung. Merinding banget dengar kalian ngobrol, Kak, kenapa?
1: Kenapa merinding hantu kita?
0: Iya, kita hantu.
1: Sampai merinding bulu kudukmu.
0: Iya kan. Terus Jung bilang sebelum berangkat ke lokasi kondangan, pasti mastiin dulu alamatnya, bener gak maps-nya. Lihat medannya, es krim gak tuh? Medannya es krim.
1: Kalau medannya es krim,
0: meleleh
1: dong. Iya benar.
0: Meleleh ya.
1: Lengket ya kan.
0: Ekstrim. Typonya kurang. Es krim atau enggak? Meleleh.
1: Baik, baik. Ya. Bahkan dia ngelihat medannya dulu ya. Mm-hmm. Wah, ini aku ada kondangan di bawah di Bukit Asah misalnya.
0: Di lereng gunung.
1: Di lereng Gunung Abang misalnya. Dia lihat dulu medannya. Wah, susah medannya nih. Enggak datang deh gitu.
0: Pakai ngeles dia sengaja kok aku ngetik es krim.
1: Oh, baik. Ya mungkin memang sengaja kali dia kan. Untung kita pinter.
0: Iya,
1: ya
0: untung kan? Kita masih ada otaknya.
1: Iya, benar. Terus
0: terus dia bilang lagi apa tuh tadi bentar. Selain itu di acara nikahan biasanya mikir ada live music enggak atau hiburan apa gitu kan gitu. Energinya kebesaran Kak sehingga membangkitkan bulu-buluku yang seharusnya enggak bangun.
1: Luar biasa. Tercabut sekalian enggak bulumu?
0: Iya.
1: Kalian kan jadi kayak waxing kan kita. Suara kita bisa nge-waxing Anda.
0: Rontok bulu-bulunya.
1: Seandainya suara kita bisa mewaxing.
0: Menggelegar banget. Iya, kan?
1: Anda mulus guys.
0: Iya no. Ajun.
1: Iya Ajun.
0: Thank you sudah menyapa kita Ajun. Kita bangun kok ini ya.
1: Kak Jun-Ajunan terima kasih loh.
0: Iya dokter Tama.
1: Dokter Tam-Tam.
0: Dokter Tama tadi dia bilang parkirnya gampang gak ya?
1: Oh parkir yang dia pikirin loh.
0: Iya susah banget soalnya dia bawa truk kayak dokter Tama.
1: Truk tronton, truk molen kamu bawa dok.
0: Ini justru kepikiran sebelum makannya. Apalagi kalau kondangan rame, perjuangan pertama bukan cari pengantin tapi cari tempat
1: parkir. Oh baik.
0: Request lagunya Ruth Sahanaya, jangan buang waktu.
1: Oke okay, baiklah. Jadi,
0: mobil EV, sombong banget. Kamu have ya?
1: Iya.
0: Kamu orang
1: baru
0: have
1: baru beli ya? Cash keras ya ini ya?
0: Iya, iya. Kamu orang
1: kayak jadi ingat sama teman kita ya kan?
0: Sayangku.
1: Baru beli cash keras banget loh.
0: Iya, no. Kenapa mbak beli mobil? Mbak ya soalnya ada
1: ini
0: uangnya.
1: Ini kisah tentang teman kita Satu FM yang tentu saat ini lagi belum bisa mendengarkan kita ya kan?
0: Kita gak tahu dia lagi di mana.
1: Iya, selamat pagi Satu ya kan?
0: Iya lagi.
1: Kenapa mbak beli apa?
0: Kenapa? Beli ini padahal masih ada mobil yang lama.
1: Iya betul betul. Gitu kan. Terus dia bilangnya apa?
0: Iya karena ada uangnya. Ya,
1: karena ada uangnya.
0: Ya, oh oke.
1: Okay. Oh oke. Okay.
0: Baik, siap.
1: Kita pandang-pandangan aja.
0: Iya,
1: kita... Oh oke.
0: Oke, baik.
1: Karena ada uangnya. Terus yang itu apa ya? Nanti gampang dipikirin kan kalau enggak salah gitu ya
0: dibilangnya.
1: Jual aja gitu ya?
0: Bisa jual.
1: Enggak, aja. Bahkan enggak dijual
0: kok. Belum dijual, masih menunggu masih dicat.
1: Iya.
0: Ari Mahadi. Ari Mahadi mau flow, pray ugly.
1: Oke, baik. Dia belum selesai.
0: Mana?
1: Dokter Tama.
0: Oh, Dokter Tama belum selesai. Mm-hmm. Dokter Tama tadi dia bilang kalau aku sebagai cowok persiapannya paling kemeja atau batik atau endek yang rapi.
1: Mm-hmm.
0: Rambut diberesin pakai pomade atau powder, perfume, cek lokasi, sama jangan lupa amplop.
1: Oh baik.
0: Tapi yang paling penting sebenarnya mental.
1: Mm-hmm.
0: Sama kayak Wibi ya. Karena biasanya setelah salaman sama pengantin, tatangan berikutnya adalah ketemu teman lama yang langsung nanya, kapan nyusul?
1: Kan kamu udah punya anak. Dok, iya, Tam-Tam. Dok. Itu mungkin menceritakan dia dulu.
0: Yang dulu kali ya. Nah itu yang perlu ekstra persiapan katanya. Iya. Itu dulu di sini dalam grup itu dulu.
1: Sekarang kan udah enggak. Mobilnya apa dok gitu sekarang? Mobilnya udah ganti dok gitu misalnya.
0: Udah EV sekarang. Trontonnya udah tak jual.
1: Molennya
0: udah tak jual gitu ya. Arima Hadi,
1: yeah.
0: Sebagai orang yang tidak suka kondangan, yang aku pikirkan ku hari ini pakai alasan apa ya biar bisa kabur lebih cepat dari acara ini.
1: Oh baik, dia tuh lebih memikirkan kapan pulang.
0: Iya.
1: Jadi dia memikirkan ribet dalam otaknya itu alasannya apa nih?
0: Ya udah kamu matiin HP kamu aja, Ri, nggak usah datang, udah pada repot mikirin
1: tapi,
0: alasan.
1: Tapi aku yakin kalau seperti Ari itu pasti akan datang, gitu loh. Kan nggak enak dia kalau nggak datang.
0: Kalau aku nikah hari aku undang sih.
1: Oh diundang ya?
0: Siapin donatur.
1: 1M ya?
0: Satu M.
1: Paling minimal ya Ri ya. 1M. Satu pertanyaan atau satu permintaan 1M.
0: Iya, yuk 1M buat Ade. Siap.
1: Semoga ya Dek besok kamu bangun ya kamu bisa dapat 3M nih.
0: Amin.
1: Ya kan. Ember.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Ed Sheeran, Anda pasti setuju dong kalau musisi dan penulis lagu asal Inggris ini memang dikenal dengan lagu-lagu hitsnya yang everlasting. Mempunyai latar belakang sederhana hingga menjadi seorang superstar dunia, Ed Sheeran mempunyai beberapa quotes yang bisa menginspirasi kita. Salah satunya adalah, "Success is the best revenge for anything." Lewat kalimatnya, Ed Sheeran ingin menyampaikan daripada menghabiskan waktu dan tenaga untuk membalas perbuatan buruk orang lain dengan cara negatif, lebih baik kita fokus memperbaiki diri sendiri. Karena saat kita berhasil mencapai kesuksesan, secara otomatis membuktikan bahwa keraguan orang lain pada diri kita adalah salah.

0: Drop Dead
1: September, shop smart, stay happy.
2: Coffee shop sekarang bukan cuma tempat minum kopi. Bisa jadi tempat meeting, kerja, ngobrol, bahkan me time. Nggak salah kok kalau kita menikmati suasananya. Tapi sebelum pesan, sesuaikan juga dengan budget hari ini. Karena nongkrong akan jauh lebih menyenangkan kalau pulangnya nggak kepikiran sama saldo.

0: Family Sweet Music Station Shop Smart Say Happy spesial buat Ari Mahadi Flo dengan Cry Ugly. Halo Mama Yaya, dikasih lo. Kamu dikasih 1 M.
1: Makasih.
0: Dari Mama Yaya. MB.
1: Aku maunya 3M. 3M. Makasih Mbak Mas.
0: Ya 3M Bear Lion Star ya. Kita kasih kamu. Amin mimbar.
1: Hai.
0: Selamat pagi, dia mengucapkan happy birthday.

0: bukan beliau ya hari ini. Ya?
1: Iya, dia ulang tahun tapi tidak siaran.
2: Party dia party.
1: Karena ada Aji Otot yang bakal siaran pagi hari ini.
0: Aji Otot.
1: Nanti aku siaran dua kali, guys.
0: Aji Otot kemarin main ini kan. Tahu enggak aktivitas emas yang bisa di yang ngambil dari akuarium gitu? Terus emas 7 kg tuh diangkat
1: yang
0: dikeluarin.
1: Diangkat dikeluarin.
0: Yes.
1: Dapat dia?
0: Bisa, Aji bisa.
1: Bisa, dapat berarti dapat emas ya?
0: Dapat emas 7 kilo dia.
1: 7 kilo beneran?
0: Nanti diminta aja sahabat pengen FM ya.
1: Guys, bagi. Minta 1 gram tuh enggak masalah buat dia.
0: Ya,
1: kan gila, dia dapat 7 kilo. Aku itu berat banget loh, Dik. Aku waktu itu ngangkat berat banget loh.
0: Berat, ada juga ngangkat berat. Dia bisa, Aji bisa.
1: Dan hanya akhirnya menang berarti.
0: Menang
1: dia?
0: Menang.
1: Berapa, dapat apa sih?
0: Dapat 7 kilo emas.
1: Wow.
0: Coba nanti tanya deh ke, ke Aji ya.
1: Betul, kalau mau di ini alamatnya di mana? Siapa tahu ada yang mau ngerampok gitu.
0: Gatot Subroto 353.
1: Mau ngerampok dia ya kan. 7 kilogram loh emasnya dia.
0: Yaudah besok ketemu lagi sama kita ya. 6-10. Sekarang saatnya Ade sama Wibi pamit dulu. Nanti Wibi siaran lagi guys jam 1.
1: Betul sekali. Bye.

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.

Radio Mercy Music Station, Shop Smart, Stay Happy. Selamat pagi sahabat Gunung FM, dikasih lagu yang menghentak dulu ya di hari Senin pagi ini ya, biar gak ada kata-kata head Monday. Pokoknya harus dibuat semangat ya, moodnya harus berapi-api ya. Jangan emosinya yang berapi-api, tapi moodnya yang berapi-api, biar makin semangat, biar makin apa ya, biar makin membara lah menjalani hari Senin ini di akhir minggu loh. Sudah 28 September aja, sebentar lagi kita menghitung hari menuju bulan Oktober. Bentar lagi 2026 kelar nih. Ya gak apa-apa ya. Yang penting kerjaan Anda juga kelar atau selesai dengan oke, dengan tepat waktu. Tidak ada yang namanya penundaan, tidak ada yang namanya lembur. Pokoknya Anda bekerja dengan sesuai dengan porsinya. Atau yang lagi beraktivitas untuk yang lainnya juga, semangat melakukan aktivitasnya di hari Senin ini. Gimana? Semoga kabarnya baik-baik aja ya. Sambil ditemani sama Bram sampai nanti di jam 1 siang, banyak banget informasi menarik yang bakal Bram share. Tentang apa ya? Banyak yang menarik guys. Ini ya, yang pertama tentang menjaga kulit sehat itu seperti apa. Ternyata ada kaitannya dengan musik loh. Buat Anda yang suka banget dengan musik, wajib pantengin ya. Ada juga nanti ada di karir, ada nih beberapa orang yang tidak mau bakal di ini dipaksa juga nih buat naik jabatan tapi tidak mau, menolak. Kenapa ya alasannya? Ditunggu aja ya. Ada juga mengenai bersih-bersih di rumah yang bakal Bram bahas. Ternyata ini berkaitan dengan kesehatan juga. Nah, kalau ngomongin mengenai bersih-bersih di rumah, sahabat Gunung FM, ini mini vote-nya ya. Seberapa sering sih Anda melakukan kegiatan bersih-bersih di rumah Anda sendiri? Jangan di rumah orang lainnya. Ah, kerajinan banget nih. Tapi seberapa sering sih Anda melakukan bersih-bersih atau kegiatan bersih-bersih di rumah, sahabat Gunung FM? Apakah setiap pagi wajib ya sebelum melakukan aktivitas harus bersih-bersih rumah, atau mungkin Anda dua kali sehari tipikalnya, pokoknya pagi sama sore itu wajib banget bersih-bersih karena gak bisa ngeliat yang namanya kotor. Tidak bisa. Atau mungkin Anda bersih-bersihnya kayak seminggu 3 kali, seminggu 2 kali atau 4 kali, atau Anda bersih-bersihnya ketika kelihatannya kotor ya kan, kotor versi orang kan, masing-masing orang beda-beda ya. Anda seperti apa? Silakan ikutan mini vote-nya sambil request lagu favorit Anda. WhatsApp, Telegram 0811 393 494, Instagram dan juga Facebooknya @PinguinFMBali, X-nya boleh dimention @RadioPinguinFM. Jangan lupa formatnya ketik nama Anda, spasi usia, spasi request lagu, salam-salam dan juga mini vote-nya. Seberapa sering sih Anda melakukan kegiatan bersih-bersih di rumah? Cerita yuk.

0: Buat Anda yang tertarik bekerja di bidang retail, PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja di berbagai posisi. Untuk penempatan di Head Office Klendi Denpasar dan Dalung atau Gudang Pusat Klendi Denpasar, Toko Klendi Area Denpasar, Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lainnya, area Gianyar, Batu Bulen, Celuk, Ketewel, Ubud, Keramas, area Badung Selatan, Uluwatu dan Nusa Dua, area Badung Utara, Mengwi, Sangeh, dan Dalung, area Tabanan, area Negara, Negar, dan Tegal Badeng, area Singaraja, Singaraja, dan Seririt, serta cabang baru Klendis yang akan segera dibuka di Buduk. Silakan bawa berkas lamaran dan langsung interview selama bulan September 2026. Untuk informasi waktu, tempat, dan syarat, bisa langsung dicek di Instagram @lokerbaliklendis. Lamaran bisa juga dititipkan ke kantor pusat Klendis di Misanto Coffee Delung lantai 3 atau ke cabang Klendis terdekat. Bisa juga mengirimkan lamaran melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau ke 081-935-102-997 setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Atau cek Instagram @lokerbaliklendis atau @klendisgrosirbali.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Feel dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Wih, semangat banget ya pagi-pagi sudah pada muncul semua. Gini dong, enak ya kalau misalnya udah semangat pagi-paginya. Selamat pagi dulu buat yang sudah hadir, sudah menyapa, sudah request lagu, sudah ikutan mini vote juga. Ada Mbak Adi di Beji Gama, selamat pagi. Ada Putu Oci, selamat pagi. Ada Abah Waisal juga, ada Mbak Wayan Widiati, ada Zukuma.

0: seberapa kotornya, atau mungkin nunggu kotor banget baru bersih-bersih ya. Kalau Bram sih tipikal yang kadang bisa pagi sama sore bersih-bersih ya. Tapi gak tentu juga kalau misalnya kelihatannya kotor, nyapu lagi, bersih-bersih lagi. Pokoknya gak bisa ngeliat kalau ada kotor sedikit gitu ya. Kalau Anda gimana sahabat Kuna FM? Sambil request lagu favorit ya, WhatsApp, Telegram 0811 393 494, Instagram dan juga Facebooknya @PinguinFMBali, X-nya boleh dimention @RadioPinguinFM. Format ketik nama spasi usia spasi request lagu, salam-salam dan juga mini vote-nya. Seberapa sering sih Anda melakukan bersih-bersih rumah di setiap harinya? Yuk cerita yuk.
1: Blast on.
0: Kalau yang satu ini, seberapa sering sih Anda menggunakan skincare untuk menjaga dan juga merawat kulit Anda supaya tetap kencang, sehat, itu intinya ya. Tapi ternyata ada temuan terbaru sahabat Kuna FM. Skincare dan juga musik nih kalau dijogres atau dikolaborasikan, ini bisa menjadi sesuatu yang membuat kulit Anda tampak lebih sehat lagi loh. Wah kok bisa nih? Jadi dari artikel dari wallipop.com, skincare dan juga musik nih kalau misalnya kita dengar pasti sesuatu hal yang kayaknya gak nyambung deh, gak berkaitan satu sama lain. Tapi penelitian terbaru menunjukkan keduanya ternyata punya hubungan dengan kesehatan kulit loh. Penelitian dari Beauty Pie ini mengungkap bahwa mendengarkan musik yang menenangkan saat melakukan rutinitas skincare ini bisa membantu tubuh lebih rileks lagi. Kondisi tersebut juga berkontribusi pada kesehatan kulit yang lebih baik, bahkan ini bisa berpotensi mengurangi gejala masalah kulit tertentu seperti rosacea dan juga jerawat. Wah seru nih. Jadi temuan ini berkaitan dengan psikodermatologi, bidang yang mempelajari hubungan antara kondisi psikologis dan juga kesehatan kulit ya. Jadi saat mengalami stres, respon peradangan dalam tubuh meningkat dan juga berdampak pada lapisan pelindung kulit atau skin barrier. Ih benar juga nih ya. Jadi studi juga mengungkapkan bahwa tubuh yang lebih rileks ini dapat membantu kulit lebih sehat dan juga terhidrasi loh. Dan untuk mengetahui musik yang menenangkan apa aja sih, jadi dari hasil riset tersebut ya, hasilnya adalah Moonlight miliknya Ariana Grande ini menempati posisi pertama sebagai lagu yang paling sering dianggap menenangkan. Wah langsung di browsing nih lagunya Ariana Grande yang Moonlight ya. Atau mungkin bisa jadi pilihan lagunya SZA yang Good Days, ini berada di urutan kedua dan juga muncul dalam 86 playlist reaksi. Sementara lagunya Pink plus White milik Frank Ocean ini tercatat dalam 76 playlist yang dibuat dalam momen me time loh. Dr. Michael Bonshaw dari University of Sheffield ini menjelaskan bahwa musik dapat mempengaruhi kondisi fisik sekaligus psikologis loh. Menurut Michael, musik yang menenangkan ini juga bisa membantu menurunkan detak jantung, tekanan darah, serta kondisi kortisol atau hormon yang berkaitan dengan stres. Jadi, jika rutinitas skincare Anda biasanya dilakukan sambil terburu-buru, yang penting nemplokin aja skincare ke muka dulu, jangan ya. Ini tidak ada salahnya kalau misalnya menjadikan sebagai waktu untuk me time, apalagi mendengarkan musik yang menenangkan bisa menurunkan stres dan juga akhirnya skincare ini dapat manfaatnya sangat luar biasa. Boleh dicoba yuk nanti malam, boleh kok.

0: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
1: Bete pak, abis dimarahin bos.
0: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
1: Nggak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini nggak mau, yang itu nggak mau. Bawel banget!
0: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
1: Masa, Pak?
0: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
1: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
0: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
1: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
0: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
1: Oke, Pak.
2: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

Kalau udah ngebahas mengenai karir atau pekerjaan, pasti harapannya untuk semua para pekerja ya mendapatkan gaji yang bagus ya, lingkungan kerja yang oke, apalagi dapat kesempatan untuk bisa naik ke jabatan. Siapa yang gak mau kan, apalagi nambah gaji kan, gajinya naik. Tapi selain itu ada kerjaan dan juga tanggung jawab yang juga pasti menanti lebih besar lagi ya kan. Tapi ada fenomena baru nih sahabat Kuna FM yang disebut dengan conscious unbossing. Dikutip dari wallipop.detik.com, ini menjadi perbincangan baru ya dalam sebuah diskusi profesional yang jadi viral sejak tahun lalu nih. Jadi istilah conscious unbossing ini merujuk pada fenomena di mana para pekerja yang kebanyakan berusia muda ini menolak untuk dipromosikan atau dinaikkan jabatannya, seperti itu. Jadi berbeda dengan generasi sebelumnya, mungkin generasinya Bram kali ya, pengen banget naik jabatan cepat, terus mereka memilih untuk jalan di tempat. Tapi apa sebenarnya alasan mereka? Jadi conscious unbossing ini menuai perbincangan setelah curhatan seorang pegawai yang jadi viral nih di sosial media ya. Jadi dilihat lebih dari 40 juta kali di sosial media, wanita bernama Jun asal China ini ngaku kalau menolak dipromosikan sebanyak 3 kali loh, dan dia memilih bisa sering liburan dibandingkan menghabiskan waktu untuk bekerja dengan peran baru yang menuntut tanggung jawab yang lebih berat juga nih. Dan curhatan itu disetujui oleh banyak pekerja lainnya juga. Bagi banyak Gen Z di China, menolak promosi tidak berarti meninggalkan ambisi atau memilih untuk pasrah. Sebaliknya, hal ini mencerminkan keinginan mereka untuk menghindari tekanan berat yang melekat pada peran manajer tingkat menengah, posisi yang terjepit di antara eksekutif, senior, dan juga karyawan garda terdepan. Jadi fenomena ini juga nggak muncul juga di China. Perusahaan rekrutmen asal Inggris, Robert Walters, ini menyebut keputusan sadar untuk tidak menjadi atasan ini sebagai tren global loh. Dalam survei yang dilakukan perusahaan pada tahun 2024 lalu, ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh responden dari generasi Z atau Gen Z tidak memiliki aspirasi untuk menjadi manajer tingkat menengah, sementara 72% lebih ini mengutamakan pengembangan diri dibandingkan mengelola orang lain. Lucy Bissett ini merupakan direktur dari di Robert Walters North divisi regional, juga sebuah perusahaan menyetujui adanya menurunnya daya tarik peran manajemen, dan hal itu juga dapat merupakan tantangan bagi perusahaan juga. Lucy juga menyarankan manajerial agar memberikan otonomi yang lebih besar serta jalur pengembangan keterampilan yang lebih jelas, supaya pekerja muda terutama ya mau ngambil posisi lebih tinggi tanpa merasa terbebani. Seperti itu ternyata fenomenanya sahabat Kuna FM. Nah, kalau buat Anda sendiri, kalau ditawari posisi manajerial atau yang lebih tinggi lagi, Anda ngambil atau enggak nih? Ada ininya nih, plus minusnya apa enggak nih? Kalau ada, coba boleh cerita yuk.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.

0: September, Shop Smart, stay happy.
1: Ada teman nongkrong di tempat baru, kita ikut. Ada menu viral, kita coba. Ada barang lagi trending, wah rasanya kita juga harus punya nih. Tapi tanpa sadar, FOMO bisa membuat kita membeli banyak hal yang sebenarnya nggak kita butuhkan. Jadi sebelum ikut tren, tanya dulu yuk ke diri sendiri, aku ini emang suka atau cuma nggak mau ketinggalan?

Minggu FM Mersin, Miss Station, Sobs Must Stay Happy, Jay Sanjaya, Fadim, Ayu Cita, sahabat Kumin FM with Paradise on Earth. Ini spesial lagunya sudah request ada Mbak Adi di BJ Gama. Selamat siang ya. Siang aja deh, udah jam 11 ya. Selamat siang juga buat Anda nih sahabat Kumin FM yang sudah mulai beraktivitas, sudah mulai sibuk, atau mungkin Anda lagi on the way di jalan, hati-hati di jalan ya. Yang masih mau ditemenin sampai nanti di jam 1 siang, silakan request lagu favorit Anda sekarang juga. WhatsApp Telegram 0811 393 4994, Instagram dan juga Facebook at Pingun FM Bali X ya, boleh dimention at Radio Pingun FM. Sama ikutan mini vote nya juga boleh ya. Seberapa sering sih Anda bersih-bersih di rumah Anda? Sering itukah sampai setiap hari harus bersih 2 kali sehari, atau mungkin seminggu 2-3 kali, atau mungkin ketika lagi kotor? Cerita yuk, karena nanti ada fun fact nya yang bakal Bram bahas juga di satu artikel di Home Sweet Home. Ditunggu ya. Selamat pagi dulu deh, siang, pagi menjelang siang deh. Mereka mau ucapin buat Ubay, kayaknya lagi jalan. Lagunya udah ya, Oasis Wonderwall, jadi sudah di play. Ada Zuguma, selamat siang. Kalau dia nyapa aja sambil ikutan mini vote-nya, katanya setiap pagi sama malam. Udah kayak ngeronda kamu ya. Malam juga nih ya. Abah Waisel, selamat siang. Kalau Abah Waisel katanya setiap pagi bersihin rumah. Ya deh, terima kasih ya. Ada Mbok Tian, selamat siang. Henry Moody, miss you. Tadi sudah di play juga. Kalau Mbok Tian sih tipikal yang bersih-bersihnya yang ringan-ringan aja. Kalau bersih-bersih berat tuh gimana? Sambil angkat beban sama barbel. Wah, Mbak Panca banget tuh. Kayaknya gagang sapunya terbuat dari besi 20 kilo kayaknya. Katanya itu sehari katanya kalau Mbak Tian ya bisa berkali-kali bersih-bersihnya. Pagi baru bangun, bersih-bersih dulu. Terus setelah anak berangkat sekolah, bersih-bersih lagi. Pulang kerja cuma lepas sepatu dan jaket langsung nyapu lagi. Hah? Cuma lepas sepatu dan jaket, berarti kamu masih bawa tas dan juga baju kantor nih. Wah, luar biasa. Habis anak-anak mandi, nyapu lagi. Habis cuci piring, nyapu lagi. Wah, luar biasa. Habis dinner, nyapu lagi. Sampai pernah ada saudara ke rumah ditegur saking seringnya nyapu. Ya mbak, terlalu sering mbak. Boleh sih sering, tapi astaga, setiap habis selesai aktivitas kayaknya nyapu terus ya. Kamu akan dinobatkan sebagai Miss Sapu Internasional ya. Tapi kalau house general cleaning katanya seminggu sekali tiap libur. Wah, tetap aja ya general cleaningnya. Kalau di tempat kerja biasanya sebulan sekali mbak. Seminggu sekali banget gitu. Makanya masih lagi bisa ada waktu puas-puasin dulu. Ntar-ntar kalau udah berkeluarga kerjaan gak habis-habisnya. Ya itulah, kamu membuat kerjaan sendiri mbak. Ada aja. Mbak Adi di Beji Gama, lagunya udah ya. Kalau Mbak Adi katanya bersih-bersih ringan. Bersih-bersih ringan juga nih. Kayaknya berat tuh pakai barbel ya. Tiap sore katanya. Kalau bersih paripurna, bersih paripurna. Upacara kali paripurna. Itu waktu rumah udah kelihatan perlu di clean paripurna aja. Gak bisa ditentukan sih waktunya begitu. Baik, terima kasih loh Mbak Adi. Ada Mbak Rom-Rom, Mbak Rom Romiani ya. Ini requestnya adalah Wisnu Santika, Tiara Andi ini Sumpah Percuma. Kalau Mbak Rom sih tipikal yang bersih-bersih tuh pagi baru bangun nyapu. Oh, semua baru bangun tuh bukan minum airnya nyapu ya. Wah, pagi mana sapu gitu. Bahkan kayak kebawa mimpi ya. Hebat loh, ibu-ibu ini pagi baru bangun tuh bukannya minum air dulu, stretching dulu, nyapu, langsung nyari sapu. Habis itu beresin dapur, biar ditinggal ke laundry tuh rumah bersih. Sore pulang nyapu, dan ngepel kalau lagi mood katanya. Dasar mule. Mbak Wayan Widiati yang sangat sibuk sekali setiap harinya ya. Semoga orderan lancar terus ya Mbak Wayan ya. Kalau Mbak Wayan Widiati ini requestnya adalah Timbaland Apologize, tadi sudah ya. Kalau Mbak Wayan Widiati tiap hari katanya bersih-bersih, terutama kalau pas habis masak dapur harus bersih. Lanjut dia beresin tempat tidur, teras, apalagi kalau halaman sudah pasti satu hari disapu 2 kali, pagi sama sore. Pokoknya sudah jadi rutinitas katanya, urusan rumah harus bersih plus nyaman mungkin. Yang lain juga pasti sama, merupakan rutinitas sehari-hari mak-mak sih lebih tepatnya ya. Semangat Senin katanya cuan mengalir astung kare. Habis ada orderan jajahitan, lanjut orderan ukiran. Semangat juga ya Mbak Wayan Widiati, jangan lupa sarapan, jangan lupa minum vitamin juga ya. Asupan nutrisi juga harus baik ya. Ada Edo, kesayangan bangsa, enggak kan? Bukan kesayangan aku atau kita lagi, kesayangan bangsa doh. Berarti semua sayang Edo ya. Kalau semua enggak sayang Edo ya udah kamu jadi musuh aja doh.
Run pandangan pertama tadi sudah ya. Kalau Edo masalah bersih-bersih sih setiap pagi dan setiap hari. Katanya selalu bangun jam 5 pagi aku buat nyapu halaman. Ini ya salah satu tipikal ya, kalau baru bangun tuh bukan minum air, nyapu. Rajin kamu dong ya, nyapu halaman, siram-siram, nanti kalau lantai kotor dan cukup waktu untuk ngepel, langsung ngepel, katanya angkut-angkut sampah. Wah, Anda ternyata petugas ya. Semprot wangian di kamar. Wah, kamarnya udah kayak kamar sesajen ya dong ya, wangi banget. Kembang tujuh rupa gak do? Jadi kalau pulang kerja sampai rumah tuh moodnya happy, karena masuk itu dalam keadaan rapi. Iya benar juga sih ya, kalau misalnya pas pulang kerja rumah atau kamar tuh bersih dan wangi, kayaknya enak ya moodnya ya, bisa langsung tenang. Kalau berantakan ya udah lah ya, wassalam ya. Mbak Panca nongki-nongki, ternyata Anda maling. Maling, tolong ya bunga yang di sebelah kantornya Mbak Panca dimaling terus. Kalau misalnya rontok atau gundul itu ada namanya Panca Neki, itu udah tersangkanya ya. Ada aja gayanya loh. Lagunya Billie Jean, Michael Jackson. Kalau bersih-bersih dua kali sehari, malam deep cleaning. Wih, luar biasa, kamu gak tidur mbak, deep cleaning banget nih. Pagi sekedar nyapu daun-daun kering dan debu-debu di dalam bawaannya si Jason. Kan dia penguasa rumah, keluar masuk seenaknya. Ya udahlah ya, kamu kan babunya mbak. Dah terima aja, mau bosmu bilang gimana ya udah terima ya. Mbak Wiwin, selamat siang. Biasanya Dwi, ya Dwi lagi celebration. Happy birthday dulu buat Dwi Putra ya, yang lagi ulang tahun juga hari ini. Terus ada tadi Bunda Yunita juga happy birthday loh bun. Bunda Yunita, selamat ulang tahun. Terus ada ponakanku juga, Gen Indi ulang tahun. Oh, 28 nih banyak ulang tahun ya. Geng Libra, hidup ya. Dia lagi mau celebration mbak, jangan diganggu ya Dwi ya. Mau lagunya This Is Me, Kela Settle ya, biar tambah semangat katanya. Wah, This Is Me gitu. Langsung Mbak Wiwin dancing sambil bawa kopi katanya, happy money day. Terima kasih loh, udah bersih-bersih belum Mbak Win? Udah harusnya ya. Pak Putu Oci, lagunya udah ya, Dua Lipa Training Season. Kalau bersih-bersih itu tiap pagi aja katanya, sore kalau pulang cepet, tapi jarang ya karena pulang kerja malam ya nggak apa-apa. Kalau capek ya udah biarkan saja, tidak usah bersih-bersih. Rame. Apa sih? Terus ada Budayu Asriani. Kalau Budayu Asriani lagunya Michael and Surox, Bring It On. Kalau Budayu katanya setiap hari dong, dua kali sehari nyapu. Nyapu, pel-pel, pasti Budayu kan rajin. Mule, rajin masak lagi. Luar biasa. Ada Mbak Dewi, lagunya BTS, Come Over. Terima kasih. Budayu Nita, happy birthday ya. Once again, pokoknya sehat dan bahagia selalu. Itu aja doanya terbaik ya. Ya, nanti kalau masalah rezeki dan lainnya pasti menyusul, kalau udah sehat dan juga bahagia tuh pasti ikut semuanya yang lainnya. Astengkara ya. Lagunya Happy Birthday. Oke, okay, sudah disiapkan, ditunggu aja ya. Suaranya bengek. Iya, banyak job dar der dor soalnya Bunda. Disyukurin aja ya. Kalau masalah bersih-bersih katanya pagi dan sore. Baik, terima kasih. Semoga laris manis dagangannya ya Bunda ya. Banyak yang ini ucapin selamat juga pas nanti happy birthday Bunda Yunita gitu, pas belanja mau beli ini itu. Oh, enggak usah bayar. Gitu ya. Ih, mau dong kalau ada aku ke warung ya Bunda Yunita gitu ya, nanti aku ucapin selamat ulang tahun, nanti enggak usah bayar ya. Ada Mbok Dian ke Suma. Suma aja yang diginin. Wih, ada Bram pasti gantiin Suma ya. Sejak kapan Suma siaran pagi? Tahu banget kegiatannya Suma nih, curiga saya. Kok tahu Suma gak siaran hari ini? Tolong ya, saya bukan gosip ya, ini Mbak Dian sendiri yang klarifikasi. Jadi kalau Mbok Dian itu tiap hari katanya bersih-bersih, tiap pagi dan juga sore nyapu. Lagunya Adela, And in LA. Apa nih, sibuk? Ayo typing ayo. Kok dirimu tahu semua gak siaran? Dasar ya, udahlah ya. Beli lanang, ngewedang dumun gih durusan ya. Nanti saya siangan dikit lah, setelah makan siang baru ngewedang ya, sama sibuk sama klien nanti. Si paling sibuk. Lagunya Omi, Cheerleader, si disiapkan, terima kasih. Raja Mande katanya. Oke. Okay. Napa deh dari dari Bang. Penggorengan wajib dipanaskan. Nanti biar tinggal seng-seng-seng goreng seng-seng-seng gitu ya. Apa nih? Mami Ranggani, tolong kasih tahu temennya ya, Pak Pacar Reki, jangan maling bunga lain kali ya. Request lagunya Manusia Bodoh, ada band. Salam buat semua sahabat Kuning FM aja, terima kasih. Udah ah, nanti dibalas satu-satu ya. Ada siapa lagi kemarin? Dia nyari buket, cik, kukuk, hihi.
Ya deh, Mbak Dian, Mbak Dian. Ada Rian Putra request lagunya Somber, Maybe di Isan Ready. Baik, lagunya ditunggu rame. Gini dong, seneng ya, happy ya. Hari Senin harus dibawa happy, hari Senin harus dibawa semangat ya. Yang masih mau ikutan request lagu favorit, ditemani sama Bram sampai nanti di jam 1 siang, silakan WhatsApp Telegram 0811 393 494, Instagram, Facebooknya @PingunFM Bali, X-nya @RadioPingunFM. Sambil ikutan mini vote-nya, seberapa sering sih Anda melakukan kegiatan bersih-bersih di rumah? Coba cerita yuk.

Kalau yang satu ini sih gak percuma Sobat Kure FM. Kalau misalnya Anda mengganti kasur Anda ya dengan kasur busa berkualitas, tahan lama dan juga harganya terjangkau, coba deh pilih Royal Foam aja. Karena Royal Foam ini menggunakan busa berkualitas internasional. Selain itu Royal Foam adalah kasur busa pertama dan juga satu-satunya di Indonesia yang bersertifikasi sanitas dari Swiss, yaitu antibakteri, anti jamur dan juga anti mikroba. Ini nih yang membuat Royal Foam sebagai kasur busa paling higienis loh ya. Kasur busa Royal Foam juga bergaransi sampai dengan seumur hidup. Jadi buat Anda gak usah bingung lagi lah ya. Segera ganti kasur lama Anda dengan kasur busa dari Royal Foam. Selain itu juga nih, Royal Foam sudah menjadi merek kasur busa terbaik di Indonesia selama 8 tahun berturut-turut. Royal Foam kembali berhasil meraih penghargaan Top Brand Award 2026 dalam kategori bedding berdasarkan hasil survei dari 15 kota besar yang ada di Indonesia. Silakan follow dan juga cek promo seru dari Royal Foam di Instagramnya @royalfoam.bali. Kasur busa Royal Foam aja.

0: Kondisi mobil yang prima merupakan mitra Anda dalam bisnis. Sudahkah mobil Anda dirawat secara berkala? Pastikan mobil Anda ditangani mekanik yang tepat hanya di Nusaka Motor. Nusaka Motor melayani apapun permasalahan mobil Anda. Dapatkan pelayanan prima dari mekanik yang berpengalaman untuk segala jenis mobil dan merek mobil Anda. Hubungi Nusaka Motor di Jalan Kargo Permai 45A Denpasar. Telepon 423-428 untuk estimasi biaya dan fasilitas antar jemput. Kumpulkan poinnya untuk mendapatkan servis gratis pada perawatan berikutnya. Nusaka Motor, mitra Anda dalam otomotif.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik. Wah.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak. Rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
0: Dari Wings Food.

0: Dong, seberapa sering sih Anda bersih-bersih di rumah Anda sendiri ya? Selamat siang, sudah menyapa ada Mbak Utami, ada Mbak Dewi di Gianyar juga. Terima kasih sudah menyapa. Nanti Bram akan bacain requestannya juga. Kita dengerin dulu yuk, seperti apa sih info dan tipsnya di Home Sweet Home.
1: Home Sweet Home.
0: Ternyata rumah terlihat bersih itu belum tentu sehat loh, Sabri Kurna FM. Ini ada alasannya. Bram kutip dari detik.com. Rumah merupakan tempat yang paling sering menjadi lokasi untuk kumpul ya. Untuk titik kumpul keluarga itu ya. Perlu digarisbawahi ya. Karena kebersihan kan tidak hanya mempengaruhi kenyamanan aja ya. Tapi juga berperan penting dalam menjaga kesehatan seluruh penghuni rumah pasti. Sayangnya banyak orang yang menganggap rumah yang kelihatannya bersih ya, walaupun tidak terlihat ada sampah atau mungkin tidak berantakan sama sekali, ini belum tentu ada benar-benar bersih banget nih dari yang namanya debu. Padahal ya debu halus ini masih bisa nempel di berbagai sudut, mulai dari sela-sela sofa, karpet, tirai, kasur, sampai dengan celah furnitur yang sulit untuk dijangkau. Coba dicek-cek lagi, pasti ada debu-debu yang menempel. Kalau debu-debu intan coba dikumpulin dijual. Canda ya. Jadi debu yang dibiarkan menumpuk berpotensi ini membawa tungau, bakteri maupun alergi gen yang dapat memicu bersin, batuk, sampai dengan kambuhnya alergi dan juga asma. Kalau misalnya Anda ngerasa kok akhir-akhir ini bersin-bersin, batuk-batuk, mungkin salah satu penyebabnya adalah daerah rumah atau mungkin di kamar Anda ini ada debu-debu tersembunyi. Gak heran jika menjaga rumah tetap bebas debu itu menjadi salah satu kebiasaan sederhana. Ini yang dapat membantu menciptakan lingkungan tinggal yang lebih sehat lagi. Selain rutin membersihkan ventilasi agar sirkulasi udara berjalan dengan baik ya, membersihkan debu secara menyeluruh juga sebaiknya dilakukan secara berkala. Ingat, berkala ya, bukan berarti rumah Anda bersih, kinclong, lantainya tidak ada debu. Tapi membersihkan debu juga menggunakan sapu aja terkadang belum cukup. Nah, yang tadi bersih-bersih pakai sapu ini tentu maksimal, bisa membersihkan tapi tidak maksimal. Jadi saat disapu nih, sebagian debu justru bisa berterbangan dan juga kembali menempel di permukaan lainnya. Karena itu, banyak orang mulai beralih menggunakan vacuum cleaner supaya proses membersihkan rumah ini menjadi lebih efektif sekaligus praktis. Membersihkan rumah memang membutuhkan konsistensi. Ingat, jangan adem ayem atau mungkin anget-anget di awal doang. Tapi dengan peralatan yang tepat, pekerjaan tersebut bisa terasa jauh lebih ringan dan juga efisien. Boleh mungkin membersihkan beberapa bagian rumah yang emang apa ya, tidak jadi tempat titik kumpul. Tapi kalau misalnya kayak kamar, mungkin sofa, wajib deh kalau misalnya Anda mensisihkan tabungan atau sebagian uang untuk membelikan vacuum cleaner supaya rumah terlihat lebih bersih dan juga sehat. Bingo,

Ariyo Wahab merilis single terbaru berjudul Kembali Pulang pada 18 September 2026. Lagu ini menjadi single kedua Ariyo bersama My Music Records setelah sebelumnya merilis Cinta. Kembali Pulang diciptakan oleh Randy Pandugo dan mengangkat cerita tentang kerinduan seorang pekerja untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Lagu ini terinspirasi dari kehidupan Ariyo Wahab sebagai family man yang sering bepergian karena pekerjaan.

0: Gak satset, Eminem keduluan Rihanna merilis lagu ini. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Jadi ketika Benny Blanco dan Stargate lagi bikin beat untuk sebuah lagu baru, mereka sempat menawarkan lagu ini ke manajer Eminem. Manajer Eminem bilang suka, namun kemudian 8 bulan gak ada kabar, di ghosting ceritanya. Ketika mereka bertemu Sia di studio, mereka mengajaknya untuk menyelesaikan lagu yang sudah nganggur selama 8 bulan ini. Dan ternyata hanya dalam waktu 15 menit bersama dengan Sia, mereka menyempurnakan lagu ini. Dan mereka tawarkanlah lagu ini ke Rihanna. Rihanna suka, deal, dan segera rilis. Nah, ketika lagu sudah siap rilis, manajer Eminem baru menghubungi lagi kalau mereka tertarik dengan lagu tersebut. Tetapi, lagu ini sudah jadi milik Rihanna. Dan lagu itu adalah Diamonds. I'm Wibi Nugraha, your music director.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
1: Bentar deh, apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
6: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
6: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
7: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.

0: K-Rain News. Penguin News.
1: Sahabat Penguin FM, pemerintah pusat resmi menunjuk Provinsi Bali sebagai percontohan dalam penerapan nomor tunggal panggilan darurat 112 untuk diintegrasikan secara nasional dalam waktu 2 tahun ke depan. Dalam keterangan Pemprov Bali di Denpasar Jumat 25 September lalu, disampaikan pemanfaatan layanan 112 mencakup penanganan kebakaran, kedaruratan kesehatan, bencana alam, gangguan ketertiban umum, hingga kondisi darurat lainnya. Aksesibilitas tidak hanya disediakan melalui respon telepon, tapi juga dikembangkan berbasis aplikasi mobile. Dikutip dari Antara News, saya Vino Bramasta untuk Penguin News di Office Hours.

0: Maybe next time. Radio Penguin.
1: Sahabat Win FM, di tengah kesibukan bekerja, selalu ada kesempatan untuk terus mengembangkan diri. Nah, kalau Anda berencana melanjutkan kuliah S2, program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai membuka kesempatan bagi Anda untuk meningkatkan kompetensi dan memperluas peluang karir. Pilih program studi yang sesuai dengan minat dan tujuan Anda, yaitu Magister Administrasi Publik, Magister Hukum, atau Magister Manajemen Inovasi. Di program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai, Anda dapat memperdalam pengetahuan, memperluas relasi profesional, dan mengembangkan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka hingga 30 September 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui bit.ly/pendaftaran-mhs atau hubungi Krusita Dewi di 0811-3800-0462. Informasi selengkapnya dapat Anda akses di pasca.unr.ac.id atau Instagram @pascasarjana_unr. Program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai bersama membangun generasi unggul, profesional, dan berdaya saing.

0: follow social media kita di Instagram dan fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.
1: Apakah Anda mencari peluang karir menarik? Apakah Anda siap untuk bergabung dengan tim yang dinamis dan berkembang? CV Dapur Prima sedang membuka lowongan kerja untuk posisi pramuniaga dan staf admin pajak. Ini adalah kesempatan emas untuk Anda yang ingin berkembang bersama kami. Sebagai pramuniaga, Anda akan menjadi bagian penting dalam memberikan pengalaman belanja terbaik kepada pelanggan kami. Kami mencari individu yang ramah, komunikatif, dan siap memberikan pelayanan terbaik. Sedangkan untuk posisi staf admin pajak, kami membutuhkan profesional yang teliti dan terorganisir untuk membantu mengelola administrasi perpajakan perusahaan. Jika Anda memiliki pengalaman di bidang ini, inilah saatnya untuk menunjukkan keahlian Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kirimkan lamaran Anda ke cabang Dapur Prima terdekat di tempatmu. Atau kunjungi langsung kantor kami di Dapur Prima Cabang Monang Maning. Jadilah bagi dari tim hebat di CV Dapur Prima dan wujudkan karir impian Anda bersama kami. CV Dapur Prima, kesempatan karir dan masa depan Anda.

0: Bu, kenapa menelemes gitu?
1: Aduh, semalam saya nggak bisa tidur. Kasurnya udah nggak nyaman banget. Jadi masih beli kasur lagi nih sepertinya. Padahal kasur yang saya pakai juga baru. Ya, kurang lebih hampir 2 tahunan lah. Mau ngirit, malah nambah pengeluaran.
0: Belum pakai elit ya, Bu.
1: Emangnya elit spring bed bagus ya?
0: Ya jelas bagus dong, Bu. Elit spring bed itu selain berkualitas, ditidurinnya nyaman dan tahan lama. Kantong jadi lebih terawat.
1: Nah, kalau begitu sekarang saya mau beli elit. Biar lebih elit kayak kamu.

0: Untuk menunjang karir dan prestasi kerja, sahabat pengguna FM perlu istirahat yang cukup untuk memulihkan stamina dengan cepat dan membuat pikiran tetap fresh. Elite Spring Bed Estima yang berkualitas, nyaman, dan tahan lama cocok untuk Anda yang mau tetap fresh sepanjang hari. Dapatkan Elite Spring Bed tipe Estima dengan harga spesial di toko-toko langganan terdekat.
1: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih Milk Juice Ice Blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
1: Milk Juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau Milk Juice melon, gratisnya Milk Juice mangga ya.
2: Siap, emang rasa Milk Juice Ice Blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milk Juice Ice Blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa Milk Juice favoritmu. Milk Juice, eksis rasanya. Dari Wingsfoot.

Pinggung Kuning FM, your sweet music station. Shop smart, stay happy. Ada band, sahabat Kuning FM, manusia bodoh. Sudah di jam 12 lewat 20 menit, yuk makan siang dulu yuk. Istirahat dulu ya, jangan di forceir tubuhnya. Otaknya juga jangan terlalu di push banget. Pusing loh nanti. Pusing para Barbie. Ya, makan siang dulu kalau misalnya makanannya belum datang, kalau misalnya ada order atau mungkin ditip sama teman, ya break dulu lah, minum air dulu sebentar ya, biar lebih fresh, biar lebih fokus lagi mengerjakan kerjaannya, biar nanti hari Senin ini tidak ada yang hectic atau mungkin membara ya. Bawa santuy. Yang masih mau request lagu favorit Anda, berarti masih tunggu sampai nanti di jam 1 siang. Silakan WhatsApp, Telegram 0811 393 494, Instagram dan juga Facebooknya Pinggun FM Bali, XYZ Radio Pinggun FM. Selamat siang, ada Mbak Utami Jegek, apa kabar? Rame walau sendiri ya, ditemani sama sahabat Pinggun FM. Rame requestnya loh, seneng loh, happy kan hari Seninnya, jadi tidak membosankan. Kalau Mbak Utami katanya jarang sih, hampir gak bersih-bersih. Oh ya? Wah, luar biasa ya. Biasa berangkat pagi pulang sore katanya. Bisa kok. Ih, dasar malas. Gak ada excuse ya. Jarang katanya bersih-bersih ya. Mungkin udah ada yang membantu kali ya. Enak ya. Lagunya sih Lone Seven, sederhana. Selama siaran ingat biar minum gak serak ya. Terima kasih loh ya, ntar lagi ngopi kayaknya nih ya. Yang masih mau ikutan mini vote juga boleh ya. Seberapa sering sih Anda bersih-bersih di rumah ya? Bersih-bersih di rumah sendiri ya. Kalau di rumah orang lain ya berarti Anda sangat rajin ya. Ada Mbak Dewi, ini yang di Gianyar. Lagunya Smile, lupa penyanyinya Martin Garrix ya, yang Smile. Semoga benar ya Mbak Dewi ya. Semoga itu sih. Karena Smile ada tadi lagunya Taylor Swift juga sih. Semoga yang itu sih benar ya. Ada Bunda Ratna, Bunda Ratna Batu Bulan, senang dia lagunya Smile di play. Tapi dia requestnya yang lain. Hirayam, Brian Adam, semangat Senin katanya. Kalau Mbak Ratna bersih-bersih tiap hari dong, pagi, sore, ayo. Ya bersih-bersih ringan aja. Ini bersih-bersih ringan semua. Bersih-bersih berat tuh kayak gimana sih, bawa barbel. Terima kasih. Beli Danang ye, Sami-sami lagunya sudah tadi ya. Ada Gustu, ini kalau bersih-bersih tiap hari katanya, nyapu, ngepel, cuci piring, habis itu nyiram tanaman sama rapiin tempat tidur. Weh, anak pintar. Ada Gus Bawe, ini requestnya adalah Alan Walker, Avamax, Alan Part 2. Kalau bersih-bersih katanya bersih-bersih di rumah cileng. Ya kapan? Seberapa sering Gus? Aku gak nanya harus celing harus bersih seberapa sering ya? Dasar ya emang ya. Mbak Rom mau jemput Dilan dulu. Iya mu nanya sana, laporan banget ya ke aku Mbak Rom. Emang siapa suamimu? Ya hati-hati nek ya. Ya hati-hati pangeman disapa again. Mbak Dian sabar, lagu baru tuh rame, banyak yang request. Sudah dimasukin ke playlist. Ih, dari tadi muncul makanya, dasar ya. Ada Rian Putra, lagunya Somber, My Body Isn't Ready. Tuh lagu baru juga ya. Yang masih mau request lagu, boleh ya. Silakan kasih tau Abram, WhatsApp, Telegram 0811 393 494, Instagram, Facebook, at Pinggun FM Bali, XYZ Radio Pinggun FM. Abram tunggu sampai nanti sebelum jam 1 siang ya. Pakai closing dah lagunya ya. Tau masih di kantor kan Mbak Dian ya.

Suka berpetualang, nikmati paket dari gunung ke danau dari Toyo Devasya hanya dengan Rp1.325.000 aja. Silakan nikmati Sunrise Jeep Tour plus Hot Spring plus Banana Boat dan bisa digunakan maksimal 3 orang dalam satu jeep ya. Yang pengen staycation, nikmati deh Signature Stay Package Toyo Devasya, atau pengen nikmati camping escape experience, bisa juga nih di Toyo Devasya, apalagi banyak promo dan juga banyak paket-paket favorit dan juga family fun package hanya dengan Rp340.000 aja. Ini bisa masuk sekeluarga untuk 2 dewasa dan juga 2 anak-anak di Toyo Devasya. Plus gratis 1 loyang pizza nih. Sekalian nongkrong di Kawah Bake and Brew, nikmati kopi dan juga croissant favorit hanya dengan Rp55.000 aja. Perkuat kekompakan tim Anda dengan tim Pioli Package cuma Rp335.000 per orang. Ini sudah dapatin 3 ice breaking games, 5 games utama, dan dapatin makan siang serta akses penuh ke semua kolam renang dan juga water slide-nya. Untuk informasi lebih lengkap silakan kontak WhatsApp di 0818-0232-2888. Sekali lagi ya, WhatsApp-nya di 0818-0232-2888 atau follow Instagram-nya @toyadevasya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
9: Hai.
8: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
9: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
8: Oh iya? Terus-terus?
9: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
8: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
8: Gampang,
10: Baby
8: ya?
10: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
8: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
10: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
11: Wings Care.

0: Inspiring Words. Stephen Curry, atau yang punya nama lengkap Wardell Stephen Curry II, adalah seorang pemain basket profesional Amerika dan dikenal sebagai salah satu penembak 3-point terbaik sepanjang masa yang merevolusi permainan NBA dengan tembakan jarak jauhnya. Success is not an accident. Success is actually a choice. Lewat salah satu quotes-nya yang menginspirasi ini, Stephen Curry ingin menegaskan bahwa kesuksesan bukanlah suatu kebetulan yang datang tiba-tiba. Dibutuhkan kedisiplinan, ketekunan, kerja keras, dan keberanian untuk menempuh jalan dari pilihan yang telah kita buat.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lo lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.
2: Fresh single on Penguin FM.

0: Miley Cyrus merilis lagu dan juga music video berjudul Let's Get Married pada 18 September 2026 sebagai single kedua dari album terbarunya Bass Persuades yang juga dibagikan di tanggal yang sama. Music video Let's Get Married disutradarai oleh Mert Ellis dan juga direkam di Hotel Chateau Marmont di Los Angeles. Yang istimewa, Miley Cyrus mengajak tunangannya Max Mirando untuk tampil sebagai bintang tamu.
1: Pinggul FM, your city music station, Sob Smart, stay happy. Sudah mau di jam 1 siang, 1 menit lagi lah ya. Terima kasih yang sudah nemenin Bram di Office Hour untuk sesi yang pertama ini. Masih mau request lagu lagi gak nih? Kalau misalnya mau, silakan lanjutkan requestnya. Abis ini ada Wibi ya, yang bakal nemenin di Office Hour Part 2. Lanjut di Intermezzo sampai dengan nanti di Nuansa Malam. Silakan mau request lagu favorit Anda, yuk ya. Kalau gitu, jangan lupa untuk makan siang dulu, istirahat makan siang dulu ya. Have a good Monday. I love Monday pokoknya. See you tomorrow. Bye-bye.

Pingun FM, your sweet music station, shop smart, stay happy. Halo, selamat siang sahabat Una FM. Wibi Nugra balik lagi nih. Siang hari ini tumben banget kan. Saya siaran di office hour dari jam 1 sampai dengan jam 4 sore nanti. Anda sayang-sayangku yang pengen dengerin lagu kesayangan boleh banget. Yuk langsung aja Anda gabung sama saya. Siang hari ini kita ngobrol, kita puterin lagu buat Anda sampai dengan jam 4.

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.

0: dari Jubel dan juga Naomi, sahabat Tuna FM, dengan Dancing in the Moonlight, everybody. Anda tuh tipikal orang yang berekspresi atau ekspresif gak sih, sahabat Tuna FM, kalau di tempat umum? Atau justru Anda orang yang sangat pemalu seperti saya? Aduh, suruh joget di depan umum, bahkan dulu waktu masih muda ya, catat tolong, masih muda banget. Itu kalau ke bar yang lain pada joget-joget, aku paling gak bisa kayak gitu. Dulu yang lain pada seru-seruan gitu sampai keringetan, aku cuma duduk aja, sahabat Bune FM, gak berani dan malu untuk berekspresi di depan umum. Tapi ternyata memang orang kan beda-beda banget sih. Ada yang memang tipenya adalah tipe yang ekspresif, mereka tuh gak malu-malu kalau di depan umum. Ya biasa aja, mau joget ayo, mau ngejokes ayo, mau membikin sesuatu gitu loh, seru-seruan di tempat umum, ayo, pokoknya bebas banget gitu. Tidak ada rasa malu sedikit pun ketika Anda berekspresi. Tapi ataukah justru Anda orang yang sebaliknya, yang agak gak bisa nih berekspresi kalau di tempat umum yang tidak kita kenal atau di depan strangers, seperti itu satu FM. Kalau Anda tipikal yang mana? Apakah Anda orang yang ekspresif gitu ya di depan umum, ataukah yang tipikalnya gak bisa kayak gitu, agak malu-malu kalau di depan umum, tiba-tiba menjadi pendiam gitu, apalagi di lingkungan yang tidak Anda kenal? Tapi kalau udah di lingkungan yang kita kenal dan orang-orangnya tahu, itu oh, Anda sudah bisa menjadi diri sendiri. Tapi ketika ketemu sama orang-orang yang belum Anda kenal, Anda tipikal orang yang diem aja, tidak ngapa-ngapain, bahkan melakukan satu tindakan aja harus mikir beribu-ribu kali, sahabat Tuna FM. Kalau Anda bagaimana? Yuk kita ngobrol sore hari ini ya. Sore, tadi aku ngomong pagi tapi salah, sore, salah juga, siang maksudnya. Siang ini satu FM kita ngobrol lah, pagi lah, ngobrol tipis-tipis tentang Anda tuh tipikal orang yang ekspresif di depan umum ataukah tidak, satu FM. Yuk kita ngobrol sambil menemani Anda siang hari ini di office hour yang kedua ya, sampai dengan jam 4 sore nanti. Sudah pada makan kan? Jam berapa sekarang ini? Sudah jam 1 lebih loh, jam 1 lebih 13 menit waktu Radio Pinguin FM. Semoga udah pada makan ya. Yuk sambil makan atau yang sudah ngantor lagi siang hari ini, boleh banget Anda request lagu kesayangan di WhatsApp dan Telegram aja ya, di 0811 393 494. Di situ aja deh. Kalau mau request lagu, silakan sambil kita ngobrol siang hari ini. Anda tuh tipikal orang yang ekspresif atau tidak ketika di depan umum, sahabat Tuna FM. Kita ngobrol sambil dengerin lagu-lagu. Aku coba puterin lagu-lagu yang Anda suka deh. Ada yang sudah menyapa saya, ada Dr. Tamtam, selamat siang. Ada Bu Mita, hai. Warung Uma Sanabaha, siang hari ini bagaimana, rame Bu Mita? Ada Mbak Trisya, halo. Ada Mbak Ruth juga, selamat siang Mbak Ruth. Mbak Tian, Putu Oki. Ada siapa lagi ini? Ada Mbak Rani. Ada Kak Juna, selamat siang loh. Sudah bergabung, saya happy kalau Anda baru saya ngomong yang kedua kalinya ini, Anda sudah pada muncul, happy banget. Yang lain yang belum muncul, muncul dong, biar kita happy bareng gitu loh.
1: Fresh single on Penguin FM.

Ariyo Wahab merilis single terbaru berjudul Kembali Pulang pada 18 September 2026. Lagu ini menjadi single kedua Ariyo bersama My Music Records setelah sebelumnya merilis Cinta. Kembali Pulang diciptakan oleh Randy Pandugo dan mengangkat cerita tentang kerinduan seorang pekerja untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Lagu ini terinspirasi dari kehidupan Ariyo Wahab sebagai family man yang sering bepergian karena pekerjaan.

0: Special buat Trisha, lagunya The Pussycat Dolls dan juga Busta Rhymes dengan Don't You. Ini semoga happy ya, apalagi lagi di jalan. Senengnya aku nyetir pulang kerjaku ditemani Kak Wibi. Ih, sama-sama, aku juga happy loh didengerin sambil di jalan. Apalagi yang lagi pada di jalan, boleh loh Anda pengen karaokean sambil nyetir, request lagu-lagu kesayangan Anda untuk siang hari ini sahabat Tuna FM ya, di 0811 393 494. Sambil kita ngobrol, kalau Anda itu tipikal orang yang ekspresif atau tidak sih kalau di depan umum, yang biasa aja gitu, mau joget, mau nyanyi, mau kayang, mau koprol atau mau apapun, Anda fine-fine aja meskipun banyak orang yang tidak dikenal. Ataukah Anda tipikal yang kurang ekspresif, yang mesti harus observasi dulu nih, atau tidak bisa kalau tidak ada orang-orang yang Anda kenal di sana? Ya kan, aku aja bahkan kalau misalnya mau bikin konten misalnya begitu banyak orang, cari tempat yang sepi saja bisa gak? Tapi kalau Anda sendiri bagaimana? Apalagi lagi di jalan sambil kita lihat kondisi jalanan di seputar kota Denpasar, yuk.
1: Traffic light.
0: Kita mulai dari Bangsal aja ya, seperti biasa di Bangsal siang hari ini ya agak sedikit padat ya, tapi hanya di daerah sana aja. Setelah itu di Padang Luis sih landai, dari pertigaan Perum Dalung Permai sudah ramai sahabat Tuna FM. Ramainya itu sampai ke perempatan Gunung Sangiang, sama seperti pagi-pagi ya, di perempatan Gunung Sangiang pagi hari ini padat banget. Tapi sepanjang Gunung Sangiang ramai lancar aja, Gunung Agung juga ramai lancar kok ya. Kita ke sepanjang Kerobokan untuk siang hari ini, di pertigaan atau di traffic light-nya memang cukup padat satu FM. Pertigaan di Banjar Semer itu juga cukup padat. Di perempatan Pritenget itu juga siang hari ini cukup padat ya. Kita ke Gatsu Barat, siang hari ini di Gatsu Barat tampaknya ramai lancar aja. Cokro Aminoto landai sahabat Tune FM. Bahkan di pertigaan Galunggung juga untuk siang hari ini tidak sepadat pagi tadi. Kita ke Lukluk, perempatan Lukluk baru cukup padat siang hari ini ya. Yang lagi di jalan yang mau ikut melaporkan boleh, saya tunggu sahabat Tune FM. Kemudian kita ke perempatan Ubung siang hari ini tetap ya, perempatan Ubung sampai ke perempatan Nangka, sampai ke perempatan Soroja Kenyeri dan pertigaan Trengguli siang hari ini tampaknya memang ramai. Ada beberapa bagian yang cukup landai, tapi itu pendek, habis itu ramai padat seperti itu ya. Kemudian kita ke pertigaan Trengguli sampai ke perempatan Topati siang hari ini tampaknya memang di perempatan Topatinya yang padat. Menuju ke Batu Bulan sahabat Tune FM, ini tampaknya ada bagian dari Batu Bulan WR Supratman, Batu Bulan yang cukup padat. Ini yang ada di depan ruko-ruko, tempat makan itu tuh, di depan Kayana, itu padat sahabat Tune FM. Kemudian kita ke Supratman siang hari ini ramai lancar saja. Waribang landai siang hari ini. Jadi Titi Banda ya, untuk siang hari ini tampaknya memang padat satu arah aja, itu yang menuju ke arah Waribang. Kemudian landai sampai di pertigaan Padang Galak Sanur ya, yang mau masuk ke pelabuhan itu masih landai. Tapi begitu setelah pelabuhan padat satu FM sampai ke seberangnya perempatan itu loh, perempatan D2 yang donat itu, nah itu padat. Tapi kalau arah sebaliknya itu padat sampai ke Waribang. Dan pun begitu dari dari McD satu FM, satu arah yang menuju ke arah KFC itu siang hari ini padat. Kemudian kita ke Hang Tuah untuk siang hari ini ramai. Kemudian kita langsung ke yang padat-padat aja deh untuk siang hari ini di

sekali. Bahkan pertigaan Soputan juga siang ini cukup padat. Kita lanjut dari pertigaan Soputan, kita menuju ke arah Imam Bonjol sampai ke depan ke seberangnya Trans Studio Mall, itu tampaknya cukup lancar. Yang di traffic light aja tuh, yang di depan JB School untuk siang hari ini cukup padat ya. Sepanjang Malboro di Tuku Umar Barat siang hari ini ramai lancar aja ya, ramai lancar aja. Kemudian yang padat itu yang menuju ke arah Gunung Tangkuban Perahu, menuju ke arah Peti Tengah ya, itu padat. Kita ke ini ke daerah Diponegoro, itu berarti adalah di Pesanggaran. Di Pesanggaran siang hari ini itu padat, sahabat Dunia FM, padatnya dari Pemelisan ya, itu padat sampai ke perempatan Pesanggaran. Itu padat, tapi di Sesetan siang hari ini ramai lancar saja. Hati-hati di jalan ya, yang siang hari ini udah ada di jalan. Mbak Romi ini melaporkan sepertinya ada acara di Intercon dari kemarin, keluar masuk menuju ke Donganan macet parah Wibi. Oh baik, terima kasih, dan mobil bikin macet ya katanya. Oke, terima kasih atas infonya. Hati-hati di jalan sahabat Muna FM.

Spesial buat Mbak Ruth Putri, lagumu nih Butter dari BTS ya. Semoga happy abis ini Lisa dengan Sawadika. Tapi kalau misalnya Anda pengen tidur yang berkualitas, bubuk yang nyaman, sahabat Tune FM sudah jelas, kasurnya juga harus berkualitas dong. Elite Spring Bed. Ingat itu, Elite Spring Bed. Cocok banget jadi teman tidur Anda ya, karena kualitasnya tahan lama dan harga terjangkau. Didukung dengan teknologi sanitize, komponen busa pada Elite Spring Bed higienis dan antibakteri. Pertama dan satu-satunya di Indonesia. Elite Spring Bed juga sudah mendapatkan rekor MURI sebagai spring bed yang dapat menahan beban sampai dengan 4,1 ton. Elite Spring Bed pilihan tepat untuk Anda beristirahat yang mengutamakan kenyamanan sekaligus tahan lama. Anda bisa pilih berbagai pilihan teknologi seperti pocket spring, latex, memory foam, ultrasel atau busa anti api, dan masih banyak lagi yang dapat memenuhi kebutuhan Anda. Langsung cek-cek promonya di online dan juga offline store Elite Spring Bed. Follow dan cek promo seru lainnya dari Elite Spring Bed di Instagram @elitespringbed.bali ya. Jangan sampai lupa sahabat Tune FM di follow di elitespringbed.bali. Elite Spring Bed, the comfortable world.

0: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman, yang penting

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah,
1: iya,
2: tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan?
0: Ini?
4: Pasti semua mau.
1: Mau dong.
5: Tastes good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

Sahabat Tune FM dengan In The End, spesial buat Rani yang sudah dikasih lagu ini ya. Katanya salam buat semua aja untuk yang siaran, selamat bertugas. Terima kasih Rani atas salamnya ya. Sambil yang lain yang pengen dengerin lagu kesayangan boleh banget loh, langsung aja WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494. Sambil ngobrol lah kita tipis-tipis tentang apakah Anda tipikal orang yang ekspresif di depan umum, bahkan di depan stranger, orang-orang yang Anda tidak kenal Sautuna FM, ataukah justru sebaliknya Anda butuh waktu observasi dulu gitu loh. Wah kayaknya ini asik juga nih kalau misalnya bisa juga nih mereka menerima ke ekspresifanku gitu, atau seperti apa. Kita ngobrol lah untuk siang hari ini ya sahabat Tune FM, dan sambil Anda bisa dengerin lagu kesayangan Anda. Rumor. Tapi yang satu ini sudah confirm ya, ternyata Taylor Swift sahabat Tune FM memenangkan penghargaan utama di MTV Video Music Awards 2026 di Video of the Year, yaitu untuk video musik The Fate of Ophelia. Pada hari Minggu malam nih acaranya di Amerika, berarti tadi pagi nih ya. Jadi dia memenangkan Video of the Year dan mempersembahkannya kepada sang showgirl sejati, yaitu Dolly Parton. Luar biasa ya. Dan dengan kemenangannya dia kali ini, satu FM, Taylor Swift juga mengukuhkan dirinya sebagai pemenang piala MTV Video Music Award terbanyak dalam sejarah. Tahukah Anda berapa dia sudah mendapatkan piala MTV Video Music Award? Dia punya 31 buah.

0: Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Ras, kamu dijemput hari ini?
2: Iya, Ti. Lagi gak bawa motor nih.
3: Kamu lagi baca apa sih? Kayaknya seru banget tuh.
2: Ini loh, seru banget ngikutin berita Pak Menteri Keuangan yang lagi banyak diomongin di seluruh Indonesia.
3: Kamu tahu gak? Ada loh kampus di Denpasar yang juga lagi banyak diomongin.
2: Hah? Kampus apaan tuh?
3: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar atau FEB Unmas Denpasar.
2: Emangnya kenapa, Ti?
3: Sini, aku kasih tahu deh ya. Kampus ini cocok banget loh buat kita-kita yang pengen belajar di lingkungan akademik yang berkualitas, profesional, tapi tetap santai dan bersahabat. Akreditasinya unggul, dosennya handal dan berpengalaman. Kurikulumnya update banget, sangat aktif dengan program pengembangan diri, dan biaya kuliahnya terjangkau banget.
2: Wow, sounds good. Ada jurusan apa aja sih di sana?
3: FEB Unmas Denpasar punya jurusan manajemen dan akuntansi, dan juga ada program S2, Magister Manajemen dan Magister Akuntansi. Dan juga S3, Program Doktor Ilmu Manajemen.
2: Wah, wah, wah. Yang kayak gini nih yang aku cari.
3: Bener.
2: Lulus nanti, kita kuliah di FEB Unmas Denpasar aja yuk.
3: Yes. Nanti kita daftar di spmb.unmas.ac.id/pendaftaran. Bareng-bareng yuk.
2: Yuk, yuk. Tapi aku duluan dulu ya. Jemputanku udah dateng nih. Bye.
3: FEB Unmas Denpasar, smart decisions, brighter futures.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea juice lemon.
7: Kalau aku mau tea juice madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
4: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
5: Asik.
4: Wah. Nah gimana, enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tijus rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
4: Mau tijus lagi?
8: Mau.
4: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tijus.
8: Semua rasanya.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.

Siang buat Fanny yang sudah dikasih lagunya Olivia Rodrigo dengan Drop Dead ya. Happy dong Fan, lagunya sudah kita puterin untuk siang hari ini. Yang lain juga boleh loh kalau misalnya pengen nyanyi-nyanyi daripada ngantuk siang hari ya kan. Mendingan langsung request lagu aja ke 0811-393-4944 sama saya. Request lagu apa yang pengen didengerin siang hari ini. Nanti kalau ada lagunya kita puterin ya. Jangan khawatir sahabat Tune FM. Nanti kita puterin buat Anda sambil kita ngobrol lah tipis-tipis. Apakah Anda tipikal orang yang cukup ekspresif di tempat umum atau di antara orang-orang yang mungkin tidak Anda kenal, tapi sambil ngobrol, sambil boleh request tahu kesayangan ya. Mbak Rani, selamat pagi Mbak Rani. Selamat pagi. Kebiasaan siaran pagi dan gak pernah siaran siang kayak gini deh. Rani, lagunya Linkin Park yang In The End sudah kita puterin. Mbak Tian, ya ampun tumben banget nongol di jam segini. Iya kan, tumben banget ini. Lagi Ronan Keating dong, When You Say Nothing At All. Oke, udah disiapin Mbak Tian. Sudah makan? Sudah. Jam makan saya itu jam 12 siang Mbak Tian. Jadi kalau jam 12 siang belum makan, tiba-tiba keringat dingin, itu udah gak enak banget. Mbak Trisha, halo. Tadi lagunya Donca udah diputerin. Bu Mita, bisa-bisanya kamu pamer ya makanan enak ini. Tipa cantok endul manjalita katanya. Sama extra joss. Udah gitu makanya di tengah-tengah sawah lagi. Ada yang pernah ke warungnya Bu Mita gak sih sahabat Tune FM? Di warung Uma Sana Baha Mengwini. Kayaknya seru banget ke sana. Lagunya Glenn Fredly udah kita puterin yang kasih putih ya. Katanya soalnya buat Wibi, jangan lupa makan. Oke. Sudah, saya udah makan. Barat. Nah, lagunya Afterglow Ed Sheeran nanti kita siapin. Kalau dia itu tipikal yang pasti tidak ekspresif di depan umum. Kalau bisa enggak kelihatan. Kalau bisa sih tidak ada yang tahu ada Ratna di sana ya kan. Dokter Tamtam, Dokter Ardi Pratama. Ini lagunya adalah Ed Sheeran dan juga Beyonce yang Perfect. Nanti kita siapin. Lagi OTW pulang setelah praktek di Tabanan. Habis praktek di Tabanan, praktek di mana lagi, Dok? Semoga perjalanan siang ini lancar ya. Yang masih di jalan selalu aman sampai tujuan. Dan ini kapan ini? Dan hari Minggunya, hari Senin Dok, tetap menyenangkan ya. Kalau dia tergantung situasi sih. Kalau sama orang yang sudah kenal dan suasananya nyaman, biasanya cukup ekspresif. Pun aku juga begitu Dok, kalau sudah kenal ya kan. Tapi kalau tiba-tiba di tempat yang tidak aku kenal, nah itu dia nih, bisa banyak ngobrol, bercanda, ketawa, bahkan kadang lupa kalau lagi di tempat umum. Tapi kalau berada di lingkungan yang baru atau belum terlalu kenal orang-orangnya, biasanya mode observasi dulu, lihat situasi, kenalan pelan-pelan, baru setelah mulai nyaman keluar sifat aslinya. Jadi mungkin bukan pemalu ya, cuma butuh waktu loading sedikit sebelum jadi ekspresif. Butuh Oki. Lagunya adalah Lisa Sawadika. Amazing banget nih siaran. Iya kan? Amazing Spider-Man banget nih aku. Semoga tidak ngantuk, aku udah ngopi, aku udah makan, udah ngopi. Ih, luar biasa sekali aku. Hari ini makanya disponsori Ade Yulia Bimbi. Jadi tadi pagi tuh, diriku tipe orang yang reaktif Kak Wibi. Di depan umum takut malu-maluin banget kalau terlalu ekspresif. Tapi kalau udah rame-rame begitu dan kenal juga orangnya mah, ayo gas aja katanya sih begitu. Tapi kalau aku secara pribadi ya, kalau misalnya lagi di depan umum di tempat yang orang-orang yang tidak aku kenal, itu yang harus aku jaga adalah mulutku ini guys. Karena seringkali mungkin perpaduan antara aku masih awkward, masih belum kenal situasinya, kalau aku nyeplos-nyeplos saja gitu, nyeplos-nyeplos aja mulutku ini, pasti yang keluar tuh kata-kata yang aneh-aneh no, yang kadang-kadang seringkali aku sesali nantinya. Jadi mendingan aku diam saja dulu. Nanti kalau udah pada kenal barulah. Abdul, selamat sore. Siang ya Dul ya. Kalau dia mau requestnya Alexandra Stan yang Thank You For Living udah diputerin. Kalau aku tipe orang yang tidak ekspresif atau pemalu kalau di tempat umum. Selain pemalu juga mageran. Jadi double combo ya. Seperti jadi patung kalau di tempat umum. Makasih loh. Sama-sama ya. Ayin, Mbak Ayin.
Selamat siang Mbak Ai. Bagaimana warungmu hari ini? Ramai, banyak yang punya warung sahabat Bunda FM ini loh. Luar biasa, saya doakan warung Anda semuanya sahabat Bunda FM laris manis ya. Habis semua yang Anda jual. Lagunya MLTR yang baru dong, yang adalah Bring It On ya. Disiapin Ubay, lagunya Oasis yang Wonderwall. Lagi di mana, Bay? Lagi di jalan siang hari ini? Bagaimana? Tamu ramai, semoga ramai ya, Bay ya. Mbak Sinta lagunya Celine Dion seperti biasa ya. Aku orangnya ekspresif. Kalau orang enggak kenal, apalagi dugem, weh, kan enggak kenal, masa bodoh aja. Tapi kalau kenal masih jam-jam dikit, sesuai kondisi aja. Oh, justru kalau Mbak Raisinta ini adalah ketika ada di tempat orang-orang yang tidak dia kenal, dia malah justru ekspresif banget. Karena masa bodoh lah, enggak ada yang kenal juga ya kan. Begitu dia. Kemudian juga ada Kak Juna-Juna tadi melaporkan ada call transi Interconbi katanya. Tadi di jalan Raya Uluwatu masih padat. Oh, baik, terima kasih. Rico, sama siang Rico, lagunya Utopia yang hujan dong. Bali hari ini panasnya pol. Sudah beberapa hari enggak sih kok panas banget memang Bali ini. Pengen didinginin sebentar boleh kali. Boleh ya semesta, tolonglah. Kok tumben Kak Wibi siaran siang-siang? Iya no, gantiin Suma ya. Semangat siarannya dan have a good lunch. Sama-sama kok, udah makan siang kan. Mbak Rom-Rom, Mbak Romi Jimbaran katanya ini adalah, oh tadi yang melaporkan Jimbaran mulai intercon menuju Kedonganan macet parah katanya. Tuh kalau bisa lewat jalan yang lain aja ya, Sautun FM ya. Takutnya sekarang masih macet juga. Jarang-jarang ya Wibi muncul di siang hari. Lagunya Venga Boys dong yang shalalalalala. Semangat siarannya, terima kasih. Sudah makan siang? Sudah, saya sudah makan siang. Mbak Romi juga sudah ya. Semoga lagunya tadi baru puterin BTS Butter udah saya puterin ya. Kalau aku ekspresif, tapi kalau suruh joget depan umum, kaku Kak Wibi. Kecuali joget ya, ekspresifnya semua kecuali joget. Ini nyeletuk di sebelahku nih ada Pak Su nih, kalau dia suruh joget, ayo aja. Padahal dia lebih introvert katanya. Gitu kali, jangan-jangan karena seperti tadi Mbak Raisinta ya, berlaku bahwa ketika orang gak ada yang kenal, masa bodoh? Yang penting kan gak ada yang kenal, mau diomongin juga mereka gak kenal ya kan. Mbak Dian Kesuma, selamat siang Mbak Dian. Lagunya Adele dong yang In In LA ya, nanti kita siapin. Ada Mbak Wiwu, Mbak Wiwin. By the way Mbak Wiwu kan pagi-pagi kamu tuh pasti udah ngopi kan, siang-siang kan. Siang-siang pagi-pagi kan. Itu kalau setiap hari berapa kali kamu ngopi hitam Mbak Wiwu? Ini aku sensus nih siang hari ini. Kalau aku dua kali sih Mbak Win, pagi sama siang habis makan itu sudah pasti harus ngopi hitam. Kalau enggak aku ngantuknya minta ampun. Tapi kalau Mbak Win berapa kali Mbak? Dia mau lagunya Cakakan yang Cool You Down ya sama Sia. Nanti kita siapin. Iya bener, sama dua kali. Kalau aku pagi-pagi, kalau Mbak Win tuh bisa loh dia ngopi dalam perut kosong tuh masih oke dia. Kalau aku, oh my god, Tuhanku, luar biasa, tak bisa aku. Harus makan berat dulu baru bisa ngopi ya. Tapi efeknya enak sih, jadi gak ngantuk. Entar jam 3 deh yang kedua, jam 3 dia kedua ya. Oke, aku sudah Mbak tadi habis makan ya. Mbak Panca, lagunya Bizarrap ada Mbak? Masih ada ya. Aku di tempat umum pendiam, apalagi gak ada orang yang aku kenal ya di tempat itu ya. Aku jaim, jujur, jaim. Tapi kalau ada yang nge-trigger, kalau topiknya menarik, aku mahayu aja. Ya, bisa rame juga aku. Kalau gak menarik ya tetap jaim. Apalagi harus joget-joget ekspresif di tempat umum. Walaupun orang-orangnya aku kenal, tetap aja aku gak bisa. Kita tuh lagi ngomongin tentang Anda tuh tipikal orang yang ekspresif gak sih sahabat Tune FM di depan umum, di tempat orang-orang yang tidak Anda kenal ya. Apakah sebaliknya? Mbak Wayan Widiyati, Mbak Wid, selamat siang Mbak Wi, sudah sarapan kah? Sudah sarapan. Kenapa otakku yang kacau balau ini selalu pagi, pagi terus sarapan lah. Mbak Wi, dia mau ikutan mini food. Ini mah ngobrol, ngobrol tipis-tipis aja Mbak. Aku gak bikin mini food. Kalau aku sih cukup ekspresif kah? Apalagi kumpul bareng kru hura-hura ya. Kru hura-hura, kamu ada di bagian kru hura-hura ini Mbak Wit. Dimanapun, kapanpun, jek tetap heboh katanya. Gak peduli orang kenal ataupun enggak kenal. Pokoknya kalau udah kumpul, pasti heboh. Lagunya adalah One Last Breath-nya Creed ya. Oke, nanti kita siapin. Nah, salamnya buat sahabat Penguin FM aja. Semangat kerja, kejar cuan. Ya, bener Mbak Wit, semoga cuannya banyak ya. Mbak Wiwin katanya, no sugar kan? No sugar. Kita no sugar-sugar club kalau ngopi, ya kan? Kecuali aku
pengen kopi rekreasi ya Mbak Wiu. Aku pengen ke coffee shop inilah, coffee shop itu. Aku biasanya nyarinya ini loh. Apa sih yang Mont Blanc? Itu aku suka banget tuh. Itu aku suka banget, apalagi yang orange ya di atasnya. Aku suka itu kalau pas lagi di kafe, di coffee shop ya. Tapi kalau di rumah mah kopi hitam. Kopi apa ya? Kopi ABC kalau di sini. Tapi kalau di rumah kopi Bali Sejati kalau enggak salah. Yang ada di warung-warung Madura. Syafrin, selamat siang Syafrin. Turun dari kapal nih masuk mobil hidupin radio, kaget. Ada suara sopo iki? Ini ada saya Wibi Nugraha, your music director. Aku di tempat umum cuek aja, guys. Apalagi disuruh TikTokan, gas aja. Iya sih. Aku lihat si Afri ini juga sangat ekspresif ya. Dia mau TikTokan di atas genteng. Anda pernah melihat ada orang TikTokan di atas genteng? Si Afri ini, sahabat Tune FM. TikTokan waktu liburan itu di mana? Itu TikTokan sama teman-temannya di tempat umum yang ramai banget. Si Afri ini sangat ekspresif memang dia, dan tidak malu-malu orangnya, luar biasa ya. Seandainya aku bisa seperti kamu ya, cuek banget. Tapi buat sahabat Tune FM yang lain yang pengen dengerin lagu kesayangan, boleh banget loh WhatsApp Telegram aku aja di 0811 393 494. Tapi kalau ini adalah satu lagu cinta milenial sahabat Tune FM. Halo kaum-kaum milenial yang sudah mulai agak-agak jompo ini, yang sudah harus cek tensi, ada cek asam urat. Lagu cinta Anda di tahun 1999.

0: it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Buat Anda yang tertarik bekerja di bidang retail, PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja di berbagai posisi. Untuk penempatan di Head Office Klendi Denpasar dan Dalung atau Gudang Pusat Klendi Denpasar, Toko Klendi Area Denpasar, Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lainnya, Area Gianyar, Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, Keramas, Area Badung Selatan, Uluwatu dan Nusa Dua, Area Badung Utara, Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Area Tabanan, Area Negara, Negar, dan Tegal Badeng, Area Singaraja, Singaraja, dan Seririt, serta cabang baru Klendis yang akan segera dibuka di Buduk. Silakan bawa berkas lamaran dan langsung interview selama bulan September 2026. Untuk informasi waktu, tempat, dan syarat, bisa langsung dicek di Instagram @lokerbaliklendis. Lamaran bisa juga dititipkan ke kantor pusat Klendis di Misanto Coffee Delung lantai 3 atau ke cabang Klendis terdekat. Bisa juga mengirimkan lamaran melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com. Informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau ke 081-935-102-997 setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Atau cek Instagram @lokerbaliklendis atau @klendisgrosirbali.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

Ardi Pratama dong ini, Ed Sheeran dan juga Beyonce dengan Perfect ya. Semoga happy siang hari ini. Banyak yang request lagu-lagu cinta nih. Semoga gak ngantuk ya siang ini ya. Tapi kalau memang lagi banyak masalah, ngobrol lah sama saya siang hari ini Satu FM. Apalagi kita ngomongin tentang, lagi ngobrolin tentang Anda tuh tipikal orang yang ekspresif ataukah tidak kalau di depan umum, apalagi di depan orang-orang yang mungkin tidak Anda kenal. Apakah cuek-cuek aja, mau TikTokan, mau joget-joget, mau ngapain aja, itu santai, cuek aja, atau justru orang Anda

Kan dia santai aja, orang urusan-urusan kita juga ya kan. Tapi kalau misalnya memang lagi stres, lagi moodnya gak bagus, ternyata ada satu, ini nih, satu FM ada satu saran nih yang mungkin bisa jadi cocok buat Anda nih. V that help. V dan Help. Dari kompas.com, 1FM, dari psikoterapis bernama Dr. Chani Tuknight ya. Dia mengatakan kalau memang misalnya lagi stres atau sulit berkonsentrasi atau suasana hati sedang buruk, kalau kata dia sih bisa bersih-bersih kamar aja. Jadi tidak hanya bikin ruangan lebih rapi, tapi kalau menurut psikoterapis Dr. Chani Tuknight ini, aktivitas bersih-bersih kamar ini bisa memengaruhi bagaimana seseorang memandang lingkungan sekitar. Bisa menggunakan waktu juga hingga merasakan kendali atas keadaan di sekitarnya. Jadi kalau Dr. Tuknight ini mengatakan kamar yang berantakan juga bukan berarti seseorang malas atau tidak terorganisasi. Karena kan kadang-kadang kesibukan sehari-hari ya bisa membuat barang itu menumpuk tanpa disadari. Itu aku banget dok. Tapi aku sih lebih ke mager ya kan. Namun ketika ruangan terasa sesak karena tidak tertata, membereskannya ternyata itu bisa memberikan rasa lega loh. Apalagi buat Anda yang lagi stres, lagi moodnya tidak bagus ya kan. Nah ternyata ini bisa membantu mengalihkan pikiran dari stres. Ketika seseorang sedang cemas atau banyak pikiran, perhatian tuh bisa tertuju pada masalah yang sama kan. Mikirin itu aja, tambah stres lah kita. Membersihkan kamar itu bisa membuat pikiran kita teralih pada aktivitas fisik yang lebih konkret. Mengambil barang, mengelap permukaan, memilah pakaian, atau menata rak itu membutuhkan perhatian pada apa yang sedang dilakukan. Dan aktivitas tersebut untuk sementara itu bisa mengalihkan fokus dari pikiran yang berulang, yang hanya mikirin hal yang bikin stres aja gitu loh. Tapi itu bisa membantu untuk mengalihkan, 1FM. Bagi sebagian orang, proses ini bahkan dapat terasa seperti aktivitas yang meditatif gitu. Namun memang mesti diingat ya bahwa bersih-bersih ini bukan menjadi pengganti penanganan untuk masalah stres atau kecemasan atau kondisi mental yang lainnya. Tetap harus ada solusi untuk masalah itu. Tapi untuk mengalihkan sebentar supaya tidak fokus kepada masalah yang bikin stres, bersih-bersih ternyata bisa menjadi salah satu pilihan sahabat Dunia FM untuk mengalihkan stres kita. Michael Lenz sudah dulu yuk dengan Bring It On.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting

0: Berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikit dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.
5: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
6: Itu sih, milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
7: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake, auto makin seru.
5: Milkjus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
6: Boleh.
5: Asik, mau milkjus melon, gratisnya milkjus mangga ya.
6: Siap, emang rasa milkjus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
7: Milkjus ice blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjus favoritmu. Milkjus, eksis rasanya. Dari Wingsfoot.

Gak Satset, Eminem keduluan Rihanna merilis lagu ini. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Jadi ketika Benny Blanco dan Stargate lagi bikin beat untuk sebuah lagu baru, mereka sempat menawarkan lagu ini ke manajer Eminem. Manajer Eminem bilang suka, namun kemudian 8 bulan gak ada kabar, di ghosting ceritanya. Ketika mereka bertemu Sia di studio, mereka mengajaknya untuk menyelesaikan lagu yang sudah nganggur selama 8 bulan ini. Dan ternyata hanya dalam waktu 15 menit bersama dengan Sia, mereka menyempurnakan lagu ini. Dan mereka tawarkanlah lagu ini ke Rihanna. Rihanna suka, deal, dan segera rilis. Nah, ketika lagu sudah siap rilis, manajer Eminem baru menghubungi lagi kalau mereka tertarik dengan lagu tersebut. Tetapi, lagu ini sudah jadi milik Rihanna. Dan lagu itu adalah Diamonds. I'm Wibi Nugraha, your music director.

Miley Cyrus merilis lagu dan juga music video berjudul Let's Get Married pada 18 September 2026 sebagai single kedua dari album terbarunya Bass Persuades yang juga dibagikan di tanggal yang sama. Music video Let's Get Married disutradarai oleh Mert Ellis dan juga direkam di Hotel Chateau Marmont di Los Angeles. Yang istimewa, Miley Cyrus mengajak tunangannya Max Mirando untuk tampil sebagai bintang tamu.

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.

dari Ed Sheeran, Sahabat Dunia FM dengan Afterglow. Ini spesial buat Mbak Ratna ya, yang sudah request lagu ini. Semoga sudah happy, sambil yang lain yang belum request lagu kesayangan, boleh banget loh Sahabat Dunia FM. Silakan di 0811 393 494, sambil menunggu lagu-lagu yang lain yang belum kita puterin juga untuk siang hari ini. Agak bersabar dikit ya, ada beberapa sih nanti kita puterin buat Anda. Sambil kita ngobrol tipis-tipis lah Sahabat Dunia FM, kita lagi ngomongin tentang Anda itu tipikal orang yang ekspresif atau tidak Sahabat Dunia FM. Terutama di depan banyak orang, di tempat umum, atau di tempat yang banyak orang-orang yang tidak Anda kenal Sahabat Dunia FM. Apakah Anda orangnya sangat ekspresif yang gak malu-malu, mau bikin TikTokan, mau joget-joget, mau nyanyi-nyanyi, atau mau ngapain aja itu Anda cuek aja? Ataukah Anda tipikal orang yang justru sebaliknya, yang gak bisa kayak gitu yang kaku gitu ya, kayak seperti aku. Tapi kalau misalnya sambil pengen dengerin lagu kesayangan, boleh banget di 0811 393 494. Ada yang tadi belum aku baca, itu ada siapa ya, kayaknya tinggal dikit deh. Ada yang di sini itu adalah, oh ada Mbak Darmawati. Selamat siang Mbak Darma. Lagunya Michael Lundstrok yang paling baru sudah saya putarkannya. Ini lagu Michael Lundstrok banyak banget yang request hari ini. Mbak Wiwin tadi adalah lagunya Cakakan juga kayaknya udah. Oh belum aku puter deng. Nanti agak bersabar ya Mbak ya, lagunya belum kita puterin. Tadi juga beberapa yang sudah request, tadi ada One Last Breath Nyakrit juga belum saya putar juga. Adela Enid LA apakah sudah diputar? Oh belum juga. Nanti kita puterin Mbak Dian ya. Mbak Dian kesemua lagunya udah aku siapin kok. Sambil yang lain juga, lagunya Venga Boys juga buat Mbak Romi juga belum aku puter. Agak bersabar sebentar, sambil nunggu yang lain juga boleh. Silakan kalau mau request lagu kesayangan Anda, silakan. Kalau yang ini tentu saja buat Rian Putra ya. Lagunya Rem Laude dengan Ikro. Spesial buat Anda juga siang hari ini, Sahabat Dunia FM lagi di jalan. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan ya.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
9: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
10: Mau tea juice? Mau.
9: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
11: Aku mau tea juice lemon.
12: Kalau aku mau tea juice madu.
13: Aku gula batu.
12: Mau melati.
13: Apel apel.
9: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
10: Asik.
9: Wah. Nah gimana? Enak es tehnya?
12: Enak.
13: Mau dong.
12: Tea juice rasa tehnya berasa enak banget.
13: Iya, segernya tea juice.
9: Mau tea juice lagi?
13: Mau!
9: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
12: Panas-panas enaknya minum tea juice.
13: Semua rasanya enak.
9: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
14: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi. Karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Hamir Sweet Music Station Shop Smart Stay Happy nomor 1 kita di Penguin Hot Music Chart selama 12 minggu berturut-turut. Sahabat Dunia FM tidak terkalahkan, tidak terpatahkan. Tulus dengan Teh Hijau ya, spesial buat Anda siang hari ini yang mau dengerin lagu kesayangan masih bisa banget loh. Silakan sampai dengan jam 4 sore nanti aku masih punya beberapa lagu yang aku antri. Ini requestan Anda semua nih. Creed, Cakakan, Titi DJ, Adela, Sam Smith and Normani, dan juga Glenn Fredly yang kisah romantis. Ini spesial buat Kak Edo, Kak Edo Doe. Selamat siang. Sudah di kantor apa sudah masih di kantor apa sudah pulang nih? Lagunya Glenn Fredly yang kisah romantis sudah aku siapin ya kan? Siaran lagi, iya dong. Semangat, jangan lupa kopinya. Sudah ngopi aku, Dok ya. Masih bisa request? Masih. Di luar panasnya mentereng banget, Bi, katanya. Biasanya kalau bulan berber ini kan hujan ya, tapi belum juga hujan-hujan. Memang sih kemarin kan kita sempat baca berita juga ya kalau terjadi musim panas yang akan lebih panjang dari biasanya kan? Karena apa sih waktu itu aku lupa dari BMKG, tapi memang sepertinya akan sedikit lebih panjang. Ini September sudah September akhir loh, tapi bahkan titik-titik hujan pun belum ada kabarnya. Jadi mungkin kita harus bersabar kali ya. Semoga tidak ada yang kekeringan ya. Satu FM biasanya kalau udah kayak gini-gini ada beberapa daerah yang kekeringan banget loh. Semoga sih tidak terjadi di Indonesia. Mbak Juna Nina, selamat sore Mbak Jun. Aku bisa bilang sore gak sih sekarang? Jam sekarang udahlah ya. Udah jam 3 lebih 25. Mbak Juna Nina ini mau request lagunya adalah Sam Smith yang Dance with the Strangers. With the Stranger nanti aku siapin. Tumben loh siaran jam segini, katanya kayak mimpi tadi denger. Mungkin Anda baru bangun tidur, makanya mungkin mimpi ya. Mbak Romi tadi udah dibutin lagunya ya, sama Mama Yuna deng yang belum aku sapa. Mama Yuna lagunya Titi DJ yang Matamu nanti aku siapin juga buat Edo Marvel, Mbak Juni Nati, dan Mama Yuna lagunya Bersabar. Kita antrikan satu persatu, nanti kita puterin. Apalagi yang sekarang lagi sibuk scrolling di kantor, scrolling HP menunggu jam pulang. Udah jam pulang banget nih jam segini. Belum sih kayaknya, ya kan? Tapi kadang-kadang memang kalau misalnya kita kayak aku nih, aku menceritakan diriku sendiri aja deh, yang memang dari bangun tidur tuh udah pegang HP banget nih. Kayak udah ketergantungan kepada HP nih kayaknya, kepada gadget nih kayaknya. Waduh.
1: Family time. Family time.
0: Apalagi kepada anak-anak yang masih lebih muda ya Satu FM. Anak-anak Anda mungkin yang di rumah yang kayaknya nih kalau udah megang HP lupa sama yang lain. Iya kan? Apalagi memang kalau misalnya kita perhatiin ya, kalau sudah scrolling HP, nonton TikTok lah atau Instagram lah, kadang-kadang itu bisa membuat kita itu terputus interaksinya dengan dunia luar, terutama dengan orang-orang lain ya kan. Dan akhirnya lupa menjalani hobi, lupa istirahat, bahkan untuk me time aja akhirnya gak ada.

Anda sendiri, sebetulnya kenapa sih saya ngambil ponsel sekarang? Mau ngapain? Coba, apakah ini adalah sebuah kegiatan yang kayak otomatis aja? Kayak udah sehari-hari udah kebiasaan gitu loh. Kayak tangan nih gatel kalau gak megang ponsel gitu loh. Kayak gak ada yang kosong gitu tangannya kalau tidak pegang ponsel. Tapi coba aja sekali satu FM, atau mungkin Anda mau mencoba juga ketika Anda mau ngambil ponsel atau memegang ponsel atau gadget Anda, coba tanyakan kepada diri Anda, mengapa sih, ngapain sih aku ngambil ponsel ini? Apakah memang ada alasan yang kuat untuk menggunakan handphone ini, ya kan? Ataukah memang itu hanya sekedar emosional aja? Ya. Nah, itu, dan dari sana kita bisa punya kesempatan untuk menentukan apakah benar-benar membutuhkan ponsel ini, gadget ini atau tidak. Kemudian yang kedua, coba deh ketika kita sudah merasa bahwa kayaknya aku udah kelamaan di depan layar deh, saat sedang asik scrolling-scrolling, kadang-kadang kan kita lupa ya dengan aktivitas yang sebenarnya membuat diri kita bisa merasa terhubung dengan lingkungan sekitar, terhubung dengan orang-orang nyata yang ada di sekitar kita. Misalnya, jangan-jangan nih gara-gara aku pegang ponsel terus jadi aku males nge-gym nih, males bersih-bersih nih, jadinya banyak yang terbengkalai. Atau jangan-jangan akhirnya lupa dengan hobiku yang justru ini kalau ditekuni akan lebih menguntungkan. Misalnya bermain musik, atau memasak, ya kan, membaca, atau menghabiskan waktu bersama keluarga, atau sekedar berjalan-jalan di luar rumah, sekedar jogging yang kadang-kadang suka akhirnya tidak kita lakukan gara-gara keasikan kita pegang ponsel atau gadget Satu FM. Dan ini ada yang ketiga Satu FM. Coba deh kalau kata bahasa dari artikel ini ya, beri ruang untuk bosan. Mungkin kalau kata Nadine itu ya, katanya rayakan segala hal, segala aku dirayakan. Bahkan kalau kata Tulus tadi yang di lagu Teh Hijau itu kan, ya udah dirayakan aja kalau lagi ngerasa bosan dengan segala hal, atau ngerasa pengen masih belum tahu dengan apa yang terjadi dengan aku, rayakan aja perasaan itu. Mungkin gitu kali ya. Karena memang tidak setiap waktu kosong itu harus diisi dengan membuka gadget. Bener juga sih buat aku ya. Karena saat ini kan berbagai informasi dan hiburan bisa diakses hanya dalam hitungan detik. Dan akibatnya momen-momen seperti diam, melamun, atau sekedar menunggu, seringkali akhirnya sudah tidak pernah kita rasakan lagi Sawatun FM, gara-gara semua diisi dengan memegang gadget atau scrolling-scrolling HP. Padahal kan rasa bosan itu bisa juga memberikan ruang buat kita mencari inspirasi gitu loh. Iya sih, memberikan ruang untuk kreativitas, imajinasi. Iya ya, iya juga ya. Coba deh, kalau dari artikel ini dikatakannya, coba deh rayakan aja rasa diam itu, atau melamun itu, atau menunggu itu tanpa kita pegang gadget kita. Beri ruang untuk bosan katanya. Dan itu mungkin akan membuat kita akhirnya sadar bahwa tidak semua hal itu harus kita isi dengan scrolling HP atau membuka ponsel kita dan gadget kita. Satu FM ya, semoga berguna sih. Tapi buat aku informasi ini, oh iya juga ya. Bahkan bosan pun harus kita rayakan nih.

Funk Chaka Khan kembali dengan karya baru sekaligus album studio ke-13-nya di tanggal 18 September 2026. Sebelum dirilis resmi, Chaka Khan sudah lebih dulu membagikan 3 single utama yaitu Shakzilla yang punya judul sama dengan albumnya, Boogies in My Soul dan juga Curious Subject. Bersamaan dengan perilisan album barunya ini, Chaka Khan juga membagikan single kolaborasinya bersama Sia yang berjudul Cool You Down. Sebelum merekam single ini pada tahun 2025, Chaka Khan dan juga Sia rupanya pernah tampil bersama di Rock and Roll Hall of Fame di tahun 2023.

0: Inspiring Words.
1: Anda pasti pernah mendengar nama Fredrik Leonardo. Dia adalah seorang atlet panjat tebing cepat profesional Indonesia yang meraih medali emas Olimpiade Paris 2024 dan menjadi atlet non-bulu tangkis pertama Indonesia yang meraih emas Olimpiade sekaligus memecahkan rekor sebagai orang pertama yang menaklukkan dinding panjat tebing di bawah 5 detik. Saya percaya, saya bisa. Sebuah kata-kata sederhana namun penuh keyakinan dari Fredrik Leonardo ini mengingatkan kita akan pentingnya percaya pada diri sendiri. Mari jadikan semangat ini sebagai inspirasi untuk terus meraih puncak tertinggi dalam hidup kita.

Lagu terbaru dari Barsena Bestandi yang berjudul Coba Lagi resmi dirilis 18 September 2026. Lagu ini merupakan original soundtrack untuk film Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati, sebuah proyek kolaborasi yang juga melibatkan Hendro, Jasmoro, dan juga penulis Brian Krishna. Dirilis bertepatan dengan bulan pencegahan bunuh diri, Coba Lagi diciptakan Barsena Bestandi khusus sebagai pesan penyemangat bagi orang-orang yang sedang menghadapi masa sulit atau hampir menyerah. Pesan utamanya adalah, kalau kamu hari ini sial, besok bisa coba lagi.

Bingung FM Sweet Music Station Shop Smart Stay Happy Titi DJ Sahabat Bunda FM dengan Matamu. Ini spesial buat yang sudah request lagu ini, Mam Yun. Benar gak sih Mam Yun, Mama Yun? Nah, lagunya sudah kita puterin ya, meskipun agak akhir-akhir banget. Tapi gak apa-apa lah, yang penting diputer sore hari ini. Abis ini jangan kemana-mana, sahabat Bunda FM, tetap dong dengerin kita sampai dengan jam 12 malam nanti. Bakal ada Dinda sama Betty sih kayaknya ya, yang bakal siaran sampai dengan jam 8 malam nanti di Intermezzo. Anda mau request lagu apa? Anda mau having fun sama mereka? Mau ikutan mini vote, topik-topik? Kan ataupun ngapain aja bolehlah satu FM ya, silakan, yang penting Anda menikmati program-program dari kami tentu saja. Ya sudah, aku pamit ya kalau begitu ya. Kita ketemu lagi besok pagi dari jam 6 sampai dengan 10 pagi nanti. 10 pagi ya. Bye.

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.

0: Sweet Music Station.
1: So smart, stay happy.
0: Bukan gitu ya lagunya ya. Lagunya kan merdu kalau aku kesel soalnya.
1: Kenapa tuh?
0: Kesel kalau kita lagi ke suatu tempat gitu ya, pengen beli sesuatu atau melakukan sesuatu ya, tempat pelayanan umum lah, Din. Harapannya kan kita dapat informasi yang jelas.
1: Harusnya.
0: Disambut dengan ramah. Ini baru datang udah kayak ogah-ogahan gitu loh kayak.
1: Apa sih dibeli?
0: Mau apa? Nanti tak panggil tuge ojol loh. Biar diomelin loh, Hani.
1: Gak boleh ya. Nunu ya, gak boleh loh kayak gitu loh.
0: Iya kan.
1: Itu harus menjaga mood customer gak sih harusnya kan?
0: Kan pembeli adalah raja, Din.
1: Iya sih. Tapi aku juga pernah sih kayak gitu. Maksudnya? Tapi aku lebih tepatnya ke... Kita kan datang ke suatu tempat tuh waktu tuh. Ditanya sesuatu, dia tuh bingung. Oh bentar, tanya temennya dulu. Maksudnya kalau misalnya jadi pelayan di sana, harusnya tahu dong segala informasi tentang apa yang ada di sana.
0: Iya. Kalo basicnya gitu kan, udah tahu ya,
1: iya
0: harusnya
1: kan?
0: Ya.
1: Kalau kayak gitu kan jadi kita nunggu lama, terus gak ada kepastian. Dia nanya-nanya terus ke teman-temannya.
0: Itu pas kamu di mana? Di restoran atau di tempat apa gitu?
1: Itu aku tempat beli baju sih waktu itu.
0: Oh, berarti di sebuah mall ya?
1: Iya, gitu.
0: Baiklah. Kalau aku tuh pernah pengalaman ya di itu.
1: Apa tuh?
0: Di dagang biasa.
1: Dagang biasa?
0: Dagang-dagang tertentu apa? Lah gitu, ya kan?
1: Itu di apa itu?
0: Ya relate lah sama itu, konten-kontennya tuh Tuge Ojol.
1: Oh, bentar tuh Tuge Ojol tuh yang mana ya?
0: Hani.
1: Oh, iya. Got it.
0: Mau beli apa? Berapa? Enggak ada uang kecil. Pernah aku digituin loh. Sampai aku belanja ya, Dini, aku inget banget tuh pagi aku pulang siaran, waktu masih siaran di Phoenix kan. Ini daerahnya tuh di Renon, seputaran. Aku belanja disuruh sama mama, aku belum nikah tuh waktu itu. Beli ini ya, Gek, gini, di tempat ini. Sampai sana, aku kan punya bawa 100.000 ya, belanjanya itu kalau gak salah 60.000. Mau disusuk, Din.
1: Kenapa gitu?
0: Enggak ada uang kecil katanya. Lah terus saya gimana? Tukar dulu sana keluar baru kesini lagi. Aku nih yang nuker duit nih.
1: Saya nih harus nuker duit nih.
0: Iya kayak, iya lagi. Ya ampun siksek-sok banget ya gitu loh kayak.
1: Terus ya udah tak tukar dulu?
0: Enggak, aku gak ambil, gak jadi. Aku belanja di tempat lain, akhirnya aku bilang sama mamaku. Gak jadinya beli ayam di sebelah mah, gak jadi beli di situ. Gara-gara digituin sama dagangnya, itu ownernya loh.
1: Iya,
0: ownernya.
1: Pantes.
0: Aku tahu, makanya aku tidak mau lagi
1: besar kepala.
0: Iya loh, gara-gara bawa duit gitu. Men gimana, men juga ya. Aku gak ada, waktu itu belum ada Kris kan. Kalau sekarang kan enak, tinggal Kris tit gitu. Gak ada uang kecil, Kris gitu. Pernah aku digituin sama
1: tapi untungnya kalau aku kayak gitu tuh mau ditukarin sama yang jualan.
0: Iya kan?
1: Iya. Aku pernah harusnya itu gak sih?
0: Iya harusnya kan seperti itu ya. Atau enggak ya besok lah ngebon dulu aku ada tuh dagang nasi kuning deket rumah. Kalau misalnya uangku besar, aduh dia gak ada uang kecil besok aja bayar. Gitu.
1: Kan dia enak ya.
0: Kan enak ya.
1: Iya.
0: Enggak, sana tukar dulu di luar. Nanti balik sini lagi kalau uangnya udah pas.
1: Ketus banget.
0: Laki. Wow. Aku bilang aku tidak mau lagi belanja di sana.
1: Tapi kayak gitu-gitu tuh ngaruh banget. Soalnya kamu tahu,
0: memang
1: makanya kayak nempel banget di otak kalau misalnya ada hal-hal buruk yang pernah terjadi waktu pelayanan itu.
0: Nah makanya sahabat Twin FM itu cerita kita berdua ya kan. Kalau Dinda dibuat tidak berdaya menunggu di oper sana sini.
1: Iya karena nggak tahu.
0: Tunggu. Kalau saya dijudesin gara-gara perkara nggak ada kembalian.
1: Kalau Anda gimana?
0: Suruh buka ruang sendiri guys.
1: Pasti ada cerita nggak sih? Soalnya lagi rame banget biasanya di medsos.
0: Oh betul, apalagi di threads tuh. Semua kayak diumbar di threads.
1: Makanya, ayo cerita yuk. Langsung kirim aja ke WhatsApp Telegram 0811-393-494. Instagram Facebooknya di @pinkfmbali. Twitter SD @radiopinkfm.
0: Yes, nama usia lagu salam plus mini vote. Kita temenin sampai jam 8 malam. Cus.

0: Penguin News. Penguin News. Penguin News.
1: Sahabat Penguin FM, Komisi 13 DPR dijadwalkan bahkan menggelar rapat dengan pendapat RDP bersama Ombudsman RI dan Dirjen Permasyarakatan soal temuan sejumlah fasilitas mewah di Lapas Kelas 2A Cibinong Bogor, Jawa Barat pada hari Senin 28 September hari ini. Rapat turut dihadiri Kepala Lapas Cibinong dengan agenda penjelasan hasil sidak dan temuan Ombudsman yang kini tengah menjadi sorotan.
2: Sementara itu, sahabat Penguin FM, sedikitnya 56 orang tewas dan 46 lainnya terluka akibat hujan deras berkepanjangan yang memicu banjir di India Utara. Dilaporkan oleh Times of India, mengutip Komisaris Bantuan Negara Bagian Uttar Pradesh, Hrishikesh Bhaskaryasota, pada hari Minggu. Hujan deras mengguyur sejak Jumat malam sehingga memicu banjir di seluruh wilayah timur laut India yang mengakibatkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur.
1: Dikutip dari Antara News dan CNN Indonesia, saya Dinda Mela dan Betty Richardson untuk Penguin News di Intermezzo.

0: Halo?
1: Halo Gisel, gimana paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu? Udah sampai belum?
0: Kak Betty, udah dong kak. By the way, thank you kak. Gelasnya lucu-lucu banget nih. Dari mana sih? Bukannya kakak nggak suka banjak keluar rumah ya?
1: Tenang aja, kan belinya di Dapur Prima.
0: Dapur Prima? Emang di sana bisa belanja online ya?
1: Kamu kurang update nih. Bisa dong. Sekarang belanja di Dapur Prima bisa melalui website resminya atau di online store, Tokopedia, dan juga Shopee. Dapur Prima juga menerima pemesanan melalui WhatsApp loh. Jadinya praktis banget kan?
0: Oh iya? Wah, aku baru tahu nih.
2: Dapur Prima menyajikan semua peralatan yang dibutuhkan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, kain, dan banyak lagi. Kini belanja di Dapur Prima jadi makin mudah lewat website dapurprima.co.id. WhatsApp di 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

0: go. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

0: Senin biasanya orang banyak bilang I hate Monday. Makanya kita tambah lagi kebencian Anda.
1: Untung hari ini aku libur.
0: Oh iya.
1: Aku baru tahu kemarin lagi hari ini libur.
0: Libur
1: Unut kuliah. Lagi ulang tahun ternyata.
0: Oh, lagi Dies Natalis ya. Sudah lama gak jadi mahasiswa soalnya. Tapi memang sih bulan-bulan Agustus, September tuh biasa tuh sekolah, kampus pasti lagi diesan.
1: Iya, lagi merayakan lah.
0: Iya kan? Mm-hmm. Tapi ya itu dia, Senin I hate Monday. Mm-hmm. Tambah lagi kita membawa mini food yang...
1: Ini kayaknya semua penuh orang pernah ngerasain deh.
0: Iya, dipancing untuk mengingat hal-hal yang kurang menyenangkan.
1: Iya, gak apa-apa lah cerita. Kan justru harus diluapin.
0: Betul, daripada disimpan nanti jadi benalu.
1: Jangan, jangan dipendem ya. Nyakit.
0: Ada siapa Dinda yang udah ikutan?
1: Ini ada Mbak Tian, lagunya requestnya Westlife Amazing katanya.
0: Udah.
1: Sudah ya.
0: Oke, terus ada Abah. Abah Waisel, dia pernah mengalami dicuekin atau diketusin katanya.
1: Terus ada Gus Bawe, katanya lagunya Tiara Andi ini kupu-kupu.
0: Udah diputer tadi Tiara, ganti akhirnya dia.
1: Ganti ya, oh iya mahal ini percuma katanya. Terus mini vote-nya pelayanan buruk di tempat umum itu dicuekin atau ketus. Pelayanan di tempat belanja gak ramah katanya. Kesel banget apalagi pas di supermarket.
0: Waduh, pakai dong kacamata hitam Gus. Anda tidak tahu saya siapa. Gitu kan.
1: Gitu.
0: Kalau

0: siapa ya, kenalan dulu gitu loh maksudnya. Tukeran nomor WhatsApp, siapa tahu nanti butuh bodyguard.
1: Ini
0: gitu
1: tips
0: ya,
1: Gus ya, tips ya, tips.
0: Butuh manajer atau bodyguard pribadi, hubungi Gus Bawo.
1: Coba dicatat dulu ilmunya.
0: Iya, gitu caranya Gus. Ya, keluarkan tuh.
1: Aduh, jurusnya.
0: Terus ada Mbak Ayin. Mm-mm. Katanya buat Betty dan Dinda amat siaran, sehat selalu.
1: Thank you. Ada Budail, katanya lagunya Alexandria, The Jester and the Queen. Terus untuk mini vote-nya, menunggu giliran terlalu lama katanya biasanya. Pengalamannya itu waktu di rumah sakit. Tapi kalau di rumah sakit harus siap-siap nunggu lama gak sih ya?
0: Iya.
1: Tapi kalau misalnya genting itu...
0: Iya memang agak ini, jangan ke ini, jangan ke Faskes, langsung ke UGD Budayu kalau gentingnya.
1: Gitu.
0: Ya tapi ya, tapi sekarang sudah ada ini gak sih walaupun kita pakai ini ya, apa BPJS ya. Sudah ada aplikasinya,
1: iya,
0: Budayu.
1: Iya, ada aplikasinya.
0: Jadi kalau kita daftar lewat aplikasi itu, kita akan dikasih tahu sisa antrian lagi berapa gitu. Baru setelah oh udah lagi dikit, baru biasanya aku berangkat. Gitu caraku.
1: Oh gitu caranya.
0: Supaya gak lama nunggunya Budayu. Bisa yuk, bisa. Harus makin melek.
1: Tapi semuanya udah ada gak? Belum gak sih? Sudah. Belum semuanya? Udah semuanya?
0: Sudah, ada semua itu.
1: Oh.
0: Coba deh Dinda, kira-kira belum pernah pakai dia soalnya.
1: Iya, biasanya ibu aku aja soalnya.
0: Oh alah, yes. Ya udahlah ya, biar tahu. Terus satu lagi deh Din, Mbak Ratna.
1: Ada Mbak Ratna, ini Mbak Ratna panjang. Ceritanya panjang nih.
0: Lebih ikutan... panjang Edo.
1: Oh iya, udah aku buka tadi dikit bacanya.
0: Iya.
1: Katanya requestnya Home Charlie Put, ikutan mini food, pengalaman pelayanan buruk. Aku tuh pernah ya belanja di sebuah butik yang lumayan terkenal. Kebetulan disuruh belanja baju untuk ucapan makasih gitu ya kepada beberapa pihak yang membantu acara nikahan saudaraku. Kebetulan aku kesananya tuh sama suami, jadi kita naik motor. Karena deket juga kan dari rumah, pakai celana pendek lah sama sandal jepit. Masuk sana tuh kita dicuekin, dikira cuman mau lihat-lihat aja. Padahal kita main ya, lama-lama pilih-pilihnya. Karena ini tuh baju untuk kasih ke orang, jadi bener-bener gak dilayani saat itu. Padahal aku tuh udah bawa banyak uang, karena emang niat belanja yang banyak, kesel aja gitu.
0: Kadang gitu ya, orang suka ngejudge dari cover luar ya.
1: Bener.
0: Tak kasih tahu ya, orang-orang yang ini orang kaya lama ya, itu biasanya, penampilannya kayak Mbak Ratna.
1: Iya, biasa-biasa aja.
0: Old money,
1: ya, bener.
0: Celana pendek, kaos, celana apa, sendal jepit, duitnya.
1: Duitnya coba lihat di compact-nya.
0: Tolong ya, ini ya, biasa pelayanan ya.
1: Ya, gak
0: udah kebanyakan nonton
1: gitu.
0: Drakor tuh kayaknya.
1: Iya, soalnya gak bisa kita ngejudge orang tuh. Ini kayaknya
0: iya, banyak
1: penampilan
0: duit,
1: itu enggak sama dengan jumlah uangnya.
0: Enggak
1: ya, enggak gitu ya.
0: Jadi banyak belajar jadinya. Yang lain nanti sabar ya. Yang silakan mengeluarin unek-uneknya tentang pelayanan
1: langsung
0: kurang enak yang pernah Anda dapatkan di pelayanan publik, silakan ya.
1: Cus, langsung kirim aja ke WhatsApp Telegram sambil request lagu juga ke 0811-393-494. Instagram, Facebooknya di @pinginfmbali, Twitter @radiopinginfm. Weather forecast.
0: Weather forecast. Yuk, unca.
1: Cus, hari ini katanya cerah ya. Terus untuk suhunya 24 derajat Celcius sampai 29 derajat Celcius. Terasa seperti 35 derajat Celcius.
0: Pantes.
1: Panas, hot-hot ini untuk
0: tapi tadi pagi dingin banget, Din.
1: Oh ya?
0: Iya, aku jam 6 pagi tadi keluar kan. Ada urusan gitu deh. Ke Gunung Agung, dinginnya ya Allah.
1: Aduh, kok aku gak merasakan kedinginan itu ya?
0: Ntar agak siangan, weh udah panas lagi.
1: Untuk kemungkinan hujannya hari ini 7% aja sih. Tuh kan gak ada hujan, gak akan ada hujan ini.
0: Iya, padahal sudah harusnya masuk musim penghujan ya.
1: Harusnya.
0: We'll see, yang pasti Anda jaga kesehatan, sahabat Tungin FM, karena cuacanya sedang tidak jelas. Seperti perhatiannya pada Anda.

0: Gak satset, Eminem keduluan Rihanna merilis lagu ini. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Jadi ketika Benny Blanco dan Stargate lagi bikin beat untuk sebuah lagu baru, mereka sempat menawarkan lagu ini ke manajer Eminem. Manajer Eminem bilang suka, namun kemudian 8 bulan gak ada kabar, di ghosting ceritanya. Ketika mereka bertemu Sia di studio, mereka mengajaknya untuk menyelesaikan lagu yang sudah nganggur selama 8 bulan ini. Dan ternyata hanya dalam waktu 15 menit bersama dengan Sia, mereka menyempurnakan lagu ini. Dan mereka tawarkanlah lagu ini ke Rihanna. Rihanna suka, deal, dan segera rilis. Nah, ketika lagu sudah siap rilis, manajer Eminem baru menghubungi lagi kalau mereka tertarik dengan lagu tersebut. Tetapi, lagu ini sudah jadi milik Rihanna. Dan lagu itu adalah Diamonds. I'm Wibi Nugraha, your music director.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. Makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, tante. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
9: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
10: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
8: Milkjus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
9: Boleh, boleh.
8: Asik, mau milkjus melon, gratisnya milkjus mangga ya.
9: Siap, emang rasa milkjus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
10: Milkjus ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milkjus favoritmu. Milkjus, eksis rasanya. Dari Wings Food.

Remember, shop smart, stay happy. Coffee shop sekarang bukan cuma tempat minum kopi. Bisa jadi tempat meeting, kerja, ngobrol, bahkan me time. Nggak salah kok kalau kita menikmati suasananya. Tapi sebelum pesan, sesuaikan juga dengan budget hari ini. Karena nongkrong akan jauh lebih menyenangkan kalau pulangnya nggak kepikiran sama saldo.

0: Aduh nggak rela motongnya.
1: Bagus banget.
0: Karaoke soalnya di sini ya kan.
1: Ini Kak Edo pasti udah karaoke juga.
0: Edo nyanyi do. Nyanyi di mana, di kantor? Awas lo. Dapat surat cinta kamu nanti. Surat cinta, potong gaji, gak mungkin lah ya. Dia kan kesayangan. Kesayangan semua orang.
1: Oh gitu.
0: Lu pernah
1: ya?
0: Ketemu Edo?
1: Udah.
0: Sudah kan?
1: Di sini.
0: Lovely kan dia kan? Emang. Tapi kalau ketemu Bram, berantem terus, gak ngerti lah aku.
1: Iya kenapa sih?
0: Semua aja berantem. Termasuk emang. Edo, dia berantem sama siapa tuh Din?
2: Panjang katanya, banget kan?
1: Gondok banget. Gondok itu apa sih?
0: Gondok tuh kesel.
1: Pernah banget katanya, gondok banget rasanya. Itu kejadian udah lama banget, tapi waktu itu masih zaman aku jadi sales Hengpong. Kebetulan owner ini dulu tuh sering belanja di sana. Nah, pernah nih pas liburan di Singaraja itu main di wisata air di sebelah wisata ala-ala Dufan itu. Kebetulan satu owner tuh, Ce, tahu kan?
0: Okay.
1: Nah, pas aku main wahana ada beberapa karyawan lihat aku dari bawah ke atas sambil bisik-bisik sama temennya, sambil cikikikan gitulah. Aku video ini, dia masih cekikikan gitu ya. Aku samperin dia, dia gak ngaku. Jelas-jelas cuman ada aku sama teman aku. Alhasil aku email dong buat komplain. Nah pas aku kerja, datanglah ownernya beli HP di tempat aku kerja. Nah lagi sekali aku komplain ke ownernya sambil liatin videonya. Alhasil ownernya tuh geleng-geleng kepalanya sambil bilang, nanti biar saya yang urus ya. Kebetulan saat itu kenal baik sih sama ownernya oleh-oleh ini karena beliau sering aku handle, bener-bener nggak mau kesana lagi deh aku.
0: Iya ampun.
1: Ih, kok kayak tahu ya?
0: Tahu aku. Tahu aku maksudnya. Iri lah dia pasti, doa atau enggak dia bilang, ih mirip PD, mirip PD ya. Gitu.
1: Mirip
0: positive
1: artis,
0: thinking mirip aja dong. Ih mirip artis ya, mirip artis itu.
1: Gitu mungkin nggak kan sih?
0: Iya. Gitu makanya. Terus kamu tanyain, mereka ini salah tingkah dong.
1: Salah tingkah.
0: Susah emang jadi orang ganteng dong. Udahlah, terima aja ya kan.
1: Terima aja.
0: Edo ngeri ya. Circle-nya orang-orang half semua.
1: Oh, pantas.
0: List A katanya.
1: Pantas.
0: Gus Bawo tadi sudah. Mbak Iga Pancaneki lagunya Markisa dari Cinta Laura Kiel. Kata dia, dia pernah nih beberapa kali ngedapetin perlakuan tidak menyenangkan dari kasir minimarket biru dan orange. Yang terakhir terjadi kira-kira sebulan yang lalu. Kan Mbak Pansani nanya harga barang ya, dia cek di komputer. Setelah ngecek dia ngomong sambil nyodorin barang itu ke aku tanpa menatap muka aku. Pokoknya sambil lain-lain lah ya. Nah tak biarin kan barang itu di tangannya, gak tak ambil. Setelah beberapa saat mungkin dia sadar, kok gak diambil ya barangnya. Karena Mbak Panca tipe orang yang gak bisa membiarkan hal-hal tidak seharusnya. Jadi saat dia melihatku, aku tanya, di sini gak ada SOP buat customer service ya? Terus apa gak ada briefing sebelum kalian mulai bertugas? Setelah beberapa saat dia menyimak materi kuliahku, dia akhirnya minta maaf. Ditatar dia sama bu dosen ya dadakan ya kan.
1: Ya Tuhan, ini berapa SKS itu ya.
0: Iya kadang gitu ya, mungkin orang capek kerja, ngerti kok capek gitu kan. Tapi semua orang juga capek Din.
1: Iya harus profesional dong.
0: Aku baru baca tuh beberapa waktu lalu di sosmed. Saat kamu ngerasa diri kamu capek, tenang, semua orang juga capek kok, gak kamu aja.
1: Iya ya, tapi iya bener.
0: Karena kita ngerasa diri kita tuh yang paling capek. Tapi orang lain juga capek.
1: Sama sebenarnya.
0: Iya.
1: Ya saling ngertiin aja dah ya.
0: Betul.
1: Terus ada Bunda Yunita, katanya request Jamrud selamat ulang
0: tidak
1: tahun.
0: Tidak ada lagunya Bun. Silakan diganti
1: buat
0: ya.
1: Buat diriku katanya, oh Bunda Yunita lagi ulang
0: wah,
1: tahun.
0: Wah selamat ulang selamat tahun. Tahun. Lagunya mulai diganti, banyak kok lagu ulang tahun lain ya. Oke, atau Dinda aja nyanyi.
1: Boleh.
0: Hari ini. Hari yang kau tunggu.
1: Selamat ulang tahun.
0: Yeay, ditunggu traktirannya Bu. Diganti ya Bunda ya. Oke, terus
1: ada siapa lagi
0: nih? Mama Yaya katanya dia pernah nih punya pengalaman pulang dari pasar Din, motor full barang di depan dan di keranjang belakang. Lalu terjadilah drama sandal putus yang putus tali samping. Kalau misal tali di depan yang putus masih bisa kan tuh dipakai sampai rumah ya. Ini yang putus samping dan tempat naruh kaki di motor enggak ada. Jadi ngegelantunglah itu sandal di kaki dengan terpaksa mampir ke store sandal yang mereknya mirip nama partner siaran Betty yang cowok itu.
1: Hah? Kak Bram.
0: Bukan.
1: Suma.
0: Oh. Oh iya iya iya pakai Z ya. Oke oke. kan pertimbangan biar sepi pinggir jalan dan luasa parkir. Jadi Mama Yaya ini parkir motor yang udah kayak kapal terbang itu di depan store dan masuk ke store dengan hanya menggunakan kaos kaki. Dan kalian tahu, aku tidak dipedulikan tahu sama pegawainya. Aku pilih sendiri, celingak-celinguk nyari saya sendiri. Sedangkan customer lain yang datang belakangan dengan seragam nakes mereka langsung dilayani. Aku kayak berasa dalam scene film Dracin tau. Mereka gak tahu ya kalau aku sebenarnya istri CEO yang menyamar ya. Kasih tahu dong Mama Yaya.
1: Tahu.
0: Langsung keluarkan kartu-kartu kreditmu di depan mata mereka. Yang hitam-hitam itu Mama Yaya. Aku loh walau penampilan kayak gembel gini bisa menggaji karyawan yang mungkin gajinya lebih dari mereka katanya. Weh, emosi nih emosi. Jadi selesai pilih aku bayar langsung pergi. Kesel sih enggak ya, cuma kayak ngerasa tersadarkan aja bahwa penampilan itu sangat menentukan penilaian orang lain. Aku cerita sama suami, dia cuma ketawa. Sepertinya kalau aku casting jadi pemeran CEO yang menyamar jadi gembel pasti lolos nih. Thank you ya Mama Yaya ya, Nona Durian. Tapi emang gitu ya Din ya,
1: iya.
0: Percaya atau enggak masih loh seperti itu. Makanya beneran banyak kayak series-series film atau enggak drama-drama pendek yang kita tonton yang sering lewat di sosial media itu emang kayak
1: relate.
0: Begitu.
1: Bener,
0: relate,
1: bener,
0: orang ngelihat dari penampilan.
1: Karena udah terbentuk standarnya ya.
0: Iya.
1: Ini orang-orang kayak gini baru dia kaya atau orang-orang kayak ini baru dia punya uang. Makanya nih ya di aku tuh ya, aku kan belajar ilmu komunikasi. Yang diajarin tuh cara kita berpenampilan juga. Karena mau enggak mau first impression itu penting.
0: Yes.
1: Tapi kita juga enggak bisa judge orang by covernya juga kalau misalnya dia kelihatan kayak biasa aja penampilannya, bukan berarti itu menentukan jumlah uang juga enggak sih.
0: Iya, mungkin lebih ke lihat-lihat situasi juga ya. Maksudnya kalau dia adalah seorang customer ya tetap harus dilayanin dong.
1: Iya, mau iya gimana kan? Pun.
0: Mm-mm. Terus gitu. Ada siapa lagi?
1: Ada Gusto, katanya dia sikap petugas yang enggak ramah, waktu tunggu yang sangat lama atau prosedurnya yang berbelit.
0: Gimana Gusto, boleh dikasih tahu coba ceritanya ya. Enggak usah sebut tempatnya, kayak pernah waktu itu di tempat A misalnya. Terus ada dari Pak Wardana, Bram, kamu di mana? Bram sudah siaran tadi pagi Pak War jam 10. Sekarang dua bulldog yang siaran ya.
1: Yes.
0: Katanya Gajah Mada Sumatera Sanudin macet lah. Iya, masih ada proyek di situ.
1: Macet banget kemarin aku balik dari Buleleng tuh.
0: Oh, memang tiap hari deh, hari Minggu pun macet di sana. Sama siapa katanya siaran, kenalin diri dulu sama Pak War.
1: Dinda Amela di sini.
0: Nah, Dinda Amela Jegek, silahkan ya. Duta Bahasa.
1: Azim.
0: Provinsi Bali, nasional juara 3 ya?
1: 3.
0: Nah kan, jangan macam-macam Pak War, luar biasa Pak tersiaran saya.
1: Salam
0: ini.
1: Kenal Pak War. Eh tumben lo sama Pak War ini.
0: Oh ya? Sering kok dia muncul sore-sore. Kalau macet dia muncul dia. Ya bisa dia.
1: Bagian macet-macetnya.
0: Ya kalau lancar gak bisa dia ngechat ya. Ayo yang lain yang belum di
1: Telegram.
0: Nah,
1: dari Rian Putra katanya yang woman Peggy Go Aira Star.
0: Aduh,
1: terus ada Kak siapa lagi nih?
0: Ada Green, lagunya enggak ada di playlist Green. Kalau mau diganti silakan ya.
1: Cus.
0: Yang belum request yo.
1: Ayo cepetin. Kita lagi bahas tentang pengalaman buruk yang pernah Anda dapatkan selama dilayani sama orang di tempat umum gitu ya. Kalau misalnya ada langsung dong kirim aja ke WhatsApp Telegram di 0811 393 494, Instagram Facebooknya di @pinginfmbali, Twitter @radiopinginfm dengan formatnya nama spasi umur spasi request lagu apa. Salam-salam. Minifotnya juga jangan lupa.

0: Traffic light, traffic light.
1: Yuk gaskan kita lihat kondisi jalanan dan pasar dan sekitarnya. Silakan Din.
2: Diawali dari area Jalan Kebo Iwo Utara ya. Ini di arah McD sama di KFC itu terpantau pada sahabat Pingin FM. Lalu di Jalan Kargo Permai, simpang dengan Jalan Bulu Indah juga terpantau padat, Gatot Subroto Barat tuh ya. Jalan Pidade ini terpantau ramai, sahabat Pingin FM, Jalan Bung Tomo juga terpantau ramai, simpang Ubung ini terpantau ramai dari empat arah. Terus di arah Jalan Ahmad Yani Utara terpantau ramai ya. Lalu di area Jalan Gatot Subroto 4 itu juga terpantau padat. Jalan Nangka Utara terpantau ramai. Sari Gading ini terpantau ramai. Sampai Pingin FM, Jalan Suli terpantau padat. Terus di area Jalan Seroja ini padat sekali. Sampai Pingin FM, Jalan Kenyeri juga panjang sekali ya. Terus di area Jalan Noja Saraswati ini ramai saja. Di Trenggule ini pada sahabat Pingin FM, Jalan Sulatri juga terpantau ramai ya. Gatot Subroto Timur ini ke arah Jalan Sekar Jepun juga terpantau ramai sekali. Lalu di area Jalan WR Supratman ini padat sahabat Pingin FM, terus sampai ke Jalan Siulan, Jalan Bakung juga terpantau ramai. Lalu di area arah ke Simpang Sanur, Simpang Topati juga terpantau padat sahabat Pingin FM. Lalu di area jalan ke Jalan Waribang terpantau padat juga. Arah ke jalan Simpang apa nih, Rai? Simpang Sanur, Simpang Rai, Simpang Bypass Ngurah Rai.
1: Simpang Ngurah Rai, Sang Rai nanti aku pengen Sang makan.
2: Ini terpantau padat juga sahabat Pingin FM. Terus Hang Tuah ini tumben sepi ya?
1: Iya, ramai aja ya. Hang Tuah
2: tumben sepi, ramai aja. Banget. Jalan Sedap Malam juga terpantau padat. Ini Jalan Tukat Nyali juga terpantau padat sahabat Pingin FM. Terus di area Jalan Dado Buyan ini terpantau ramai saja. Lalu di area Jalan Pungutan ini terpantau ramai juga sahabat Pingin FM. Jalan apa nih? Jalan Karangsari juga terpantau ramai. Lalu ke arah Jalan Tirtonadi ini terpantau ramai aja sahabat Pingin FM ya. Terus di area ke Bypass Ngurah Rai ini masih di beberapa titik aja ada kepadatannya. Sampai ke area Jalan Suweng Batan Kendal itu ramai sekali dua arah sahabat Pingin FM. Jalan Mertesari ini aman aja. Sampai di Jalan Raya Sesetan ini terpantau padat sekali ya sahabat Pingin FM. Dua arah dari jalan di Ponegoro itu padat sekali. Terus di area Jalan Sidekarya ini terpantau di simpang dengan Jalan Raya Sesetan aja kepadatannya. Lalu di area Jalan Dewata padat, di Tukat Pakerisan juga ramai saja sahabat Pingin FM. Terus di area Jalan Waturenggong ya, ini Waturenggong juga terpantau padat. Keluar ke area Jalan Sudirman juga ramai saja sahabat Pingin FM. Di Ponegoro aman aja sini, di area mau ke jalan yang ramai itu di ke Tukumar sama Dewi Sartika.
1: Oke, tadi di ini udah ya Pesanggaran ya?
2: Pesanggaran udah sih.
1: Pesanggaran, iya tadi ada car crash tuh di sana ya, jadi agak macet jadinya. Oke, terus kita sekarang lanjut lagi, tadi sampai Teku Umar berarti ya, Simpang 6 cukup ramai sore hari ini, Pulau KW ramai lancar. Kemudian Teku Umar, Simpang Pulau Ayu, Batanta itu padat, lancar dikit dari Simpang Buagan sudah padat banget dari 4 arah. Ini dari Traffic Light Imam Bonjol menuju Soputan itu juga padat, Gunung Soputan sore hari ini ramai sebab Pingin FM. Di seputaran Pulau Galang ini ke arah Kepaon juga terpantau ramai. Di persimpangan Gunung Salak ini juga ramai aja. Di Western Ring Road sepanjang jalan lancar. Di Monang Maning juga terpantau lancar. Kemudian di Imam Bonjol Utara di simpang Gunung Karang itu cukup ramai. Di Ponegoro ini arah Hasanuddin yang sebelah timur itu macet banget. Karena ada penutupan juga, karena masih lagi ada ini kan, trayek di situ di Udayana, di Jalan Sumatera, di Jalan Arjuna itu macet banget, Gajah Mada, Gunung Kawi sama ya daerah situlah macet karena lagi masih ada proyek ya. Kemudian dari simpang Gunung Agung Wahidin sore hari ini juga terpantau padat sampai di jalan persimpangan Mertayase, lancar dikit lapangan Kompiang Sujana empat arah ini terpantau padat. Gunung Agung yang mau ke arah Gunung Sangyang sampai Polresta itu juga terpantau padat, habis itu ke barat lagi ramai, tapi ke arah Simpang Canggu Kerobokan itu sudah padat sekali. Di Setiabudi ini dari pertigaan Sutomo sampai di Maruti itu satu arah terpantau padat. Di Patimura ramai lancar, Hayamuruk juga sepanjang jalan ramai lancar. Terus tadi di Jalan Pemuda ini Ketukat Yahaya cukup padat, dan di Jalan Tukat Balian, Tukat Bilok ramai lancar. Udah semua ya kayaknya ya.
2: Udah harusnya ya.
1: Iya deh, hati-hati di jalan.
2: Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: Wih, tumben nih, mukanya seger banget.
1: Iya dong, sekarang tidurnya selalu nyenyak. Seharian juga jadi semangat berkat spring pad baru dari Serenity.
0: Hah? Serenity?
1: Iya, Serenity. Kasur yang diproduksi oleh Elite Spring Bed yang pernah dapat rekor MURI itu loh. Sebagai kasur yang dapat menahan beban sampai 4,1 ton. Pegasnya kuat, kokoh, dan tahan lama. Garansinya aja sampai 10 tahun. Gak cuma itu, produk-produk Serenity Spring Bed juga bervariasi. Jadi bisa pilih yang sesuai dengan kebutuhan kita.
0: Pengen sih. Tapi pasti mahal ya?
1: Siapa bilang? Serenity Spring Bed harganya terjangkau tahu, paling juara deh dibanding merek-merek lain. Yuk, ikutan gaul pakai Serenity Spring Bed.
0: Seriusan? Wah, kalau gitu saya juga mau ganti spring bed lama saya dengan Serenity Spring Bed deh.
1: Ya, tunggu apa lagi? Segera ganti kasur lama Anda dengan Serenity Spring Bed. Satu-satunya kasur pegas yang mengutamakan sehat, nyaman, tahan lama dengan harga terjangkau.
2: Serenity, for comfort and healthy sleep.

0: Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
1: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
0: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
1: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
0: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
1: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
0: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
1: Aman, yang penting...

0: bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Follow social media kita di Instagram dan fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: Smart Sweet Music Station.
1: Stop smart, stay happy.
0: Durian dari Nona, yang entah di bagian mananya disebut durian ya.
1: Mama Yaya, udah ya lagunya ya.
0: Sudah di play, makan durian dulu Mama Yaya, mumpung lagi musim ya kan. Kamu
1: iya,
0: suka durian gak?
1: Suka banget, tapi belum sempat beli. Kalau misalnya bawa ke kos harus dibuka-buka dulu.
0: Iya iyalah, agak repot buangnya.
1: Repong.
0: Aromanya juga luar biasa.
1: Tapi mama aku gak suka durian tau.
0: Masa?
1: Iya, dia pernah pingsan. Karena kebanyakan pingsan. Dulu.
0: Oh,
1: jadinya trauma sekarang.
0: Karena baunya.
1: Enggak.
0: Emang gak boleh banyak-banyak?
1: Gak boleh kan?
0: Asam lambung. Makanya. Nah itu ya ampun, udah tinggi nanti. Jangan ya, apalagi dicampur-campur makannya. Oh no ya.
1: No.
0: Tapi yang habis ini kita gosipin yes. Mm-mm. Nangis ya lo, tapi menangis bahagia.
1: Iya.
0: Tapi apakah Anda pernah menangis bahagia gara-gara punya pengalaman minta naik gaji terus dinaikin?
1: Terus dikabulin gitu.
0: Senang pasti kan? Nah, pernah nggak Anda punya pengalaman minta naik gaji? Apakah waktu itu happy ending atau sad ending atau digantungin?
1: Ayo kasih tahu kalau misalnya pernah gitu ya dan terkabulkan atau mungkin ada pengalaman lain gitu ya terkait fenomena ini, boleh banget.
0: Fenomena.
1: Ya kejadian sih. Ini ya.
0: Sebuah fenomena kan. Kalau kamu pernah nggak, Din?
1: Kok naik gaji? Mungkin aku gini ya.
0: Belum
1: aku,
0: ya?
1: Belum naik gaji sih. Cuman aku tuh kalau misalnya apa ya bahasanya endorse ya kali ya.
0: Endorse.
1: Red card itu ya, red cardnya aku naikin. Pernah.
0: Pernah terus?
1: Pernah. Dikasih sih.
0: Oh.
1: Karena kan kita ngasih feedback yang setimpal juga buat video kayak gitu-gitu kan.
0: Emang karena ada apa portofolionya juga meyakinkan gitu ya. Iya dong, secara gelarnya luar biasa. Gitu Dinda deh. Pernah sama Twin FM?
1: Pernah, aku pernah.
0: Dan untungnya so far so good ya.
1: So far so good.
0: Karena ngerasa juga portofolio oke gitu. Aku sih pernah terus terang minta naik gaji ya.
1: Nih.
0: Sekali. Sekali dan aku itu mau minta naik gaji tuh kayaknya gak tidur-tidur aku berapa hari, Din, memikirkan begitu kemungkinan, memikirkan cara ngomong yang enak, padahal tuh hak kita ya.
1: Iya benar-benar.
0: Cuma ya itu mikirnya tuh terlalu overthinking, mungkin karena aku dulu orangnya overthinking banget ya.
1: Oke.
0: Okay. Dan akhirnya aku sampaikan, gak ada ini sama sekali.
1: Gak ada respons. gak dinaikin juga.
0: Cuma jawab dasar dikurangi akhirnya. Akhirnya gaji
1: Tuhan,
0: gak naik,
1: walah,
0: tapi taga. Pekerjaan di adjust ya.
1: Oh gitu.
0: Pekerjaan dengan waktu kerjanya di adjust.
1: Oh berarti sebelumnya gak sesuai dong harusnya.
0: Iya, gimana orang gak dinaik-naikin ya, otomatis kalau gak bisa naik, gaji gak bisa naik ya kerjaan lah di adjust kalau gitu ya kan. Ya begitu akhirnya win-win solution.
1: Tapi itu pahit ya sama Pin FM. Mungkin ada yang lebih pahit
0: sih,
1: lagi.
0: Pahit sih enggak pada ya. Akhirnya ya. Ya tidak berasa apa-apa ya. Ya disyukuri aja sih in this situation ya. Aku tetap bersyukur aja ya, setidaknya ada jalan keluar lah. Ya, seenggaknya gitu. Walaupun gak bisa naik tapi kerjaannya nih akhirnya di adjust, diperingan. Ya ambil positifnya aja.
1: Gitu, bersyukur katanya kalau kata Kak Betty.
0: Betul, kalau Anda gimana? Pernah punya pengalaman minta naik gaji waktu itu gimana?
1: Pengalaman.
0: Perjuangannya merangkai kata-kata.
1: Ayo lo.
0: Atau jangan-jangan ada respon-respons yang tidak mengenakan setelah Anda minta atau gimana?
1: Pokoknya pengalaman hambar, pahit, menyenangkan diceritain aja semuanya ya.
0: Yo.
1: Kirim aja langsung ke WhatsApp Telegram 0811 393 494, Instagram Facebooknya di @pinginfmbali, Twitter X di @radiopinginfm. Rumors. Kira-kira ini pernah minta naik gaji gak ya?
0: Iya bosnya. Agensi yang punya dia sendiri toh.
1: Iya
0: sih. Tapi tergantung juga. Tapi kalau dia naik gaji sih yakin harusnya
1: harus
0: sih iya. Secara prestasi mulu yang dibikin kan. Jadi baru tadi pagi nih ya, Video Music Award MTV VMA 2026 ini kembali digelar, di mana Lisa Blackpink berhasil memenangkan penghargaan kategori Best Pop, dan ini pertama kalinya loh seorang solois Asia yang menerima penghargaan tersebut.
1: Keren. Big applause
0: Asia buat Tenggara pula.
1: Mbak Lisa.
0: Yang kan dari Thailand. Kan?
1: Nah, berkat single yang berjudul Dream ya, feat dari Kentaro Sakaguchi berhasil membawa namanya jadi pemenang nih. Upacara penghargaan itu digelar di Peacock Theater Los Angeles di Amerika Serikat pada 27 September waktu setempat.
0: Iya, baru aja tadi pagi. Kalau enggak salah BTS juga menang deh best
1: iya.
0: Best music video kalau enggak salah of the year gitu, yang Swim ya. Jadi gak cuma rekor sebagai seorang soloist Asia pertama yang memenangkan kategori ini, tapi Lisa jadi artis Asia kedua K-pop yang memenangkan, artis Asia kedua yang menang. Karena di tahun 2020 ada BTS yang menangin Best Pop. Tapi Lisa ini kan solo pertama, kalau BTS kan grup gitu.
1: Jadi waktu dia naik ke atas panggung gitu ya, Lisa tuh meneteskan air matanya setelah menerima trofi. Asia lo, bangga lo itu.
0: Iya dong, bangga.
1: Nah, tahun ini Lisa tuh masuk dalam nominasi untuk 4 kategori berkat lagu Dream-nya itu. Selain dari Best Pop-nya, ada Best K-pop juga, Best Cinematography sama Best Editing. Bersama dengan Grammy Awards, Billboard Music Awards dan American Music Awards, ajang ini tuh dianggap sebagai salah satu peristiwa penghargaan musik populer paling bergengsi di Amerika Serikat.
0: Wow, ternyata artis-artis Asia sudah mulai menunjukkan taringnya ya di Amerika. Semoga artis-artis Asia lain juga bisa menyusul ya, Din.
1: Kita doakan aja ya.
0: Nona lah next, yuk bisa.
1: Cus.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Aku lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya. Segernya tea juice, bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

ความเมื่อสวมอมอมสันติสันติสันติ

0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
0: Bentar deh, apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
5: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
6: Fresh single on Penguin FM.

0: 25 September, Rosé akhirnya merilis single terbaru berjudul New Trick setelah cukup lama tidak meluncurkan proyek solo. New Trick menjadi pembuka diskografi solo Rosé pada tahun ini setelah sepanjang tahun ini dia fokus ke comeback dan tour dunia Blackpink. Spesialnya, MV New Trick direkam menggunakan iPhone 18 Pro. Rupanya, New Trick merupakan proyek kolaborasi Rosé dan juga Apple. MV ini merupakan bagian dari perayaan peluncuran lini terbaru flagship Apple tersebut. 103.6,
1: your sweet music station, Drama Fever, Drama Fever, Drama Fever, a special spot for dramaholic.
2: Penguin FM, your sweet music station. Sebelum mulai drama Fever-nya, Betty Richardson mau kasih trigger warning dulu nih buat Anda. Drama yang kita bahas kali ini punya rating 19+. Jadi kalau mau nonton, jangan ajak anak-anak ya, sahabat Penguin FM. Lagi viral dan rame banget diomongin drama Korea terbaru The Scandal. Ini berlatar di era dinasti Joseon dan mengikuti kisah seorang perempuan bangsawan memikat sekaligus berbakat bernama Lady Cho yang diperankan Son Ye Jin. Meski memiliki kecerdasan dan kemampuan, kehidupannya dibatasi oleh berbagai aturan serta tuntutan masyarakat terhadap perempuan pada masa itu. Muak dengan batasan tersebut, Lady Cho mengajak sepupunya, Cho Won, diperankan Ji Chang-wook, seorang pria yang dikenal sebagai playboy dan tidak percaya pada cinta, untuk terlibat dalam sebuah permainan rayuan. Dia menantang Cho Won untuk memenangkan hati Hui Yeon, diperankan Nana, seorang janda muda yang dikenal sangat menjaga kesucian dan kehormatannya. Permainan cinta yang semula dianggap sebagai sebuah taruhan, ini akhirnya membawa mereka ke dalam persoalan yang mempertaruhkan lebih dari sekadar perasaan. Cho Won pun dihadapkan pada pilihan sulit karena menyadari bahwa jika terus mengikuti permainan Lady Cho, Hui Yeon dapat menjadi korban. Lalu, bagaimana akhir hubungan Cho Won, Hui Yeon, dan Lady Cho? The Scandal resmi tayang dengan total 8 episode sekaligus di Netflix pada 18 September 2026. Sekarang yuk dengerin soundtracknya dari AZ with Butterfly.

0: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Kenapa sih, Nak? Pulang kok muka cemberut aja?
4: Bete, Pak. Abis dimarahin bos.
3: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
4: Nggak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini nggak mau, yang itu nggak mau. Bawel banget.
3: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
4: Masa, Pak?
3: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
4: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
3: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
4: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
3: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
4: Oke, Pak.
5: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

0: Smart Sweet Music Station.
1: So smart, stay happy.
0: Selamat sore, masih ada Dinda dan Betty di Intermezzo sampai jam 8 malam ya.
1: Betul.
0: Kita mau ngajak Anda cerita nih sore hari ini.
1: Tiba-tiba ada Kak Bram di sini.
0: Mana?
1: Nih.
0: Ngapain?
1: Coba lihat buka dia.
0: Ih,
1: curhat nih.
0: Ih,
1: curhat nih.
0: Nanti kita baca ya. Sabar dulu. Tapi yang pasti kita mau infoin kalau kita berdua juga baru aja mulai live di TikToknya @penguinfmbali.
1: Betul.
0: Silakan bergabung yang pengen ngobrol lebih intens dengan kita bisa di sana nanti ya.
1: Betul, lebih close ya.
0: Siapa tahu ada yang disensor-sensor di sini ngobrolin naik gaji, kalau di live TikTok bisa lebih terbuka.
1: Tonton aja langsung di @penguinfmbali ya.
0: Ingat kalau mau kirim obrenya di mana?
1: Langsung aja kirim ke WhatsApp Telegram di 0811 393 494. Di Instagram Facebook bisa ya, di @penguinfmbali. Twitter X juga boleh sih, di @radiopenguinfm.
0: Ceritakan pengalaman Anda, pernah minta naik gaji enggak? Terus gimana prosesnya, endingnya gimana?
1: Ceritain yuk. Obre.
0: Obrolan sore. Siapa nih baru ikutan?
1: Tadi ada yang paling bawah itu ada Ghost Bawah.
0: Oh, Ghost Bawah ikutan.
1: Ikutan, katanya menurut saya gak pernah kok pengalaman minta naik gaji.
0: Ih, baik sekali kamu Gus, luar biasa.
1: Mungkin
0: pantes.
1: Udah cukup. Tapi
0: sayang sama bosnya.
1: Tapi
0: ya,
1: bosnya yang bisa mengerti dan sesuai dengan kinerja di tempat kerja saya selama ini bagus katanya.
0: Baik.
1: Jadinya aman dan lancar. Thank
0: bos
1: you.
0: Bos idaman ya, enggak perlu minta, langsung dinaikin. Baiklah.

0: dari Kakak Pino, mm-hmm. katanya pernah gede banget ya di perusahaan sebelumnya nih, oh. dikasih bertahap gajinya sesuai jenjang lama karir dan jabatan. Jadi ya enjoy aja ya. Kalau Nel, Jahara mending cari side job aja buat nambah-nambah. Ih, setuju. Iya kan? Nah, gaji gak bisa naik, tapi kerjaan yang di-adjust gitu.
1: Iya, benar. Ini ya? Side job Kakak Vino kan banyak kan?
0: Win-win solution lah. Oke, ada siapa lagi?
1: Ada Mbak Panca Neki. Aku tuh gak pernah mengajukan naik gaji sih. Padahal dalam hati ada banget keinginan untuk naik gaji katanya. Tapi untuk mengajukan itu ya rasanya tuh berat banget. Gak enak gengsi gitu loh rasanya.
0: Gengsi ya Mbak Panca ya, padahal Anda kerjanya lembur mulu loh.
1: Nah, yuk. Aku tuh mikirnya udah relevan kah keinginan naik gajiku dengan kinerjaku? Aku kan gak bisa ya menilai kinerjaku dari POV-ku sendiri. Akhirnya aku berpikir, ya udahlah kalau emang kinerjaku udah sesuai dan memang memuaskan perusahaan, pasti manajemennya akan mempertimbangkan, ya gak sih? Dan akhirnya aku udah beberapa kali menerima kenaikan tanpa harus meminta.
0: Baiklah.
1: Artinya kan sudah disesuaikan gitu ya, tanpa diminta.
0: Betul sekali, seneng ya kalau memang punya atasan atau perusahaannya seperti itu ya.
1: Yes.
0: Memang objektif aja gitu, kalau memang waktunya naik ya dinaikin. Bukannya sampai harus diminta-minta ya,
1: jangan
0: kan?
1: Jangan sampai kayak gitu. Harus disesuaikan dengan kinerjanya, bener kata Mbak Panca.
0: Betul sekali, ya sudah. Yang lain kita masih tunggu curhatannya, silakan ya, atau pengalamannya. Pernah punya pengalaman minta naik gaji, ceritain dong.
1: Cus, kirim aja sembari Lukas lagu juga masih boleh ya. Kami tungguin sampai jam 8. Kirim aja langsung ke 0811-393-494. Instagram Facebooknya di @pinginavembali. Twitter xd@radiopinginavem.
0: Sekarang dengerin dulu Jisoo. Klik.

0: September, Shop Smart, Stay Happy.
1: Pay later memang bikin belanja terasa lebih ringan karena bayarannya nanti. Tapi ingat, nanti tetap datang dengan tagihan. Sebelum check out, pastikan cicilannya memang masuk dalam budget Anda ya. Karena yang bikin happy bukan cuma bisa membeli hari ini, tetapi tetap tenang saat tagihannya datang.

0: Obrolan sore. Obrolan sore.
1: Yuk cerita yuk sahabat Wingin FM, ini juga yang sudah nimbrung di live TikTok kita. Ada Pak Putu Oki, ada Fanny Devi. Halo Fanny.
2: Halo.
1: Selamat sore. Tadi nyapa aku
2: gak bisa lihat ya.
1: Nanti gantian. Gantian sama Dinda ya. Setengah jam. Ada Sanjita, udah baik kan kamu migrainnya?
3: Sama dia kemarin
1: udah balik migrain. Ya? Sudah hari Sabtu kemarin dia udah balik. Sudah back to reality, udah belanja bulanan aku lihat.
2: Apa tuh? Kenapa nih?
1: Urusin anak bulnya yang kangen berat sama mamanya karena tidak terurus sama papahnya ya.
2: Hey.
1: Ada Kak Adi juga, ada user 611 sekian, ini kakak iparnya Arimun ya. Adik iparnya Arimun ya. Sama Gus Eka juga. Terima kasih sudah bergabung yuk. Jangan lupa ikutan. Pernah punya pengalaman minta naik gaji atau enggak? Coba cerita dong.
2: Coba cerita, kirim aja langsung ya. Di WhatsApp Telegram 0811 393 494. Instagram Facebooknya di @pinginfm Bali, Twitter X di @radiopinginfm. Pernah gak sih punya pengalaman minta naik gaji? Kalau misalnya ada boleh ceritain yuk.
1: Okay. Terus kita sih ngobrolin tentang minta kenaikan gaji ya, semestinya itu kan jadi hal yang wajar dari sebuah perjalanan karir ya kan. Tapi buat sebagian besar perempuan terutama, benar ternyata perempuan Din, OVT-an soalnya perempuan kan,
2: pantas.
1: Keberanian untuk membicarakan kompensasi itu justru bisa memunculkan respons negatif loh. Mulai dari dianggap terlalu berorientasi pada uang, sampai dicap sebagai karyawan yang sulit. Jadi dikutip dari Real Simple, fenomena ini dikenal sebagai race shaming, yaitu situasi ketika seseorang, khususnya perempuan, mendapatkan rasa malu, penilaian negatif, atau bahkan konsekuensi di tempat kerja setelah berani minta kenaikan gaji di...
2: Ada namanya ya?
1: Iya.
2: Nah lalu apa sih yang bisa kita lakukan saat mengalami race shaming tadi, mengalami penolakan ketika meminta kenaikan gaji, itu tentu bisa mengecewakan ya. Namun penting untuk membedakan antara permintaan yang ditolak dan perlakuan buruk karena berani meminta.
1: Harus dibedain ya.
2: Ini dua hal yang berbeda ya.
1: Betul.
2: Peterman menyarankan kerangka riset untuk membantu seseorang merespon situasi secara lebih strategis.
1: Nah, riset ternyata kerangkanya. Langkah yang pertama adalah regulate sahabat Wingin FM, yaitu mengelola reaksi emosional sebelum Anda menentukan tindakan berikutnya. Jadi rasa kecewa, marah, atau malu itu merupakan respons yang wajar kok. Tapi meminta kompensasi yang layak itu bukan berarti Anda cacat karakter, harus dipahami ya.
2: Terus yang E selanjutnya adalah examine. Coba lihat kembali apa sih yang sebenarnya terjadi setelah adanya negosiasi. Penolakan tuh bisa saja disebabkan faktor bisnis tertentu sehingga seseorang dapat meminta penjelasan kayak, bisa gak sih kamu tuh membantu saya memahami alasan bisnis di balik keputusan tersebut? Gitu.
1: Itu ya, examin ya. Yang berikutnya adalah save, yaitu menyimpan catatan mengenai kejadian yang dialami. Anda harus mendokumentasikan nih perubahan tanggung jawab, evaluasi kinerja kerja Anda, akses terhadap proyek-proyek yang sudah Anda lakukan, terus ada kesempatan promosi, bonus, maupun bentuk perlakuan lain yang berbeda setelah Anda melakukan negosiasi. Jadi catatan tersebut bisa membantu loh memisahkan perasaan sesaat dari fakta yang benar-benar terjadi.
2: Itu, terus kemudian ada engage. Jangan menghadapi situasi seseorang diri ya jika membutuhkan perspektif lain. Mentor atau atasan yang dipercaya atau pihak HR yang dianggap aman dapat membantu memberikan sudut pandang mengenai situasi maupun mekanisme pengambilan keputusan gitu ya, terkait gaji dan juga promosi.
1: Nah yang terakhir adalah take back your power, yaitu ambil lagi kendali atas arah karir. Jadi pilihannya bisa berupa negosiasi ulang dengan pendekatan berbeda, minta jalur perkembangan karir yang lebih jelas, memperbaiki hubungan dengan atasan, atau Anda mempertimbangkan lingkungan kerja yang lebih menghargai kontribusi alias cabut dari tempat yang sekarang. Cari yang lain yang lebih menghargai kontribusi Anda gitu.
2: Betul. Dan yang gak kalah penting adalah pengalaman tersebut tuh gak perlu dianggap sebagai kegagalan pribadi ya. Karena Peterman mendorong orang yang mengalami kemunduran untuk menemukan cara untuk bangkit kembali, baik dengan berbagi pengalaman mengikuti kelas maupun menekuni aktivitas lain di luar pekerjaannya.
1: Semoga bisa membantu ya. Jadi sekali misalnya Anda mendapat penolakan, tidak gagal naik gaji, jangan menyerah.

atas nama segenap bangsa Nusantara. Tanah air tumpah darah. Tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ika. Serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi Nusantara.

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.
2: Fresh single on Penguin.

Taste My Tears adalah single terbaru yang sangat dinantikan dari penyanyi penulis lagu asal Inggris James Arthur yang resmi dirilis pada 18 September 2026. Lagu ini menandai awal dari era musik barunya setelah beralih dari era Pisces. Dengan memadukan elemen music soul, vokal latar ala gospel, dan juga produksi pop berskala besar khas Arena, Waste My Tears membawa pesan yang membangun tentang harga diri, menjaga energi positif, dan melepaskan hal-hal yang tidak lagi layak mendapatkan waktu kita.

0: Bangun FM, your sweet music station.
1: So smart, stay happy.
0: Untuk Bunda Yunita yang lagi ulang tahun, Guntur, kado ulang tahun. Selamat ulang tahun, Bun.
1: Selamat ulang tahun.
0: Panjang umur serta mulia ya.
1: Sehat selalu.
0: Ulang tahunnya barengan sama Dwi Putra ya.
1: Oh iya, Bang Wi.
0: Bang Wi, sabar ya, hadiahnya belum datang.
1: Kok udah di spill?
0: Iya dong. Kan kado menyusul. Kebetulan dia juga tidak siaran hari ini. Makanya aku yang siaran di sini Bram yang pagi tadi ya. Begitulah adanya teman-temanku. Ini kita baca dari mana ya, Din? Dari atas aja lah ya.
1: Oh iya.
0: Agus Ade di Tebanan. Lagunya adalah
1: yang mana?
0: Oke, Baim aja ya. Baim aja ya, yang lain enggak ada itu satu lagi. Katanya kalau dia kita nanyain kamu bukan temanmu. Enggak nyambung.
1: Sabar, sabar. Ada Mbak Juniasih katanya Mama Yuna. Mama Yuna requestnya Backstreet Boys yang Shape My Heart.
0: Shape of My Heart sudah tadi ya. Terima kasih. Ada Guru Cia katanya puterin lagu yang bisa menghilangkan ngantuk abis kena macet Uluwatu dan sekitarnya. Semoga aja lagu-lagunya bisa bikin ngantuk hilang ya. Terus siapa lagi, Din?
1: Mbak Panca
0: udah. Kak Pino tadi request Jisoo.
1: Ini Bagus Bayu.
0: Klik-klik.
1: Oh ya, oke. Terus Bagus ada Bayu. Bagus Bayu katanya Rocket Rockers tadi yang mana ya?
0: Rocket Rockers ingin hilang ingatan. Cuma itu. Ada itu aja satu ya. Siapa lagi ya? Gus Bawa udah, Abah udah.
1: Nih Pak Wardana.
0: Mbok Romi dulu belum.
1: Oh ya, Mbok Romi.
0: Mbok Romi, Betty Dinda, Mbok Rom hadir lagunya Aqua, Barbie Girl sudah. Kalau Mini Food, Mbok Rom pernah dicuekin dan dijawab ketus sama kasir minimarket dekat rumah tuh di Puri Gading.
1: Okay.
0: Kebetulan kenal baik sama ownernya. Sudah Mbok Rom langsung komplain aja sama bosnya. Mungkin langsung dikasih tahu ya. Besoknya Mbok Rom kesana lagi, dia langsung minta maaf dan Mbok Rom kasih tahu besok-besok jangan gitu lagi ya Mbak, dan jangan lihat penampilan orang, baru saya kayak gembel Mbaknya kayak gitu, cari kerja tuh susah loh Mbak, gitu katanya Mbok Rom. Kalau cuman gara-gara hal kayak gini dipecat gimana mau tak gituin, langsung dia dan dia cuma diem. Lagi-lagi karena lagi-lagi penampilannya ya. Jangan salah loh, Mbok Rom ini circle-nya
1: CEO loh.
0: Atasan-atasan semua. Waktu acaraku yang MC tempo hari itu, Mbok Rom ngobrol sama manajernya.
1: Oh
0: kaget tak, wow. Teman saya ini Mbak Betty, dulu satu komplek perumahan.
1: Wow. Fancy.
0: Makanya jangan macam-macam sama Mbok Romi Pungki ya.
1: Ada siapa lagi ya? Pak Wardana.
0: Oke.
1: Okay. Katanya requestnya yang Linkin Park. Nope.
0: Sudah ya? Tadi.
1: Sudah tadi kan?
0: Itu yang belum mini vote-nya katanya samarkan nama tempatnya, Din.
1: Okay.
0: Dia pernah ke tit ya, yang handphone itulah
1: pokoknya
0: gitu.
1: Tempat itulah ya, tapi ada SPG baru mau lihat HP gitu ya, lens HP yang Xiaomi atau Oppo gitu. Len katanya sebengnya SPG-nya, tapi ada SPG yang baik-baik akhirnya handle beliau gitu. Padahal kalau misalnya mau beli yang iPhone 17 Pro atau yang sekarang 18 sih?
0: 18.
1: Bergen, apa sih namanya warnanya?
0: iPhone Duo lah.
1: Ya, bisa sebenarnya beli ngajem bedek katanya, tapi bes gedek basang katanya.
0: Oh alah.
1: Gedek karena orang beli HP itu kan untuk kebutuhan apa dulu ya, padahal saya kenal sama ownernya, tapi kenal baik lah gitu ya. Kasihan kalau dilaporin. Ya untung baik ya.
0: Iya, ini Dinda mau tak kenalin sama ownernya Pak War. Orang kapan hari nyari ini talent dia, tak tag kamu ke Threads. Mau ngapain Threads ya?
1: Enggak.
0: Oh pantes aku tag kamu.
1: Apa talent apa?
0: Talent buat kayak ininya konten. Dia, konten dia. Dia nyari yang usia sekian-sekian cantik, wah aku tag kamu lah, so ini
1: tapi
0: kok.
1: Tapi aku gitu takut ya. Kalau misalnya yang kayak, tau gak sih yang...
0: Apa?
1: Kalau misalnya pakaiannya tuh harus di...
0: Enggak. Dia untuk kayak bikin video pendek gitu loh. Cus lah coba buka Threads kamu.
1: Sumpah.
0: Terus
1: main.
0: Sudah semua ya kayaknya ya. Oke. Sudah. Terima kasih. Yang di TikTok yang masih pengen joinan silakan ya. Tadi ada Pak Putu Oki, ada Deddy Sadam. Tadi request lagunya Tulus Teh Hijau ya kalau nggak salah ya. Lagunya udah disiapin. Ada Nyoman Budiarto, ada Sanjita juga. Thank you so much.
1: Thank you
0: semuanya.
1: Bersabar
0: yang lain yang belum request, kita tunggu sampai jam berapa? Sampai
1: jam 8 malam.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: September, SoftSmart Stay Happy.
1: Setelah bekerja keras, membeli sesuatu untuk diri sendiri, tentu boleh. Self-reward gak harus selalu mahal. Bisa makan makanan favorit, ngopi, nonton film, atau melakukan sesuatu yang Anda suka. Yang penting, jangan sampai self-reward hari ini berubah menjadi financial regret besok ya.

0: Remember, shop smart, stay happy.
1: 1.000, 10.000, 20.000, kelihatannya kecil ya. Tapi kalau terjadi berkali-kali setiap hari, jumlahnya bisa jadi lumayan tuh. Coba sesekali cek pengeluaran kecil Anda selama seminggu. Bukan untuk melarang diri menikmati hidup loh ya, tapi supaya tahu kemana aja sih uang kita pergi.

0: Wow.
1: Wow.
2: Wow.
0: Wow.
2: Wow.
3: Ini bisa dipakai gak ya, Dinia?
2: Ini yang lagi kita duduk ini bisa gak ya? Kalau itu mungkin.
3: Oh,
2: ini
3: gak. Kamu gak bisa.
2: Ini gak bisa jalan. Kalau itu mungkin.
3: Tentu saja. Itu akan sangat merepotkan. Ini agak keset, Din.
2: Yang dulu kayaknya
3: yang gede. Allah mau ganti beli baru aja gimana?
2: Boleh.
3: Kita lagi ngomongin kursi kantor sahabat Wingin FM ya. Jadi ada yang unik di Jepang.
2: Jepang ini nih. Kak Sanjit mau ke Jepang kan nih? Coba
3: ya, cobain nanti. Bila perlu kau bawa kursi kantormu ke sana ya. Karena ada balapan menggunakan kursi kantor di Jepang dengan cara estafet selama 2 jam nonstop.
2: Aduh, apa gak pegal kaki ya?
3: Aduh. Makasih loh ya. Ini yang namanya adalah ISU1 GP Kumamoto Nankan.
2: Oke.
3: Jadi balapan ketahanan kursi kantor unik yang diadakan di Jepang pada 8 Februari 2026. Di mana perlombaan ini melibatkan tim yang terdiri dari 3 orang yang bergantian, mengendarai kursi kantor standar ya, melintasi lintasan sepanjang kurang lebih 200 meter selama 2 jam penuh.
2: 200 meter itu lumayan pendek gak sih?
3: Ya tapi tiap orang berarti 40 menit rata-rata kan? Bertiga kan gantian, lumayan capek itu 40 menit, say.
2: Tujuannya itu adalah untuk menyelesaikan putaran sebanyak mungkin dalam batas waktu yang ditentukan.
3: Muter-muter terus.
2: Iya benar, mengandalkan tenaga kaki dan strategi rotasi tim. Nah, acara ini itu mewajibkan penggunaan helm dan juga pelindung tubuh karena kecepatan dapat mencapai lebih dari 30 km per jam loh di area menurun soalnya.
3: Pantes, ternyata areanya itu tidak datar gitu aja. Ada
2: ya,
3: naik, ada turun.
2: Ya Tuhan.
3: Kalau turun kayaknya asik sih. Yang naiknya itu loh.
2: Naiknya itu loh harus...
3: Makasih ya. Gimana?
2: Effort.
3: Boleh nanti kita adakan di sini?
2: Di sini boleh.
3: Sama Anda, sahabat Wingin FM ya. Kita penyelenggaranya aja.
2: Cus.
3: Makasih.

0: Remember, shop smart, stay happy.
1: Sebelum membeli sesuatu, coba berhenti sebentar dan tanyakan ke diri sendiri. Aku benar-benar butuh ini atau cuma lagi pengen aja ya? Gak ada yang salah dengan keinginan. Tetapi kita harus tahu bedanya. Kita jadi lebih mudah menentukan mana yang layak masuk keranjang, mana yang enggak.

0: Inspiring Words.
1: Nama Sheila Dara Aisa mendapat banyak sorotan lewat peran ikoniknya di film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini dan film Sore, Istri Dari Masa Depan. Istri Vidi Aldiano ini memulai karir sebagai penyanyi cilik dan kemudian merambah ke dunia akting, bahkan menjadi CEO di perusahaan Sulih Suara. Sheila Dara pernah berkata, "Nafas dulu sebentar, apa sih yang dikejar?" Lewat kutipan kalimatnya yang sempat viral ini, Sheila Dara menyiratkan agar kita melambat, menikmati proses, dan tidak terburu-buru mengejar sesuatu, karena hidup ini perlu jeda untuk bernafas. Kalimat ini seakan menjadi pengingat bagi kita agar tidak terlalu stres dan lebih menikmati hidup.

0: September, Shop Smart, Stay Happy.
1: Kadang kita ngerasa, cicilannya cuma 100 ribu. Tapi coba lihat semua cicilan yang sedang berjalan. Bukan hanya satu transaksi kan? Nominal kecil yang menumpuk bisa menjadi beban yang besar. Jadi sebelum mengambil cicilan baru, pastikan total kewajiban Anda masih aman ya.

0: FM, your sweet music station.
1: So smart, stay happy.
0: Yay, sudah mau jam 8 malam, beberapa menit lagi ya. Saatnya Betty dan Dinda pamit pulang dari intermezzo.
1: Betul, pamit undur diri.
0: Iya, karena habis ini sudah ada Koko Cuya yang bakal menemani Anda
1: sampai jam 12 malam.
0: Masih live nih?
1: Enggak.
0: Oh, syukurlah sudah selesai.
1: Udah tadi di jam sudah 19.44.
0: Sudah curhat soalnya kita berkepanjangan ya sama Anda. Terima kasih pokoknya yang sudah nemenin, yang sudah dengerin, yang udah request ikutan obre, ikutan mini food, ikutan live TikTok pokoknya.
1: Yang udah curhat.
0: Yes, kita pulang dulu.
1: Iya.
0: Sampai ketemu lagi
1: nanti ya.
0: Ya, nanti minggu depan.
1: Minggu depan.
0: Bye bye.

touch. Yo yo, Pinkin FM, your sweet music station. Shop smart, stay happy. Ini dia Ina bersama Son Paul dengan Up. Oke, gimana kabar sahabat Pinkin FM? Sehat-sehat semuanya. Mudah-mudahan sehat dong ya. Kita ketemu di hari Senin, I Love Monday, I Love Money Day, 28 September 2026. Hey, sudah mau akhir bulan aja, Septembernya udah mau udahan aja. Kayaknya 2026 nih berarti sisa di bulan Oktober, November, dan Desember. Sat-sat-sat-sat udah tahun baru aja, cepet sekali ya. Mudah-mudahan kabar baik semua sahabat Pink FM. Ada 4 jam waktu saya buat nemenin Anda. Kita senang-senang di Nuansa Malam untuk hari ini dengan lagu-lagu kerennya Pink FM Bali. Anda boleh bergabung, Anda boleh request lagu, Anda boleh kasih tahu saya. Anda boleh juga bikin saya sibuk dengan requestan Anda. Ramein 0811-393-494, Facebook, Instagram @PinguinFM Bali, Twitter X-nya @RadioPinguinFM. Jangan lupa format, nama, spasi, usia, request lagu, dan juga salam-salam Anda. Udahnya request di WhatsApp dan di Telegram, tar jam 9 itu akan saya bacakan. Jadi dari sekarang Anda langsung buruan WhatsApp saya, Telegram juga, sekali lagi di 0811-393-494 dan semua sosial media Penguin FM Bali.

0: Girl group asal Indonesia Nona resmi merilis album debut mereka, Island Girl, melalui label 88 Rising pada 18 September. Berisi 15 lagu, album ini memuat kombinasi lagu yang telah lebih dulu diperkenalkan kepada pendengar serta sejumlah materi baru termasuk Word, Rollerblade, Hung, dan juga single yang sedang Anda dengarkan, Star. Bersamaan dengan perilisan album, Nona juga membagikan video musik Star yang menjadi salah satu lagu yang menonjolkan rasa percaya diri dan kebanggaan terhadap identitas mereka.
1: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
2: Ya, terus?
1: Ya belilah.
2: Emang butuh?
1: Kan lagi diskon.
2: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
1: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
2: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
1: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
2: Shopping boleh dong, asal smart.
1: Biar tetap stay happy.
2: September, shop smart, stay happy.

0: Pinggul FM, your sweet music station. Shop smart, stay happy. Jawara 12 minggu dia bertahan di Penguin Hot Music Chart. Tulus. Ya, yeah. Dengan teh hijaunya sahabat Penguin FM. Wow, 12 minggu loh. Dia bertahan untuk mempertahankan posisinya sebagai jawara. Dan itu juga semua karena requestan Anda. Jadi kalau Anda rajin request, kasih tahu lagu favoritnya. Siapa tahu aja, salah satu lagu favorit Anda itu bisa jadi jawara, bisa jadi penghuni di 40 buah lagu yaitu di Penguin FM Bali yang bersaing setiap hari Sabtu dari jam 4 sampai dengan 6 sore. Ada Wibi Nugraha, ada Ade Yulia juga yang temani Anda selama 2 jam dengan 40 buah lagunya. Ya. Oke, saya mau sapa dulu deh yang sudah say hello di WhatsApp dan di Telegram. Bu Nana, mudah-mudahan lekas pulih ya buat Bu Nana di Patinambi yang katanya lagi radang tenggorokan katanya. Baiklah, terima kasih buat Edo Marvel juga. Halo Do, selamat malam. Iya, bentar lagi udah mau berakhir 2026 ya. Saat-saat gak tahu 2027 aja loh Do. Andra and the Backbone dengan Sempurna, udah saya play tadi. Thank you banget buat Edo Marvel. Salam-salamin nanti ya, saya bacakan di jam 9. Juga buat Amin Mimbar, halo Min, apa kabar? Harti juga, sorry banget kita gak punya lagu Indila. Jadi diganti aja James Blunt dengan Weight of It All, ditunggu lagunya. Thank you banget buat Harti yang ada di Jalan Gunung Batur, Singaraja. Ada Agus Oki, halo Ki, apa kabar? Ewan dengan Caught in the Middle. Oke, terima kasih ya Ki. Salam juga buat Rose ya. Gimana kabar juga buat Rian Putra. Halo Rian. Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Baiklah. Yang lain sahabat Pinggir FM pada kemana nih? Gak mau request lagu? Gak mau ngasih tahu lagu favoritnya ke saya? Langsung aja di 0811-393-494. Facebook, Instagram, @PinggirFMBali. Twitter, X-nya @RadioPinguinFM. Jangan lupa format, nama spasi usia, request lagu, dan salam salam Anda.
1: Penguin News.
0: Sejumlah dokter memperingatkan risiko kesehatan serius usai Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan naik berat badan sebanyak 10 kg dalam 3 tahun terakhir. Direktur Pusat Nasional untuk Berat Badan dan Kesejahteraan, Dr. Scott Kahan, mengatakan obesitas yang dialami Trump harus segera ditangani untuk mencegah kondisi yang tidak diinginkan. Saat pemeriksaan kesehatan bulan Mei, bobot tubuh Trump dilaporkan naik menjadi 238 pon. Trump yang kini berusia 80 tahun dikenal sebagai penggila makanan cepat saji dan juga minuman bersoda. Ia juga gemar ngemil pada saat larut malam. Dikutip dari CNN Indonesia, saya Surya Winata untuk Penguin News di Nuansa Malam.

0: September, Shop Smart, stay happy.
1: Sebelum membeli sesuatu, coba berhenti sebentar dan tanyakan ke diri sendiri. Aku benar-benar butuh ini atau cuma lagi pengen aja ya? Gak ada yang salah dengan keinginan. Tetapi kita harus tahu bedanya. Kita jadi lebih mudah menentukan mana yang layak masuk keranjang, mana yang enggak.

0: Dek, naon ki nyaman lari, Dek?
1: Naon? Kudu maraton lah misalnya.
0: Bah, bapak lurut yang lapan ake.
1: Kenapa ya kayaknya nyaman lari?
0: Gelam ya, Dek. Udah ngaminggu saya bangun-bangun ya.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedi kok, Dek. Wih,
1: kan memedi mencapatan. Good morning, Dek.
0: Bah, ini marah ya. Liu kuna anak yang ngiriang, Dek. Marah menggayang di kapal pesiar ya.
1: Wih.
0: Dek, tawang, Dek. Nak iyo ngelah mobil ane misi sunrise tuh, Dek.
1: Sunrise.
0: Oh, ada tadi buka di door nih, tuh tawang ki.
1: Sandra pada nih sunrise yang mikirin lo.
0: Coba cek di TV nih, Dek.
1: Ada di TV nih, cek man lari.
0: Oh, pilar kemudian beritanya, Dek.
1: Wih.
0: Udah, Dek. Nak gelam kenain anak kok nih,
1: yuk. Mek. Siaran TV tuh periksa nu, Mek.
0: Ya, kenapa, Dek, gelam?
1: Aduh, Mek, kayaknya ada gelam kengken. Mek, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, Mek, edukasi. Gitu, Mek. Nih coba tinggalin.
2: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
0: Oke, ini deh, Om. Ada memek nawang.
1: Mek, jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali. Ijo, Mek.

0: Now I know.
1: Pingin FM, your sweet music station. Shops must stay happy. Sahabat Pingin FM, saya kutip dari Seputar Info Dunia. Tahukah Anda, konser Metallica yang dilakukan di Moskwa, dan ini terjadi beberapa bulan sebelum runtuhnya Uni Soviet, yaitu sebuah lapangan terbang militer milik Uni Soviet di tahun 1991. Di sana diadakan konser Metallica, sahabat Pingin FM, ya. Ada 1,6 juta orang hadir di konser itu. Kebayangkan, 1,6 juta orang, 1 juta 600 ribu orang. Dan itu akan menjadi salah satu konser yang paling banyak penonton dalam sejarah musik dunia.

0: September, Shop Smart, Stay Happy.
1: Kadang kita ngerasa, cicilannya cuma 100 ribu. Tapi coba lihat semua cicilan yang sedang berjalan. Bukan hanya satu transaksi kan? Nominal kecil yang menumpuk bisa menjadi beban yang besar. Jadi sebelum mengambil cicilan baru, pastikan total kewajiban Anda masih aman ya.

Dengan FM, your sweet music station, shop smart, stay happy. Ini dia sahabat Pingin FM, Ariana Grande dengan Hey That I Made You Love Me. Oke, gimana kabar Rian Putra? Ini lagu requestannya Rian Putra, sudah saya play. Terima kasih banget buat Rian Putra yang ada di seputaran Uluwatu ya, thank you banget. Saya langsung mau dulu sapa-sapa Anda semua sahabat Pingin FM yang sudah join, yang sudah request lagu, yang sudah meramaikan WhatsApp dan juga Telegramnya Penguin FM Bali. Gimana kabar buat Edo Marvel? Halo Do, apa kabar? Buat Edo Marvel, thank you banget. Andra and the Backbone sempurna. Halo Ko Surya, selamat malam. Sudah siapin kopi sebelum siaran? Enggak, saya kebetulan enggak ngopi kalau malam-malam gini. Emang jarang ngopi juga sih. Iya Ko, baru aja tarik nafas di bulan September, udah selesai aja Septembernya. Bentar lagi udah mau berakhir juga 2026. Masih banyak bucket list yang belum kecentang, tapi bersyukur masih diberi kesehatan dan juga rejeki ya Ko. Amin. Buat Ko Surya semangat siaran. Terima kasih buat Edo Marvel. Andra and the Backbone sempurna sudah saya play. Thank you banget ya Do. Mudah-mudahan dia masih stay tune, masih dengerin Pingin FM Bali. Bu Nana apa kabar? Halo Bu Nana. Mudah-mudahan juga lekas pulih ya Bu Nana. Daddy Swim bersama David Guetta itu lagunya ya. Gone Gone udah nyanyi. Absen lagi dari Jumat, akhirnya tumbang juga. Harus sakit radang tenggorokan yang berakhir batuk katanya. Oke, alhamdulillah disyukuri aja sudah lebih baik. Syukurlah Bu Nana, mudah-mudahan sehat selalu ya. Segera dipulihkan dan lagunya tadi sudah saya play. Mudah-mudahan juga sudah terhibur. Ada Indra di Ketewel. Halo Indra, apa kabar? Pengen dengerin lagunya Rio Laskar bareng sama Andi Rianto. Itu masih di antrian, sabar dulu ya Indra. Sumpah mati, selamat beristirahat buat semua sahabat Pingin FM. Selamat tugas, suksemo koko, suksemo juga buat Indra di Ketewel. Ada Mbak Romi, halo Mbak Rom, apa kabar? Mbak Romi di Jimbaran, dia pengen dengerin ada band dengan Manusia Bodoh. Salamnya buat Dilan, salam juga buat Pak Suami, buat Mbak Dian Kesuma, dan semua sahabat Penguin FM. Buat koko, semangat siaran, sehat bahagia dan kaya raya, amin. Lagunya udah ya buat Mbak Romi ya. Kemudian ada Yan Bur Arini juga apa kabar? Dari Kesiman juga hadir. Terima kasih udah menyapa saya. Selamat malam aja. Terima kasih semangat bertugas. Sehat selalu. Ada Agus Oki. Halo Ki, apa kabar Ki? Aywan dengan Call in the Middle. Bagaimana kabar Ko? Kabar saya baik banget. Bagul Mesari jangan lupa. Aduh Ki, rame banget antriannya tadi Ki. Gak jadi aku. Cuma lewat aja dulu, waduh ini bakal lama nih, telat nanti saya siaran. Oke, terima kasih ya buat Agus Oki, salam buat Rose juga. Gimana kabar buat siapa nih? Ada Yeni, halo Yen, selamat malam. Yeni mau request lagunya Fajar Nur, Salah Apa Aku. Baiklah, ntar ya. Terima kasih buat Yeni. Kemudian apa kabar juga buat Harti? Harti ada di Jalan Gunung Batur Singaraja. Gimana kabarnya Singaraja? Waktu ini saya sempat ke sana itu panas banget banget banget. Sama ya di Denpasar juga panas, tapi di sana saya ngerasa lebih panas lagi kayaknya. Oke, James Blunt dengan Weight of It All. Oke, sudah saya play tadi. Terima kasih banget buat Harti yang ada di Jalan Gunung Batur Singaraja. Thank you banget juga buat Agus Ade. Halo Gus, apa kabar? Coklat dengan Salah. Kalau nggak ada lagunya Wina Natalia juga boleh. Bahagia Itu Sederhana. Ya, Abdul and the Coffee Theory itu ya. Oke, thank you banget buat Agus Adi. Lagunya coba ntar saya siapin. Salamnya buat semua sahabat Penguin FM. Buat Surya, terima kasih. Mama Ranggani apa kabar? Ya, thank you banget buat Mami Ranggani udah sempat bergabung. Ada band dengan Manusia Bodoh juga sudah saya play. Terima kasih banget. Ada Amin Mimbar, halo Min. Hey, tuh Min kamu kasih cerpennya lebih awal Min.
Oke, Koko mau nyapa dong. Nyapa siapa, Min? Mau nyapa Putu Harti yang ada di Jalan Gunung Batur Singaraja. Buat Iga Pancaneki yang lagi nge-gym. Wes, tahu aja dia. Buat Nono di Sangsit yang sudah di tengah mimpi lagi syuting bareng sama Jackie Chan katanya. Buat Dwi Putra yang lagi birthday, wish you all the best pokoknya. Sehat selalu. Also buat semua kru Pingun FM Bali. Training season dari miliknya Dua Lipa. Baik, ditunggu ya. Yang kemudian apa nih? Ya udah pokoknya gitu ya. Saya enggak ngerti sama chatan ini agak panjang. Dan agak putus nyambung, bingung saya bacanya. Terima kasih buat Amin Mimbar ya yang ada di Singaraja, yang pastinya intinya itu ya, Min. Lagunya ditunggu, Min. Dua Lipa dengan Training Season. Apa kabar buat Mbak Dian? Halo Mbak Dian Kusuma. Adela dengan N in LA. Oke, ditunggu juga lagunya. Salamnya buat semua sahabat Pingun FM, buat Koko semangat siaran dan terima kasih. Terima kasih buat Mbak Dian Kusuma. Oke, saya coba cek lagi. Mudah-mudahan udah semua ya, udah saya baca semua. Buat yang belum, ayo boleh WhatsApp saya lagi, boleh Telegram di 0811393494, Facebook, Instagram @PinguinFMBali, Twitter X-nya @RadioPinguinFM. Jangan lupa untuk format, nama, spasi, usia, request lagu dan

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lo lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.

0: Berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikit dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.
5: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Pinggir FM Bali. X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: Bingung FM, your sweet music station. Shop smart, stay happy. Ini dia, hati-hati di jalan. Dari miliknya Tulus. Oke, dulu sempat menjadi jawara juga di Penguin Hot Music Chart. Sama seperti Tulus yang sekarang jadi jawara dengan teh hijaunya. Hati-hati di jalan ini sempat jadi jawara bahkan di Penguin Top 100 ya. Yang hadir setiap tahun itu. Oke, terima kasih buat Nova. Hati-hati di jalan juga Nova. Ini lagu requestannya, udah saya play. Baru pulang dari kampus. Yes. Mudah-mudahan tambah sukses aja buat VCOM Business Universitas Dwi Jendra ya. Thank you banget Nova udah sempat bergabung. Dan yang lain sahabat Pinger FM yang masih mau nemenin saya, yang masih pengen request lagu lagi, itu masih boleh banget. Anda kasih tahu aja di 0811 393 494, Facebook, Instagram @ Penguin FM Bali, Twitter X-nya @ Radio Penguin FM.
1: V and Help. V and Help. V and Help.
0: Ya, sibuk dengan pekerjaan atau sibuk dengan aktivitas perkuliahan, jadi lupa sama yang namanya makan, atau malah gak selera makan karena tugasnya udah numpuk, pekerjaannya juga, waduh ini belum selesai, itu belum selesai, ujung-ujungnya apa? Asam lambung yang naik. Ya, kondisi asam lambung naik itu perlu diatasi dengan tepat sahabat Penguin FM agar gak mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Ya, ketika asam lambung naik, kita akan merasakan sensasi panas di dada, mual, sering sendawa, rasa pahit di lidah, bahkan hingga sakit di kerongkongan. Terus gimana dong cara kita buat ngatasinya? Salah satunya sahabat Penguin FM, cobalah tetap tenang. Relax sambil duduk tegak di tempat yang nyaman, itu akan sangat membantu sahabat Penguin FM. Kemudian yang kedua, cara mengatasi asam lambung naik, yang kedua itu adalah melonggarkan pakaian yang Anda kenakan. Gunakan pakaian yang nyaman ya. Kemudian yang ketiga, nih, menurut sebuah hasil yang dipublikasikan di jurnal Dental Research, ternyata mengunyah permen karet itu dapat membantu mengatasi heartburn yang kita rasakan akibat asam lambung naik. Akan tetapi, hindari juga permen karet dengan rasa asam atau mint yang justru itu bisa memperparah rasa sakit. Dan yang terakhir, minum air hangat itu juga akan membantu dan bermanfaat untuk mengatasi asam lambung yang naik. Tapi pastikan Anda minumnya juga secara perlahan.

0: September, Shop Smart, Stay Happy.
1: 1000, 10.000, 20.000, kelihatannya kecil ya. Tapi kalau terjadi berkali-kali setiap hari, jumlahnya bisa jadi lumayan tuh. Coba sesekali cek pengeluaran kecil Anda selama seminggu. Bukan untuk melarang diri menikmati hidup loh ya, tapi supaya tahu kemana aja sih uang kita pergi.

0: Now I know. Now I know.
1: Pingin FM, your sweet music station. Shops must stay happy. Ya, sahabat Pingin FM, saya kutip dari Seputar Info Dunia. Ada sebuah ruangan anhoid di Laboratorium Orville yang ada di Minnesota, Amerika Serikat. Ini merupakan ruangan paling sunyi yang ada di bumi. Ruangan dengan tingkat kebisingan bahkan ini mencapai minus 9,4 desibel. Wow, peredamnya keren banget ya. Dan ini yang pastinya sampai saat ini hanya ada satu orang yang mampu bertahan dalam ruangan tersebut. Bahkan itu nggak lebih dari 45 menit. Saking sunyinya ruangan, bahkan semakin banyak yang bisa kita dengar. Orang yang berada di dalamnya itu bisa mendengar suara detak jantungnya sendiri. Dan terkadang bahkan mungkin kita bisa dengar ya suara paru-paru kita, suara perut kita, bahkan itu dengan jelas sekali.

0: September, Shop Smart, stay happy.
1: Setelah bekerja keras, membeli sesuatu untuk diri sendiri, tentu boleh. Self-reward gak harus selalu mahal. Bisa makan makanan favorit, ngopi, nonton film, atau melakukan sesuatu yang Anda suka. Yang penting, jangan sampai self-reward hari ini berubah menjadi financial regret besok ya.

0: Cafe Bali, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak. Saya Pak Agus mau...
2: Apa? Jadi Bapak mau melaporkan anak kita ke polisi? Bapak tega, Pak, anak kita di penjara? Ibu nggak mau, Pak. Kita bawa ke rumah sakit aja ya, Pak, ya.
1: Bu, enggak, Bu. Ibu tenang dulu. Bapak menelpon BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi. Ini, Ibu lihat. Bapak baru baca informasinya. Lihat, Bu. Di sini ditulis kalau ada pengguna narkoba yang melapor ke BNNP, itu tidak dihukum. Jadi Ibu jangan salah. Di BNNP, anak kita akan direhabilitasi. Dibikin bener, Bu. Di sana ada terapi, ada perawatan dokter, ada konseling. Dan kita nggak boleh malu melaporkannya, Bu. Ibu harus tenang karena ada jaminan kerahasiaannya dijaga oleh negara.
2: Terus uang pengobatannya dari mana, Pak? Kita kan, kita udah nggak punya apa-apa lagi.
1: Itu juga sudah Bapak pikirkan. Tapi ternyata, biaya pengobatannya ditanggung oleh negara.
3: Pengguna narkoba adalah orang sakit yang perlu pengobatan. Jika Anda mengetahui keluarga atau teman pengguna narkoba, segera informasikan ke BNNP Bali. Jaga anak-anak kita dari penyalahgunaan narkoba. Hubungi Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, Jalan Kamboja 8 Denpasar, telepon 0361-232472. Ingat, pengguna narkoba yang melaporkan diri tidak dihukum.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pingwin FM bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali.

Green FM, your sweet music station. Shots must stay happy. Kryptonite, ini dia dari miliknya Three Doors Down. Siapa yang suka sama Three Doors Down? Ini salah satu lagu favorit saya juga. Saya pilihkan buat Anda, sahabat Green FM, di nuansa malam kali ini. Hari Senin ini mungkin melelahkan ya. Jam 10 kok kayak bawaannya udah pengennya rebahan aja. Bawaannya udah pengennya bisa santai sejenak setelah tadi lelah mungkin dengan aktivitas dan rutinitas Anda yang cukup padat. Atau juga mungkin Anda disibukkan dengan segala kegiatan Anda di tempat kerja, atau mungkin yang masih kuliah di kampusnya, atau yang malah yang lagi kuliah sambil bekerja. Oke, pokoknya semuanya selamat malam aja. Mudah-mudahan kabar baik dan apapun yang dilakukan itu semua berjalan dengan lancar, sesuai dengan apa yang sudah Anda rencanakan, sesuai dengan jadwal, time schedule yang tepat, dan semuanya juga itu bisa berjalan beriringan. Harapannya begitu, ya kan? Dan saya masih ada waktu 2 jam lagi buat play lagu-lagu kerennya Penguin FM Bali. Anda juga masih boleh banget untuk request, boleh banget untuk kasih tahu saya lagu favorit Anda. Bisa di 0811-393-494, Facebook, Instagram, @PinguinFMBali, Twitter, X-nya, @RadioPinguinFM. Jangan lupa format, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam ya. Apa kabar Pak Nyoman Landung di Panasan Kelungkung, Yan Bur Arini di Kesiman juga terima kasih sudah menyapa saya. Selamat malam buat Made Hendra Saputra di Desa Tua Marga Tabanan. Igede Sudana, thank you banget. Nila Wija juga selamat malam dari Gatsu Timur. Ada Yan Lolet juga, gimana kabarnya? Mudah-mudahan kabar baik selalu ya. Terima kasih buat Tumyo Virgo ya. Terima kasih udah menyapa. Kemudian ada Dede Mahes di Angantake. Juru Gede ya, terima kasih udah menyapa saya dari seputaran Kebo Iwo Utara. Ada Iva juga, terima kasih banget. Selamat malam juga buat Iketut Ari Sugino Dinastro di Jalan Gunung Andakasa Padang Sambian. Ini dekat-dekat semua nih. Ada Sangtu Ketut, gimana kabar? Terima kasih buat Ricky di Mengui. Rio Libels dengan Aku Suka Kamu. Kalau gak ada, Riffnya Raja juga boleh. Salamnya buat Devi Rosmalasari. Buat Surya, terima kasih. Terima kasih buat Ricky. Kemudian ada Ari Dinamika juga, selamat malam. Terima kasih buat Ida Bagus Widiantara. Bobo juga terima kasih sudah menyapa saya. Oke, saya langsung balik dulu ke WhatsApp-nya Penguin FM Bali. Ini juga banyak yang masih belum saya baca ya. Oke, lagi 2 jam aja Koko. Masih banyak nih Koko. Yes, semangat buat Mbak Romi. Masih lagi berapa kilo tuh Mbak? Oke, saya temenin ya dengan lagu-lagu keren dari Penguin FM Bali. Terima kasih Mbak Romi ya. Salam buat Dilan ya. Kemudian Bu Guru kita, halo Juni, gimana kabar Bu Guru? Sam Smith dengan Love Me More. Udah ya, udah nyanyi. Salam buat Tude Dangin, salam juga buat Ode ya. Semoga sehat semua. Bitunati juga. Oke, terima kasih buat Juni Nati udah sempat bergabung. Ada Mbak Iga Pancaneki, Sandi Sondoro dengan Tak Pernah Padam. Salamnya buat semua yang lagi stay tune. Buat Uya terima kasih. Yes, terima kasih banget buat Mbak Iga Pancaneki ya. Kayak 2 tahun yang lalu ya kita ada acaranya Sandi Sondoro tuh. Iya, 2 tahun yang lalu kan, bukan tahun lalu kan. Oke, terima kasih ya buat Mbak Iga Panca. Kemudian ada Mama Yuna, apa kabar? Charlie Put dengan Home. Salamnya buat Koko, semangat, sehat, bahagia selalu. Terima kasih Mama Yuna. Ada Mbak Dian Kusuma, terima kasih banget Mbak Dian. Mbak Dian Kusuma, dia pengen dengerin Adela dengan Ain in LA, udah nyanyi tadi. Ada Abdul, halo Dul. Wisnu Santika, Tiara Andini, Sumpah Percuma. Udah saya play ya. Terima kasih buat Abdul, salamnya selamat beristirahat buat semua sahabat Penguin FM. Buat Koko, semangat tugas. Semoga selalu bahagia dan makin banyak duitnya. Amin. Terima kasih juga buat Putu Stone yang ada di seputaran yang batu. Terima kasih sudah menyapa saya. Ini juga ada yang request Fajar Nur dengan Salah Apa Aku. Udah saya play, terima kasih banget ya buat Yeni. Halo Yeni. Agus Ade, baiklah Java Jive dengan Dia penggantinya. Oke, tar ya. Mama Ranggani juga terima kasih. Manusia Bodoh dari miliknya Ada Band. Sudah saya play ya, terima kasih banget.
Harti juga yang ada di Jalan Gunung Batur Singaraja, jam 9 dengan Wait of It All, udah nyanyi. Terima kasih buat Agus Oki juga, baik Ki, terima kasih banget ya Ki. Ewan dengan Kalk in the Middle juga sudah nyanyi. Yan Bur Arini juga selamat malam, Yan Bur Arini dari seputaran Kesiman juga sudah menyapa saya, selamat malam. Ada Indra juga di Ketewel, Rio Laskar bareng sama Andi Rianto dengan Sumpah Mati juga sudah. Selamat beristirahat buat semua sahabat Bingun FM. Selamat tugas, suk sama Koko. Suk sama juga buat Indra yang ada di Ketewel. Edo, terima kasih banget Edo Marvel. Andra and the Backbone dengan Sempurnanya. Sudah ya Do ya. Terima kasih Bu Nana juga di Patinambi ya, yang pengen dengerin lagunya. Davi Geda bareng sama Teddy Swim dengan Gone Gone, udah nyanyi juga. Kemudian terima kasih buat Amin Mimbar, Hes, Min. Lagunya tadi sudah ya Min, yang di request udah saya play, Training Season dari mereka Dua Lipa. Ada di Telegram, ini ada Ariana Grande requestannya, Hate That I Made You Love Me dari Rian Putra di Uluwatu. Oke, udah saya sapa semua lagi ya yang ikutan di WhatsApp dan juga di Telegram, juga di Facebooknya Penguin FM Bali. Buat yang belum, ayo, boleh kok kalau mau request lagu lagi di 0811-393-494, Facebook, Instagram @PenguinFM Bali, Twitter X @RadioPenguinFM. Nanti kita masih ada Roman Tips ya.

0: September, Shop Smart, stay happy.
1: Sebelum check out, coba tinggalkan dulu keranjang belanja Anda beberapa saat. Besok, lihat lagi. Kalau masih merasa barang itu memang dibutuhkan dan sesuai dengan budget, silahkan check out. Tetapi, kalau sudah lupa kenapa memasukkannya ke keranjang, selamat! Anda baru saja menghemat uang.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

Pingin FM, your sweet music station. Shop smart, stay happy. Sahabat Pingin FM, saat malam tiba, sebagian dari kita kadang merasa kesepian atau malah banyak pikiran yang menyebab

Salah satunya adalah dengan mengalihkan pikiran kita tersebut. Saya kutip dari femela.com nih. Ide mengalihkan pikiran dapat dilakukan melalui cara-cara seperti salah satunya nih. Mempelajari keterampilan dapur dengan mencoba resep baru. Atau melakukan hobi ataupun aktivitas favorit. Jadi di malamnya Anda tidak akan kepikiran aneh-aneh. Atau malahan menjadi seorang sukarelawan di organisasi. Sekedar terlibat dalam sebuah organisasi. Jadi Anda punya sebuah kesibukan yang membuat malam Anda akan merasa sudah lelah dan ingin langsung tidur aja. Selain itu juga sahabat Pink FM, ada beberapa kegiatan juga dapat membantukan Anda untuk menghentikan maksudnya overthinking tersebut. Seperti Anda melakukan relaksasi nafas kah, kebiasaan hidup sehat dan pola makan serta pola tidur yang tertib ya, dan juga aktivitas lain yang melibatkan fisik sehingga membuat Anda akan cepat merasa lelah dan di malam hari Anda tidak akan terjadi yang namanya overthinking lagi.

0: of
1: September, Shop Smart, stay happy.
2: Ada teman nongkrong di tempat baru, kita ikut. Ada menu viral, kita coba. Ada barang lagi trending, wah rasanya kita juga harus punya nih. Tapi tanpa sadar, FOMO bisa membuat kita membeli banyak hal yang sebenarnya nggak kita butuhkan. Jadi sebelum ikut tren, tanya dulu yuk ke diri sendiri, aku ini emang suka atau cuma nggak mau ketinggalan?

0: Now I know.
1: Pingin FM, your sweet music station. Shop smart, stay happy. Sahabat Pingin FM, saya kutip dari Seputar Info Dunia. Ada pemandian air soda loh. Dan itu hanya ada dua di dunia. Yaitu di Venezuela dan di Parbubu Tarutung, Sumatera Utara. Ini adalah keajaiban dunia. Ada sebuah kolam yang airnya itu memiliki butiran-butiran buih seperti soda. Bahkan bukan cuma wujudnya aja yang menyerupai minuman soda, ternyata rasanya juga.

0: sun.
1: September, shop smart, stay happy.
2: Sebelum membeli sesuatu, coba berhenti sebentar dan tanyakan ke diri sendiri. Aku benar-benar butuh ini atau cuma lagi pengen aja ya? Gak ada yang salah dengan keinginan. Tetapi kita harus tahu bedanya. Kita jadi lebih mudah menentukan mana yang layak masuk keranjang, mana yang enggak.

Teddy Swims resmi merilis karya terbarunya berjudul Perfect Man pada 18 September 2026. Lagu ini merupakan lagu penutup emosional untuk album studio ketiganya yang akan dirilis 22 Januari 2027 berjudul Ugly. Lagu Perfect Man dari Teddy Swims menyampaikan makna mendalam tentang rasa bersalah, penyesalan, dan penerimaan atas ketidaksempurnaan dalam sebuah hubungan.

Pingin FM, your sweet music station. Shop smart, stay happy. The way you look at me. Ini dia Nyoman Paul bersama Andi Rianto. Tapi namanya sekarang udah berubah ya, jadi Paul Arul. Oke, sahabat Pingin FM, kita masih di Nuansa Malam, masih di hari Senin 28 September 2026. Belum Oktober, sabar dulu. Terima kasih Gus Bawo, selamat malam. Katon Bagaskara dengan Sojana. Sudah nyanyi ya, Club Project gitu ya. Terima kasih banget buat Gus Bawo yang ada di Batu Bulan ya. Semoga kabar baik selalu ya Gus. Salam kompak buat semua sahabat Pingin FM. Dewi, apa kabar? BTS dengan Come Over juga sudah saya play. Terima kasih banget. Stay tune terus di Pingin FM Bali. Juga buat bu guru kita, ada Juninati, dia juga masih stay tune. Oke? Yang lain sahabat Pingin FM, saya mesti pamit dulu. Oh belum, saya belum mau pamit. Masih 1 jam. Sebelum saya pamit maksudnya, kalau Anda masih mau request langsung aja di 0811 393 494. Ini gara-gara Juninati, saya baca jek sibuk, saya dibilang sibuk loh. Oke, Anda masih boleh request di 0811 393 494, Facebook, Instagram @PingunFMBali, Twitter X @RadioPingunFM. Jangan lupa format, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam ya. Bingo, I'm Pingun FM.

0: Musisi muda asal London, Sienna Spire, merilis Pure pada 2 Juli 2026. Lagu ini merupakan bagian dari album perdana milik Sienna yang berisi 10 single terbaru setelah sebelumnya merilis single Great Expectation. Menurut Sienna Spire, lagu Pure menceritakan tentang kehilangan spark dalam hidupnya karena telah mempertaruhkan ketulusan dan juga seluruh cinta yang dia miliki. Dahulu, dia merupakan pribadi yang penuh ambisi dalam meraih setiap impiannya. Tanpa disadari, ternyata ambisi tersebut justru menjauhkannya dari kenikmatan yang telah dia miliki selama ini.
1: 103.6 Your sweet music station, Radio Pink One. Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
2: Ya, terus?
1: Ya belilah.
2: Emang butuh?
1: Kan lagi diskon.
2: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
1: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
2: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
1: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
2: Shopping boleh dong, asal smart.
1: Biar tetap stay happy.
2: September, shop smart, stay happy.

Ariyo Wahab merilis single terbaru berjudul Kembali Pulang pada 18 September 2026. Lagu ini menjadi single kedua Ariyo bersama My Music Records setelah sebelumnya merilis Cinta. Kembali Pulang diciptakan oleh Randy Pandugo dan mengangkat cerita tentang kerinduan seorang pekerja untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Lagu ini terinspirasi dari kehidupan Ariyo Wahab sebagai family man yang sering bepergian karena pekerjaan.

Gak satset, Eminem keduluan Rihanna merilis lagu ini. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Jadi ketika Benny Blanco dan Stargate lagi bikin beat untuk sebuah lagu baru, mereka sempat menawarkan lagu ini ke manajer Eminem. Manajer Eminem bilang suka, namun kemudian 8 bulan gak ada kabar, di ghosting ceritanya. Ketika mereka bertemu Sia di studio, mereka mengajaknya untuk menyelesaikan lagu yang sudah nganggur selama 8 bulan ini. Dan ternyata hanya dalam waktu 15 menit bersama dengan Sia, mereka menyempurnakan lagu ini. Dan mereka tawarkanlah lagu ini ke Rihanna. Rihanna suka, deal, dan segera rilis. Nah, ketika lagu sudah siap rilis, manajer Eminem baru menghubungi lagi kalau mereka tertarik dengan lagu tersebut. Tetapi, lagu ini sudah jadi milik Rihanna. Dan lagu itu adalah Diamonds. I'm Wibi Nugraha, your music director.

Miley Cyrus merilis lagu dan juga music video berjudul Let's Get Married pada 18 September 2026 sebagai single kedua dari album terbarunya Bass Persuades yang juga dibagikan di tanggal yang sama. Music video Let's Get Married disutradarai oleh Mert Ellis dan juga direkam di Hotel Chateau Marmont di Los Angeles. Yang istimewa, Miley Cyrus mengajak tunangannya Max Mirando untuk tampil sebagai bintang tamu.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Keanu Reeves, Anda pasti otomatis langsung teringat pada peran ikoniknya di film The Matrix dan John Wick. Aktor legendaris multitalenta asal Kanada ini, selain berbakat, juga dikenal dengan kepribadiannya yang rendah hati dan dermawan. Selain itu, Keanu Reeves juga memiliki beberapa kalimat motivasi yang bisa menyemangati kita. Salah satunya berbunyi, "If you have been brutally broken, but still have the courage to be gentle to other living beings, then you are a badass with the heart of an angel." Lewat kalimat ini, Keanu Reeves memuji kekuatan batin seseorang memilih untuk tetap berbuat baik di tengah penderitaan yang sedang dialaminya.

Pingin FM, your sweet music station. Shops must stay happy. Ya, sahabat Pingin FM, rehab dengan Sway My Way. Gak terasa, sudah 4 jam saya temani Anda di Nuansa Malam. Saya mesti pamit dulu. Ini beneran pamit sekarang ya. Yaudah, selamat beristirahat. Saya Surya Winata pamit. Selamat malam. Sampai jumpa. Bye-bye.

0: Ada apa nih? Wawo wawo wawo wawo.
1: Ceritanya pagi-pagi kalau Tarzan bangun tuh kan gitu.
0: Emang gitu.
1: Karena Tarzan kan gak bisa bilang selamat pagi.
0: Iya, mentang-mentang dia wow wow wow ya kan.
1: Iya,
0: wow wow wow.
1: Tarzan kan cuma bisa teriak-teriak doang, gimana dong.
0: Kasian wow, banget wow, ya jadi Tarzan ya. Iya, iya. Tidak menggunakan bahasa-bahasa yang lugas ya. Eh gimana sih kalau dia lagi apa sih melayang dari antara pohon ke pohon.
1: Gimana ya?
0: Au,
1: gitu. Enggak, itu serigala itu. Bukan gitu.
0: Gimana sih guys? Serigala. Yang sudah pada bangun di PP-in dong kita ya kan? Di tarsan-tarsanin lah kita pagi ini.
1: Au, au. Gitu.
0: Au, au.
1: Itu mah oi.
0: Itu mah anjingmu.
1: Iya.
0: Au, au.
1: Gitu deh biasanya kalau kalau oi itu.
0: Iya. Itu biasanya dia mau ngapain?
1: Dia tuh kayak ibaratnya tuh kok lu baru pulang sih kayak
0: oh,
1: gitu loh.
0: Oh gitu. Jadi kemana aja lu?
1: Iya,
0: gitu.
1: Kayak gitu.
0: Kayak anak Jaksel ya dia kan. Kemana aja lu, kayak anak Jakarta aja dia.
1: Iya gitu dia.
0: Gak pulang-pulang.
1: Datang juga.
0: Oh gitu. Atau akhirnya nih cewek nakal pulang.
1: Iya no, kayak gitu dia mikir kayak.
0: Cewek ini emang nakal sekali.
1: Kabur dia kemarin tuh.
0: Eh kenapa kabur?
1: Kebuka pintunya.
0: Kamu yang buka ya?
1: Bukan ibu yang buka.
0: Ibu. Terus akhirnya?
1: Ya terus ibu berpikir dia lagi di kamar.
0: Oh terus udah ditutup lagi?
1: Terus dia buka. Jadi kan ada kamar kayak kloset kita gitu loh, teman kamar baju gitu kan. Kita kira dia di sana. Pas dilihat sama ibu kok kosong.
0: Oh wow.
1: Berapa menit kemudian datanglah dia terengah-engah.
0: Untung dia ingat jalan pulang
1: ya. Ingat jalan pulang mah dia ingat.
0: Secara dia kan gak pernah dikeluarin ya. Takutnya kan ketika melihat dunia luas tuh kayak, wah bebas, aku sudah dibebaskan dari penderitaan ini guys. Tapi agak ceroboh juga ya Bu Agung ya.
1: Dia yang terlalu lihai sih.
0: Lihai.
1: Anjingku yang terlalu lihai.
0: Ya itu dia kadang-kadang tidak pernah dikeluarin ketika melihat dunia luar tuh kayak menarik sekali buat dia.
1: Iya no.
0: Kayaknya ada hal banyak yang harus aku
1: explore
0: nih.
1: Tapi melihat badannya dia seperti anak sapi ya, kita agak worry sih.
0: Iya benar banget.
1: Lebih ke worry ya.
0: Worry nanti kenapa-kenapa ya kan. Kan terlalu lezat kayaknya.
1: Iya no. Gimana toh?
0: Tapi kita sapa dulu ah. Sahabat Minerva udah pada bangun loh ini today. Mbak EN, bahkan Mbak EN sudah buka warung jam segini.
1: Mantap nih, ya, warung Madura coba, lewat ini.
0: Iya benar, ini warungnya sangat OCD mbaknya ya sepertinya.
1: Iya rapi banget ya.
0: Iya kan? Ya. Dia penataannya ya sahabat Minerva, ini saya gambarkan saja. Warung Bu EN, Bu Endang Pajarwati. Ya kan? Di Buleleng, di mana mbak kamu Bulelengnya mbak ya? Seririt ya? Eh bukannya deh.
1: Gak tahu.
0: Ya pokoknya
1: Buleleng mana,
0: Buleleng lah ya. Buleleng Lovina lah anggap aja begitu. Itu
1: rapi
0: tuh
1: banget.
0: Sumpah. Rapinya itu ya lemarinya berwarna biru-biru kan. Biru muda dong ini. Biru muda, dicat biru muda lah gitu satu FM. Terus penataannya itu perwarna guys.
1: Bener banget.
0: Warna orange ada di bagian tengah gitu. Warna hijau kuning itu ada di bagian pinggir-pinggir. Gitu itu ditatanya perwarna.
1: Iya.
0: Seperti ibunya ini sangat ini banget ya.
1: Terus kan ada ini
0: jeli.
1: Tuh. Iya ada minuman kayak pop ice deh ini ya.
0: Iya minuman
1: pop
0: rentengan
1: ice,
0: itu
1: pop
0: ya
1: ice
0: kan.
1: Ice warna pink kan. Sampai di atasnya ada helm warna pink juga.
0: Iya bener banget. Segala jenis warna dijajarkan dengan sangat akurat ya guys.
1: Iya. Jual ini ya jual helm juga ya.
0: Kayaknya mana ada jual helm enggak sih kayaknya.
1: Itu ada helm di atasnya.
0: Oh mungkin helm orang. Helm orang Edo oi, selamat pagi Edo oi. Panggil dia Edo oi kan.
1: Dia yang lagi jatuh cinta ya.
0: Ici. Aku happy banget kok ngeliat teman-temanku pada jatuh cinta loh.
1: Aku jatuh tertimpa tangga. Oh jiping.
0: Kok gitu kan? Mendoakan dirimu sendiri hal yang sial ya kan.
1: Aku jatuh. Aku mau jatuh, aku maunya aku nana bangun cinta.
0: Oh baik.
1: Nana bangun cinta.
0: Bukan jatuh cinta tapi bangun cinta
1: iya.
0: Gitu ya. Takut jatuhnya Anda pasti.
1: Jatuh sakit.
0: Bangun itu.
1: Semangat.
0: Bangun itu susah.
1: Iya
0: Mbak Juna Nina. Selamat pagi udah bangun juga Mbak Wiu. Oh dia bilang auu. Kok auu?
1: Oh iya, auu gitu. Auu gitu.
0: Oh bro. Kayak Ratu Mawar ya.
1: Mungkin Ratu Mawar terinspirasi dari Tarzan.
0: Jangan-jangan ya kan. Wow. Terus ya, ada.
1: Kalian jadi Tarzan gak ya?
0: Iya.
1: Bingung aja kita emang mengawali kayak agak random aja.
0: Iya ini. Kan kayak biasa kita random bu. Iya ya lagi. Kan. Indra Bagainda selamat pagi.
1: Hello.
0: Ada juga Mbak Dewi. Kemudian ada Mbak Ratna.
1: Aduh.
0: Mbak Endang. Putih raknya. Mana ada biru muda.
1: Fotonya biru sumpah.
0: Fotonya, Mbak. Iya Mbak.
1: Mbak itu di kayak layar komputer kita biru.
0: Kameramu tuh hilangkan filter Mbak deh kayaknya iya. Ya kan. Di kamera di kita munculnya biru muda loh.
1: Biru muda beneran sumpah. Sumpah dah.
0: Kamera filtermu hancurkan filter itu.
1: Mbak Panca. Gus Bawo. Sintie.
0: Bola.
1: Auwo. Auwo.
0: Mana dia? Auwo. Au. Au. Uwo. Gitu deh.
1: Tarsannya keselak.
0: Au. Uwo. Uwo. Lagu-lagu zaman tahun 80-an ya. Tahu. Wow wow wow wow.
1: Sampai Cynthia bilang pasti bagus banget warungnya Bu En. Dan bayangin aja udah semangat.
0: Iya kan.
1: Bu Leleng mana Bu warungnya siapa tahu bisa mampir pas pulkam.
0: Oh tuh.
1: Warung mana Bu En?
0: Mbak En.
1: Ya.
0: Kamu tuh Bu Leleng mana ditanya sama Cynthia loh kalau dia mau dia pas pulkam siapa tahu bisa mampir ya kan.
1: Apa ya percakapan
0: mau belanja.
1: Percakapan sahabat pengen FM apa ya kalau saling ketemu ya?
0: Iya, kita ngobrol itu aja yuk.
1: Iya.
0: Kalau seandainya ini kan banyak nih di antara sahabat pengen FM tuh baru berkenalan tuh hanya di udara guys.
1: Iya, asik di
0: ya udara. Kan? Seandainya kalau misalnya Anda ketemu itu Anda pengen apa sih obrolan Anda ya kan?
1: Apa yang mau Anda obrolin sama
0: iya, iya
1: sahabat
0: bener.
1: Pengen FM yang lain?
0: Ternyata ngobrolinnya penyiar.
1: Iya lagi.
0: Penyiar itu ih iya. Itu.
1: Ya, kemarin dengar gak siarannya Wibi sama Adi itu kayak ih sak gitu.
0: Buang no mereka. Iya. Gitu. Tahu gak Adi itu ternyata nakalan.
1: Iya ya. Ternyata nakalnya beneran no.
0: Iya no. Ternyata. Iya apa sih guys? Ya kalau misalnya ada istilah zaman dulu kan kopi darat ya kan?
1: Nah benar kata Pak Wiwin nih obrolan saat kopi darat ya.
0: Iya benar-benar. Iya. Seandainya nih satu FM Anda itu bisa ketemu satu sama lain karena ternyata kita melihat ya dari sahabat pun FM yang tiap pagi nih ngechat kita ngomongin tiap pagi aja pendengar kita aja karena pendengar yang lain aku nggak tahu.
1: Kita nggak tahu habitnya seperti apa.
0: Iya benar-benar.
1: Kita nggak
0: tahu. Itu ternyata ada yang dari Bu Leleng.
1: Bener. Kemudian, ada yang dari Karangasem.
0: Kerang esem, ya kan?
1: Bang Li, Mama Yaya.
0: Bang Lai, ya kan? Bang Lai.
1: Bangladesh.
0: Iya, Bangladesh. Ada yang dari Klungkung gak sih? Klungkung. Ada kayaknya, Dek.
1: Siapa dari Klungkung?
0: Ada gak sih?
1: Ada gak? Coba sekalian perkenalan Anda
0: iya.
1: Deh, dari mana deh?
0: Betul, ada dari Batu Bulan juga ada.
1: Banyak.
0: Syaitan ada.
1: Oh, Syaitan.
0: Syaitan ada juga. Terus juga ada yang dari
1: hafal banget
0: Mengwi, ya kan?
1: Kalau Prof. Profiling tuh hafal banget ya sumpah aku angkat tangan sumpah. Ah di mana teman-teman
0: Abian
1: ini tinggal.
0: Abian Semal.
1: Iya
0: ya dong. Ada di Mengwi juga ada.
1: Tude negara loh.
0: Tude negara.
1: Negara mecaplag apa?
0: Oh ya?
1: Mecaplagan di Pengkola.
0: Oh ya, emang masih bisa dengerin kita Tude.
1: Tapi sekarang kayak maksudnya dia aslinya dari negara.
0: Iya.
1: Tinggalnya keliling-keliling.
0: Iya benar.
1: Gitu ya,
0: dan
1: gitu ya.
0: Ada yang dari Ubud.
1: Iya.
0: I mean kita ngomongin yang sekarang tinggalnya di mana ya?
1: Iya.
0: Satu
1: FM
0: tinggalnya ya kan?
1: Bukan aslinya ya.
0: Bukan aslinya ya.
1: Kalau asli Anda dari Jember ya jauh banget.
0: Iya benar. Tapi ada juga yang dari Jember si Adula-dula.
1: Abdul ya?
0: Heeh.
1: Adula-dula.
0: Lusa Dua.
1: Iya.
0: Jimbran.
1: Jimbran.
0: Ada juga
1: Senur.
0: Senur.
1: Ya kan? Senur.
0: Bahkan
1: kan?
0: Cynthia itu kamu di mana sih, Sin?
1: Kamu tinggal di mana?
0: Plage ya kayaknya.
1: Sin, kamu tinggal
0: di mana? Dia deket di, sini enggak. Kok. Gatsu-gatsuan gitu dia, gatsu-gatsuan.
1: Sibang Gede gak dia?
0: Iya, Sibang Gede ya.
1: Pak Ayani.
0: Iya.
1: Setahu aja.
0: Iya, ada juga yang Dayu Asriani itu kan di ini, Seroja gitu kalau gak salah.
1: Seroja.
0: Ada.
1: Sumpah.
0: Tapi seandainya Anda itu ketemu ya satu level.
1: Iya.
0: Apa sih hal yang pertama pengen Anda obrolin guys?
1: Coba. Iya kan? Coba.
0: Gatsu dia, sembarang aja pelagi.
1: Lagu banget ya tuh.
0: Tebanan banyak.
1: Cepet ayo tebanan.
0: Tebanan Mbak Panca. Ada buat Mbak Desbar. Di Tebanan juga ada.
1: Seneng kali kamu ngasih stiker kentut nih, no.
0: Today,
1: ini aja satu-satunya stiker
0: yang aku favorit. Di Abian Basa Mengwi kan, bener. Banyak loh, makanya kalau misalnya nih satu FM ketemu satu sama lain, ya kan. Meskipun beberapa pasti Anda pernah ketemu, cuman pasti banyak yang belum pernah ketemu kan. Apa yang pengen Anda obrolin sih sebetulnya?
1: Apa sih yang mau Anda kepoin?
0: Sebetulnya.
1: Apa cuma nyapa aja, oh iya. Terus kayak ada tuh penasaran perkenalan lo.
0: Iya, iya.
1: Kayak aku Sintie, sahabat Pingin FM juga. Iya.
0: Atau lebih ngomongin ke penyiarnya sih?
1: Iya.
0: Atau Anda pengen saling tahu satu sama lain gitu, iya, ya kan?
1: Iya. Bener ya, punya warung ya? Di mana warungnya?
0: Sejauh mana Anda tuh mengenal sahabat Pingin FM dari siaran kita?
1: Iya, no.
0: Kayaknya semua saling mengenal deh. Seperti udah paling kenal gitu loh.
1: Mungkin ya.
0: Iya kan tuh, Mbak Dewi, aku dari Bongan, Tabanan.
1: Wow.
0: Ada yang dari Tunjuk, Tabanan. Kak Bagus Bayu, Tabanan juga.
1: Wow.
0: Kak Juna-Juna di Nusa Dua dia.
1: Nusa Dua dia.
0: Nusa Penida.
1: Edo Nusa Dua.
0: Edo Nusa Dua. Kan? Yuk Nusa kita Penida, ngobrol pagi hari. Kan ini kita ngomongin tentang ketemuan antara sahabat Pun FM yang belum pernah ketemu sebelumnya.
1: Iya.
0: Kan
1: iya,
0: ada
1: iya.
0: tuh antar sahabat Pun FM yang memang sudah kenal dari zaman bayi. Kan ada iya, tuh.
1: Takut banget. 38 tahun yang lalu.
0: Iya bener banget.
1: Coba ngobrol sama kita yuk 08139394 ya.
0: Yuk kita ngobrol pagi hari ini. Apa sih topik obrolan yang pengen Anda omongin?
1: Nah.
0: Kalau Anda ketemu dengan sahabat Pun FM yang lain yang belum pernah Anda ketemu.

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.

0: menohok.
1: Bener gak sih Tiara Andini sama Wisnu Santika?
0: Kenapa? Iya. Bener.
1: Ada kedekatan.
0: Oh maksudnya kirain nah,
1: kamu kalau duet. Ngomong, kalau kamu ngomong sama aku ya kedekatan-kedekatan relationship gitu
0: ya.
1: Pasti.
0: Itu sudah pasti maksudnya seperti itu
1: iya,
0: ya.
1: Iya bukan masalah karya, karya mah. Ya oke-oke aja gue mah.
0: Iya mereka emang deket di lagu di proyek, apa, di proyek Sumpah satu Percuma lagu. Ya, iya kan? Tapi emang iya itu gosip dari mana?
1: Gosip dari ada lihat Instagram.
0: Oh gitu.
1: Iya. Wow. Hanya gosip atau mungkin ini kali gimmick.
0: Bagaimana kayak kalau kita telepon langsung Tiara Andini pagi
1: tahu
0: ini?
1: Tahu banget. Kenapa nggak ya. Wisnu Santika yang kita telepon? Kenapa harus Tiara Andini yang kita telepon? Tiara Andini masih bobok, dia kan Gen Z.
0: Iya iya. Wisnu Santika baru bobok juga.
1: Dia habis party. Iya benar.
0: Abis kerja ya kan, iya. Kerjanya ngalong kan, biasa kayak gitu. Produser, DJ kan gitu deh.
1: Usah lah tahu percintaan orang
0: lain. Yaudah kalau gitu gak usah lah ya, mendingan kita saling tahu satu sama lain aja bagaimana iya. Sahabat Una FM. Aku tuh penasaran ketika pagi-pagi kan kita selalu menyapa Anda nih.
1: Iya benar.
0: Bahkan semua dari Anda kita sapa, iya. Kita ngomongin tentang Anda. Bahkan spill tipis-tipis tentang, oh ternyata ada dokter anak nih, dokter iya, Tama. Bener. Wah ternyata butuh oke. Ini kerja di bidang farmasi nih. Wah ternyata Mbak Wiwin nih punya rooftop di rumahnya.
1: Gila.
0: Chef Rini tiap hari bahkan buka lapak ya kan.
1: Buka lapak ngirimin kita makan.
0: Iya Mbak Ratna ibu rumah tangga tapi DIY banget orangnya.
1: DIY dan tiap pagi pasti ke pasar.
0: Mbak Endang itu punya warung. Mbak Panca kerja tapi tiap pagi rajin bangun pagi bawa
1: si Jason pergi.
0: Si Jason yang masih hidup ya.
1: Iya Bastian yang udah gak
0: ada. Oh baiklah. Kak Edo Marvel yang
1: orang have banget.
0: Ih bener banget. Gila. Salah satu penekuk di
1: Nusa Dua.
0: Lagi suka jogging ya kan. Kan kayak gitu-gitu. Kak Juna misalnya yang punya taman di rumah. Kan jadi kok aku jadi tahu semua tentang Anda ya.
1: Hebat ya. Banget sih profilingnya emang luar biasa.
0: Tapi
1: no.
0: Bener kan sahabat Una FM?
1: Kalau salah bilangnya bener, salah ya. Gitu ya. Maaf ya.
0: Iya, atau misalnya Bauer, ya kan? Yang
1: dia mendengarkan semua radio.
0: Betul, dan gitu kan? Dia tiap pagi berangkat kerja ke daerah Renon, ya kan? Iya. Dipercetakan. Tahu aku tempat kerja dia bahkan.
1: Keren.
0: Itu
1: Mbak Ayin selalu nyapa kita.
0: Ih, punya warung juga dia. Yang harus Anda datangi warungnya, ya kan?
1: Sinti E.
0: Ih, dia luar biasa.
1: Sinti E, kamu kerja di mana sih, Sinti? Aku kayak mau nyebutin
0: kita tuh,
1: kerja di ini tapi aku gak tahu.
0: Kalau Cynthia itu ya, itu yang paling menonjol itu adalah dia gaya hidupnya yang sehat banget.
1: Iya,
0: bersama
1: punya
0: dengan
1: suami sebagai PT.
0: Iya, bodybuilder.
1: Iya.
0: Yang sangat kekar ya kan. Luar biasa, elemen pun minder melihat dia.
1: Kata Cynthia di mana coba ayo aku kerja.
0: Enggak tahu, aku juga gak tahu.
1: Suamiku gak PT.
0: Di mana kamu Sin, ya kan?
1: Kamu pasti ini gak PNS kamu ya?
0: Enggak, dia bukan PNS deh kayaknya.
1: PNS.
0: Masa?
1: PNS
0: itu
1: langsung.
0: Itu yang pengen aku tanyain nanti ketika ketemu sama Cynthia ya kan? Atau Mbak Juni Natih?
1: Ternyata suami Cynthia itu accounting.
0: Wah.
1: Tuh kan bener jadi pemerintahan.
0: Cuman. Oh iya ya. Oh wow. Iya.
1: Pak ya Pemda gitulah kayaknya PNS itulah kamu kayak
0: kamu Sin. Kamu ASN kamu Sin.
1: ASN wow. Ya. Kalau dari
0: suaminya accounting.
1: Sorry,
0: mungkin adalah akunting terkekar di dunia kali ya.
1: Kantorku pernah ngiklan di Penguin. BPD ya?
0: Enggak dong.
1: Bukan pemerintah ya?
0: BNN.
1: BNN ya?
0: Malah tebak-tebakan di pagi ini.
1: Soalnya ya dia kan? Jam-jam kerjanya dia tuh kayak oke ini adalah jam orang-orang kerja di pemerintahan gitu ada mikirnya.
0: Iya benar ya. Iya juga sih ya. Karena kalau misalnya ada juga Mbak Juni Natih yang seorang guru iya. Tercantik di Mengwi. Ada juga Mbak Adi Bejigama juga punya warung ya kan bener. Di rumah. Dan banyak dari antara sahabat Una FM yang seringkali saling mengenal karena denger di radio deh.
1: Iya ya.
0: Makanya kalau misalnya Anda punya kesempatan bertemu dengan sahabat Una FM yang lain nih. Misalnya sahabat Una FM Anda pengen bertemu dengan siapa, apa yang pengen Anda tanyain?
1: Iya coba iya, coba kan? Coba ngobrol sama kita, kita iya. Berhayal aja ya.
0: Ada dokter Gungwi yang dokter mata ya kan. Aku mau dokter, iya. Ketemu dokter Gungwi ah mau periksa mata misalnya. Biar
1: aku mau konsultasi gratis.
0: Iya biar mataku gak nakal.
1: Kalau aku berat sih. Ayo kasih tahu kita yuk 08 11 93 4 94. Sekalian request lagu juga. Temenin lah deh sama Wibi sampai jam 10 ya kan. waduh pagi-pagi udah kupu-kupu katanya.
0: Siang-siang mungkin udah bukan kupu-kupu lagi mbak, ya kan?
1: Iya, balik lagi ke pompong
0: kita. Jentik ular.
1: Lagu Silawan Seven Memori Baik, ntar kita siapin buat Mbak Juni.
0: Satu persatu kita siapin ya. Tapi kita ngobrol dulu, kalau misalnya Anda punya kesempatan bertemu dengan antar sahabat Bung FM yang lain, Saudun FM.
1: Anda mau ketemu sama siapa?
0: Ya, Anda pengen bertanya sama siapa? Dan
1: obrolannya apa?
0: Apa yang pengen Anda tanyain? Yuk kita ngobrol pagi ini.
1: Siapa tahu ada yang kayak jual-jual ini kan, apa warung kelontong kan. Sekarang harga beras berapa?
0: Iya bener banget. Atau kan sesama punya warung. Banyak loh pada punya warung loh.
1: Di mana dapat agen ini?
0: Iya, Ibu Uma Sanabaha kan ada juga tuh.
1: Vila-vila lagi kan.
0: Iya bener.
1: Di mana mandor yang oke yang mana?
0: Iya bener sekali mandor yang oke. Kamu pakai mandor apa? Siapa kan gitu?
1: Siapa kontraktor kamu? Berat, berat coy, berat.
0: Ngeri banget yang fakta yang membuat aku terbelalak pagi hari ini adalah suaminya Cynthia.
1: Counting. Orang-orang tuh paling takut sama accounting kan. Sekarang kalau ketemu sama Yuda, lebih takut lagi kayaknya sama
0: kumbu, makannya. Kumbu, accounting tapi kayak ini ya, tukang pukul.
2: Fresh single on Penguin FM.

of Funk, Chaka Khan kembali dengan karya baru sekaligus album studio ke-13-nya di tanggal 18 September 2026. Sebelum dirilis resmi, Chaka Khan sudah lebih dulu membagikan 3 single utama, yaitu Shakzilla yang punya judul sama dengan albumnya, Boogie.

0: beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
4: Guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya benar.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. Makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
6: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini

0: favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

0: Spesial buat guru kita yang cantik jelita, Mbak Juna Nina. Silakan Seven dengan memori baik spesial ya. Lagu ini semoga bisa bikin happy pagi-pagi sebelum berangkat kantor, sebelum berangkat ke sekolah. Pak Tude, kalau Pak Tude ini ternyata adalah seorang
1: tour driver and guide.
0: Iya.
1: English speaking guide
0: sahabat Tune FM. Kalau Anda perlu tour guide yang English speaking,
1: yes.
0: Today jawabannya.
1: Benar sekali.
0: Tapi kalau misalnya Anda ketemu satu FM sama sahabat Tune FM yang lain nih, misalnya nih, topik apa sih yang pengen Anda obrolin satu FM?
1: Ya, apakah atau keseharian Anda, keseharian dari sahabat Tune FM, profesinya mereka, atau mungkin ngomongin penyiarnya.
0: Iya bener.
1: Atau ngomongin lagu kesukaan.
0: Iya bener banget.
1: Atau lagu apa sih yang sering kamu request kemarin tuh?
0: Iya, atau apa? Atau secara spesifik Anda tuh pengen ketemu sama siapa? Sahabat Pilihan FM yang lain. Dan Anda pengen ngobrol apa sama dia gitu loh.
1: Yes.
0: Ya kan, kita ngobrol pagi hari ini satu FM. Misalnya, waduh aku pengen banget ketemu sama Chefri Nino. Pengen belajar masak yang enak-enak. By the way, percayalah masakan-masakan dari Chefri Nino itu enak semua guys.
1: Bener. Bener banget.
0: Ya kan, dari kue-kuen yang dia bikin sampai masakan-masakan yang biasa dia jual di cateringnya.
1: Itu enak banget.
0: Wow.
1: Sama kayak Titin bikin kue juga.
0: Iya. Anda pernah makan apa namanya nasi jinggo yang buatannya Titin?
1: Belum, Nok.
0: Kenyang, Nok. Satu kali makan tuh kenyang banget. Sambelnya enak loh.
1: Tuh kan.
0: Ya kan? Banyak banget dari Sahabat Tune FM itu sangat berbakat.
1: Iya.
0: Luar biasa, makanya kita ngobrol pagi hari ini. Seandainya Anda bisa ketemu dengan sahabat Tune FM yang lain satu FM. Topik apa yang pengen Anda obrolin? Atau misalnya ada secara spesifik, aku pengen ketemu Mbak Nina misalnya. Pengen minta kerjaan.
1: Kena HRD gitu ya.
0: Kan misalnya loh,
1: bisa.
0: Misalnya.
1: Ini ya kayak kan? Kayak Mbak Juni Natih nih. Mbak Juni bilang, aku pengen ketemu Mbak Iga Panca, mau diajarin cara ngangkat barbel.
0: Tuh kan?
1: Biar bisa langsing dan strong kayak Mbak Iga Panca.
0: Tuh. Atau pengen ketemu sama Mbak Puspa, bagaimana cara mempertahankan body
1: yang singsat.
0: Ih bener banget, kayak Spanish guitar itu.
1: Wow.
0: Banyak loh ternyata sahabat Tune FM yang luar biasa ya kan. Satu sama lain semoga bisa saling menginspirasi.
1: Bener gitu. Aku pengen jalan-jalan ke Ubud biar ketemu sama Mbak Tinita.
0: Luar biasa.
1: Bisa ya kan? Banget. Yuk joinan yuk 0811 393 494.
2: Weather forecast. Weather forecast.
0: Apa kata Wunca, pengen ketemu Wunca gak bisa ya? Dia
1: jangan.
0: Tokoh imajiner.
1: Iya. Dia hari ini bilang kalau akan cerah berawan, suhu di 24 sampai 32, rata-rata 25.
0: Yes.
1: Tidak ada kemungkinan hujan, anginnya di 15 sampai 25 km per jam, UV indeksnya 11 di siang hari.
0: Nah itu dia, Sawatun FM, jangan lupa.

0: Blackpink in your area. Spesial buat Mbak Dewi, lagumu nih Mbak Dew, Blackpink dengan Jam ya. Spesial juga buat Anda yang pengen dengerin lagu kesayangan, boleh banget loh.
1: Yes, 0811-393-494.
0: Betul sekali, sambil kita ngobrol pagi hari ini. Kalau misalnya Anda punya kesempatan pengen bertemu dengan sahabat Pingin FM yang lain, apa sih yang biasanya pengen, apa yang pengen Anda obrolin?
1: Coba kasih tahu kita ya, apakah Anda mau ngobrolin tentang lagu atau ngobrolin tentang keseharian dari sahabat penyiar yang lain, profesi apa, atau ngomongin penyiarnya.
0: Iya, atau ngomongin tips-tips yang Anda bisa dapatkan dari mereka, atau bener. Anda punya keinginan ketemu sama siapa secara spesifik. Aku pengen ketemu dong sama
1: Titin.
0: Iya benar. Pengen tanya. Itu kan palanya gitu misalnya ya kan.
1: Takut
0: banget. Dia beberapa hari ini gak ada dia.
1: Ya kemana dia?
0: Kemana kamu Tin? Kok menghilang dari ingatan kamu?
1: Coba kasih tau kita yuk 0811-393-494 ya. Ada Indra Begendai.
0: Iya, yes, halo Indra Begendai. Yes.
1: Kita ngobrol tentang ini lagu. Kalau dia ngomongnya requestnya teh hijau.
0: Iya teh hijau.
1: Indra dapat kabar terkait Tulus, rumornya akan manggung di Bali juga. Mantap. Kamu selalu dapat rumor band manggung. Gila,
0: iya
1: Indra,
0: luar biasa. Dia kayak pemerhati konser deh.
1: Iya.
0: Apalagi yang di Tabanan.
1: Di Tabanan.
0: Iya dia karena tinggal di Tabanan sih.
1: Iya.
0: Kalau Tulus ya Ludes pasti.
1: Bener.
0: Ya kan, sepanggung-panggungnya Ludes.
1: Jangan.
0: Mbak En.
1: Hai.
0: Dia tadi cuman ngasih tahu kita aja dia udah bangun, warung udah buka, yang ternyata raknya berwarna putih ya.
1: Bener.
0: Bukan hijau muda, bukan biru muda.
1: Mbak Dewi tadi udah, Mbak Adi Beji Gama.
0: Dia dari Bongan Tabanan ya juga ya.
1: Yes, Mbak Adi mau menghapus jejak Noah.
0: Ya boleh disiapin
1: lagunya.
0: Ntar kita
1: siapin ya. Mbak Wiwin Jegek Bulan.
0: Mbak Wiw, mana kopimu Mbak Wiw?
1: Iya kok gak ada kopi rooftop nih.
0: Iya kopi dengan kearifan rooftop lokal ya kan.
1: Kearifan rooftop banget gak? Terus juga ada ini namanya adalah Mbak Purwanami.
0: Halo Mbak Purwa. Oh dia nge-pein kita tadi. PPP Mbak Purwa.
1: Mbak Panca.
0: Mbak Purwa ini di Sukawati kan? Nah ini Mbak Purwa juga Sukawati. Bener gak Mbak? Coba kamu yes atau no gitu.
1: Yes or no.
0: Kamu tinggal di Sukawati kan Mbak Purwa?
1: Ntar dia jawabnya ye.
0: Ye. Boleh aja yang penting kita tahu bener apa enggaknya. Tolong jawab Mbak.
1: Mbak cepet Mbak jawab Mbak.
0: Cepet Mbak.
1: Mbak Panca.
0: Halo Mbak Panca.
1: Best Pursuit ya Miley.
0: Alright.
1: Kita siapin. Terus Ayin.
0: Mbak Ayin.
1: Ayin MLTR. Bring it on.
0: Boleh lah.
1: Make it a better place.
0: Sinti E. Dia di Kemenduk Bangga. Apa sih Kemenduk Bangga deh?
1: Kementerian Penduduk Bahagia.
0: Jangan-jangan bangga sebagai warga Indonesia.
1: Kalau aku cari dulu di Google.
0: Kemenduk Bangga. Iya jangan-jangan kependudukan deh.
1: Pendudukan gak sih?
0: Kemenduk Bangga adalah
1: BKKBN. Kementerian Kependudukan.
0: Dan?
1: Apa kepanjangan
0: tatar? Kemenduk Bangga. Kementerian Kependudukan bukan.
1: Dan Pembangunan Keluarga.
0: Kan
1: lembaga ini merupakan bentuk transformasi dari BKKBN, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
0: Oh gitu.
1: Yang kini digabung nomenklaturnya menjadi Kemenduk Bangga atau BKKBN.
0: Iya, karena seringkali singkatan itu bahkan panjang banget ya.
1: Iya,
0: singkatan dari apa namanya? Kementerian.
1: Iya. Komen butristek blablabla banyak sekali.
0: Kayak ribet sekali.
1: Iya, gitu. Untuk lidah-lidah kita yang ribet ngomong sendiri aja keblingset kita kan.
0: Lidah-lidah awam kita ya kan.
1: Edo Marvel.
0: Dia ikutan loh Cynthia. Dia itu adalah kalau pas ketemu sahabat, kalau aku ketemu sama sahabat Pingin FM itu ya pas acara Ultahnya Pinguin katanya. Dia cerita nih, langsung aja aku nanya yang sebelah-sebelah aku nih katanya. Dulu pas awal ketemu di Shotgun itu sama ketemu sama Bu Juni. Bu Juni Natih ya, akhirnya semeja bareng sama Bu Juni, sama Bitu. Terus pernah mencaplakan. Apa tuh?
1: Mencaplakan tuh bertemu.
0: Oh bertemu, tanpa sengaja.
1: Tanpa ya sengaja.
0: Kan? Juga sama Bu Juni di Living katanya. Pokoknya kenal mereka dan ingat wajah mereka karena acara Ultah Pinguin sih. Yuk Pinguin bikin acara ultah lagi biar bisa meet and greet kita. Biayanya besar.
1: Aku mau bilang iya.
0: Aku biasanya yang duluan sih katanya. Ini Bu Dayu ya, ini Bu Juni ya, ini Mbak Tika ya. Waktu ini aku ke rumah Mbak Tin juga.
1: Hah? Ya ampun. Hah? Sweet sekali.
0: Kamu ngapain ke rumahnya Titin?
1: Iya.
0: Terus ketemu sama Mama Rosie juga waktu di studio. Aku Cynthia, kenalan yuk gitu. Terus semua obrolan pun mengalir. Dan yang pasti ngomongin penyiarnya, ngomongin kalian. Dari yang bagus sampai jelek-jeleknya kalian kita gosipin.
1: Kita gak ada bagusnya, kita mah.
0: Perasaan kita mah no.
1: Kita gak ada bagusnya, jadi kayak kita ya udahlah.
0: Sampai gak ada kata-kata lagi.
1: Iya kan?
0: Kayaknya kita gitu doang. Dimana ya kerjanya di Kemenduk Bangga ya.
1: Dia request Jeremy Sucker, come true.
0: Come true, oke. Nanti siapin
1: kita ya. Siapin ya. Terus dia bilang tadi juga ya di mana warungnya Bu En belum dijawab ya. Kalau dijawab kita...
0: Ada, udah dijawab tadi. Di apa?
1: Di mana, Wak?
0: Ada tadi, di Panji katanya.
1: Oh nah. Di Panji, Sin. Kamu kampung Singaraja di mana, Sin?
0: Di mungkin Panji juga, jangan-jangan.
1: Panji apa di mana? Coba kasih tahu selirit kali dia.
0: Selirit banget nih.
1: Edo.
0: Halo Kak Edo, Edo. Edo, oi.
1: Sugar, sugar tadi udah ya.
0: Udah.
1: Gula udah kita puter. Gula, gula, gula.
0: Aku makan gula.
1: Diabetes. Edo, waktu pertama ketemu kali Mbok Dian Sukma katanya. Mbok Jini Nate.
0: Dian Kesuma.
1: Mana sih? Dian Sukma dibilang.
0: Oh?
1: Dian Sukma, Mbok Juninate, Pak Tuoki, Mbok Desmar, Ji Dewe. Pertama kali ketemu kayak udah enggak ketemu kayak udah enggak ketemu lama. I mean kayak enggak ada jaim-jaimnya gitu.
0: Bagus dong.
1: Benar-benar enggak ada rasa work.
0: Awkward.
1: Awkward. Malah langsung nyambung kayak ngobrol sama Ji Dewe sama Mbok Desmar bahas kuliner di Tabanan. Ngobrol sama Mbok Dian bahas bisnis bunga.
0: Iya sama... kan Dian Kesuma kan dia bisa ini punya bisnis bunga itu.
1: Oh iya? Keren dong.
0: Rangkai-rangkai bungamu di sini.
1: Terus ngobrol juga sama Putu Oki, paling rame ngobrol banyak hal sampai nobar bareng karena dapat tiket nonton gratis dari Penguin.
0: Oh wow, asik.
1: Sama Mbok Juninate kemarin ketemu sampai sekarang DM-DM-an karena beliau tertarik sama aksesoris yang aku pakai.
0: Oh, kamu jualan.
1: Aduh, influencer dia.
0: Oh iya bener sih.
1: Nama relasi di radio semoga bisa ketemu semuanya. Sama Ade nih belum ketemu kita. Iya no.
0: Kamu belum pernah ketemu sama Edo Marvel? Ketemu kamu pas jogging aja bagaimana?
1: Nanti ketahuan nanti deh. Bi, aku heaven katanya.
0: Baik, have banget tau kamu.
1: Have not katanya.
0: Have not.
1: Satu lagi, Bi ketemu Mbok Titin pas ketemu aku dipeluk sambil bilang berondongku. Wow, Titin main peluk aja Titin.
0: Namanya juga Titin.
1: Iya kan? No. Aku kerja bagian finance di perusahaan distributor terbesar di Bali.
0: Oh baik. Oh, iya. Finance loh dia ternyata ya. Banyak orang-orang pemikir ya.
1: Iya agak kaget kita
0: ya. Iya orang-orang serius ya. Aduh pusing.
1: Kita didengarnya sama orang-orang serius ternyata.
0: Mbak Iir, Mbak Ira. Lagi itu weekend yang Starboy dong. Metugas, terima kasih Mbak Ira ya.
1: Iya baik. Terus ada Tude. Pak Tude, Pak Tude tadi dia bilang pagi. OTW Ubud dulu Kak. Pokoknya semangat dia bilang gitu.
0: Hati-hati di jalan.
1: Terus ikutan mini food. Paling kita senang banget cuap-cuap dan gosip para penyiar ya. Karena kita satu frekuensi.
0: Baik dong.
1: Requestnya Peter Pan buka dulu topengmu tadi udah ya.
0: Sudah.
1: Semoga sehat selalu semuanya dan juga buat Today juga sehat selalu ya. Lancar perjalanannya, hati-hati di jalan.
0: Alright, Tutu lagunya Kalasang Sudah Tenggelam dari Gadis Kretek nanti kita siapin ya.
1: Yes, Mbak Juni tadi udah ya. Mbak Tinita selamat pagi.
0: Oh dia pengen ketemu sama Mbak Iga Panca.
1: Siapa?
0: Mbak Juni.
1: Oh udah tadi aku baca.
0: Oh iya benar ya.
1: Mbak Tinita thank you udah nyapa kita pagi ini. Mbak Ratna.
0: Halo Mbak Rarat.
1: Home Charlie Put.
0: Alright.
1: Pengen ketemu sama teman-teman pendengar Penguin yang... juga suka bebikinan katanya. Kayak Mbak Dian Kesuma bikin baket bunga. Mbak Widayanti ya bikin sampian cantik.
0: Mbak Widiati.
1: Mbak Widiati ya. Terus juga Mbak Rai Sidemen karena satu kampung.
0: Oh,
1: kemarin
0: iya,
1: Polkam ke Tebola Sidemen tapi waktunya mepet banget. Cuma sembayangan kelilingan cus balik jadi gak bisa chat-chat.
0: Oh baik.
1: Ma yang lain-lain juga senang aja kalau ketemuan karena merasa punya satu kesamaan. Sama-sama pendengar Penguin. Menyatukan kita semua
0: ya.
1: Tapi kayaknya kalau ketemu paling aku yang anteng-anteng aja paling jawab-jawab aja ya malu.
0: Tapi mungkin kalau ketemuan sama yang sama-sama suka bebikinan ya Mbak ya. Kan tadi Mbak Dian Kesuma suka bikin buke bunga. Mbak Widiyati bikin sampian. Mbak Rai bikin songket ya kan.
1: Iya.
0: Aku pengen ketemu sama songketnya Mbok Rai deh kayak penasaran kayak cantik banget songketnya ya kan. Wah. Ada Putu Oki, lagunya Leoni dan Kalum Sket yang stay, yang pengen diobrolin sama sahabat Pingin FM itu adalah tentu saja tentang keluarga ya. Oh keluarga yes. Dia. Karena berawal dari tanya tentang keluarga, siapa tahu ada keluarga lain yang kenal sama profesi masing-masing ya, siapa tahu ada yang relate dan bisa bertukar informasi. Seperti diriku yang seorang nakes, ternyata banyak dokter yang meskipun tidak ikut request tapi ternyata mereka pendengar setiap Pinguin loh adik.
1: Iya ya.
0: Malah sebelum diriku aktif denger dan dikasih Pinguin loh. Kalau boleh nih aku pengen ketemu sama Mbak Rom. Kamu mau bertanya tentang bisnis laundry ya? Mbak EN juga bisnis laundry. Chef Rini dan siapa itu yang punya warung Umasana Bahamengwi?
1: Siapa ya?
0: Siapa ya?
1: Aduh.
0: Lupa no aku siapa bu. No? Kemarin dia baru request kok sore-sore, siang-siang. Ibu
1: Bumita.
0: Iya benar.
1: Tiba-tiba Tuhan, ini adalah tanda-tanda kita perlu kopi Tuhan. Sudah mulai. Oh my god.
0: Belum ngopi kita pagi ini. Abah Weisel di Gianyar. Iya. Abah Weisel Gianyarnya mana sih?
1: Ya kan? Abah Weisel mana
0: apa
1: sih?
0: Kabar?
1: Oh iya. Au. Iya, no, di mana? Abah.
0: Iya.
1: Abah banget ya tuh Abah.
0: Mbak Puspi. Ih kalau ini memang benar sih kalau aku bilang bodinya itu Spanish guitar banget.
1: Ih dengan
0: katanya ada aja baru kurang... cocok. Enggak.
1: Enggak.
0: Mbak Puspa aja. Aku... Tapi enggak apa-apa kalian saling ini aja, saling
1: aku terlalu lurus, Mbak. Jangan, Mbak.
0: Saling puji memuji aja sampai kiamat ya kan.
1: Sebel banget. Kurang satu enggak punya pacar katanya. Gitu. Siapa bilang? Pacar-pacar doang mah ada.
0: Semua cowok di dunia ini pacarnya ya. Dia.
1: Iya, no.
0: Bahkan mungkin suami-suami Anda.
1: Jangan.
0: Semua cowok di dunia ini, ya kan?
1: Semua cowok single.
0: Cowok mengaku single.
1: Takut banget, no. Kalau kata Wibi, Mbak Puspa ya, aku tuh lihai tapi siang.
0: Iya benar. Dia tuh kalau masalah bidang percintaan dan hal-hal yang dewasa.
1: Expert banget.
0: Ya kan? Expert.
1: Lihai banget.
0: Lihainya tuh lihai banget. Tapi sial. Kerjanya sial.
1: Aduh, capek. Hai.
0: Dia lagi ngopi sambil bersihin mobil nih. Kamu bersihin mobilmu pakai air kopi. Jadi view-nya ban mobil. It's my life dong, oke. Okay? Kita siapin. Ya,
1: bau-baunya kopi gitu ya, loh.
0: Siapa tahu kan membersihkan body mobil dengan kopi itu jadi bikin clong.
1: Sumpah, sumpah. Kopi apa, Mbak? Kapal api.
0: Bali Setia.
1: Setia Bali.
0: Setia Bali.
1: Banyuwates.
0: Atau yang lain, ABC.
1: Oke, Mbak Wibi, ntar kita siapin ya. Terus ada lagi nih, siapa ya? Aduh, belum tak save nomornya, maaf.
0: Ada.
1: Utami.
0: Mbak Utami.
1: Mbak Utami, aku selamat pengen pagi. Tahu aja tadi yang accounting itu di mana.
0: Oh, suaminya Sinti.
1: Sin.
0: Sin.
1: Di mana, Sin?
0: Sin Yuda, nah. Jadi accounting di mana? Karena ini Mbak Utami nanya, karena dia head of finance and accounting di hospitality. Jangan-jangan bosmu nih, Yuda.
1: Oh Mbak jadi Utami. Kamu yang sering dengerin juga,
0: iya.
1: Saya juga.
0: Coba Mbak Utami, tolong kalau beneran dia adalah apa namanya bawahanmu, tolong kasih pelajaran.
1: Ya, ya, wow.
0: Kasih pelajaran akunting.
1: Oh maksudnya. Iya benar-benar agak kaget saya.
0: Dia kan
1: ya.
0: Headnya, iya, ya kan.
1: Bener, ya. Oki.
0: Okay. Kak Butuh Oki, Butuh Oki.
1: Oki Rianto.
0: Oki Rianto.
1: Halo Wibi, ada requestnya, Nono.
0: No.
1: Nona.
0: Nona yang masuk itu adalah durian sama star. Mau yang mana Kak Oki?
1: Yang Island Girl tuh gak ada yang itu.
0: Aku Island Girl, Island Girl.
1: Kalau Oki ditanya mau ketemu sahabat Pingin FM mungkin bisa jadi Chef Rini kali ya.
0: Chef Rini, wow kesayangan banyak orang nih Chef Rini.
1: Karena kan aku juga sebenarnya dulu tamatan perhotelan jurusan Tata Boga. Kayak seru aja ngobrol seputar makanan.
0: Keren banget sih kamu.
1: Ternyata kamu seputar Tata Boga ya.
0: Kenapa kamu gak bikin ini Kak? Kayaknya berbakat sekali ya kan? Aku kan tinggal makan Kak.
1: Happy banget pasti pasangan kamu dimasakin
0: terus. Bener banget. Bagaimana terus, Kak? Bagaimana Kak?
1: Iya gimana Kak? Mau? BTW. Lihai kan? Lihai
0: banget.
1: Mas bridgingnya tuh.
0: Masuk ya kan? Masuk. Bagaimana? Mau? Murah sekali di ini.
1: Aduh udah mentok deh. BTW aku kan dulu pernah ketemu Cynthia dan suaminya pas acara anniversary di Shotgun. Pada ketemu di Shotgun ya aku belum mentik aku ya guys ya.
0: Kamu belum ada.
1: Belum makanya, belum lahir aku. Mm-hmm. Dan ternyata suaminya itu dulu pernah satu gym di daerah Pakerisan.
0: Oh gitu.
1: Dan kadang gitu ya hidup ya, orang yang pernah ketemu di mana, walau tidak kenal tapi bisa ketemu di tempat yang berbeda, iya, bahkan di satu acara yang sama.
0: Betul.
1: Kalau sama kru Penguin, aku yang ingin aku ketemu adalah Ade. Kayak petasan cabai rawit. Ramai benar. Kayaknya gulanya banyak banget.
0: Iya benar. Tiap pagi minum kopi gula dia.
1: Nggak, aku pokoknya iniku adalah apa namanya, mood boosterku adalah laki-laki tampan.
0: Iya benar.
1: Kalau aku udah laki-laki tampan tuh kayak wah. Dan juga aku yang cantik ya. Kalau aku lagi dandan.
0: Laki-laki yang tampan dan tebel ya kan. Badan ototnya gitu-gitu.
1: Bisa masak lagi kan.
0: Hati-hati sin, suami direbut. Lanang. Sama lagi lanang.
1: Enggak, takut aku dipites sama Cynthia. Aku dipites.
0: Kamu di langsung dilaporin ke Menduk Bangga ya kan. Lagunya Adele yang Rolling in the Deep dong, lanang. Oke, disiapin.
1: Yes. Ya. Terus ada juga Mbak Panca tadi ngomong, kami rame banget loh di grup apa nih? Oh, kalau ada kesempatan ketemu dengan sahabat Pingin FM yang pertama aku obrolin, kalian lah penyiar dari Mutiara pagi sampai nuansa malam. Eh, si A gini ya, si B gitu ya, si C gitu, si T. Dia lucu
0: rumpi
1: ya.
0: Rumpi Anda.
1: Ih, rumpi deh. Pokoknya gibah kalian semua dah. Habis itu bahas keseharian kita masing-masing tentang lagu PHMC. Kami di grup selalu ribut dan deg-degan saat PHMC. Kenapa kalian deg-degan?
0: Kenapa sih deg-degan banget? Juga ketahuan.
1: Iya. Kami rame banget loh di grup saat PHMC sambil dengerin kalian, sambil tebak-tebak siapa juara, siapa nomor 5. Aku pengen ketemu Erik sama Asta. Akan rame nih kami bahas PHMC dan sudah tentu gibah kalian juga. Eh, Asta mana ya?
0: Iya, Asta udah gak pernah muncul loh dia. Iya. Dia di hospitality juga tapi di Makassar.
1: Iya, aku pengen ketemu yang lain juga. Ayo Penguin bikin lagi acara, ayo semoga ya.
0: Semoga ya.
1: Cynthia. Aku di dap-dap putih. Di mananya tuh Mbak En Panji?
0: Oh, dia malah enggak tahu di Panji itu di mana loh, Mbak En.
1: Mau dong minta WA-nya Mbak En katanya biar Sherlock ya. Udah, nanti kita tanya dulu ya. Terus aku ke rumah Mbok Tin bawain boreh. Wow.
0: Oh, wow.
1: Keren. Dokter dia kayaknya.
0: Selamat pagi, Dok. Apa kabar?
1: Apa kabar?
0: Udah lama gak muncul ya kan?
1: Iya, lama gak ikutan katanya habis cuti.
0: Oh baik.
1: Kalau ketemu sama Sobat Pingin FM, pinginnya ketemu sama Chefrini.
0: Chefrini.
1: Ibu yang strong banget.
0: Kamu jadi, lagi dengerin gak sih Chefrin?
1: Chefrin.
0: Kamu tuh ternyata favorit dari banyak orang loh.
1: Iya dong.
0: Iya kan?
1: Ibu yang strong banget, jadi inget dulu perjuangan juga beresin anak sendirian. Ingin ngobrol tentang masak-masak buat anak dan lain-lain. BTW anyway, hebat banget kalian berdua tahu persis kerjaan kita semua. Wibi hebat banget ya profiling. Aku agak kurang.
0: Aku tuh sedang ngobrol sama sahabat Win FM gitu loh. Jadi ketika
1: dia ingatnya dia bagus tuh yang gini-gini.
0: Iya.
1: Yang gini-gini ya. Tolong di notice yang gini-gini, profiling sahabat Pingin FM dia nomor 1.
0: Ingat aku semua.
1: Tapi apa yang dia bilang 5 menit yang lalu dia udah lupa. Emang opo-opo nih. No.
0: Jadi aku tuh sebetulnya tidak punya minat dengan diriku sendiri.
1: Tapi ini berarti prioritinya Wibi itu ke sahabat Pingin FM.
0: Iya, ke Anda semuanya. Iya. Aku tuh sangat sayang sama sahabat Pingin FM.
1: Teman-teman dia enggak peduli kok.
0: Enggak,
1: sahabat apalagi Pingin FM dia peduli.
0: Adek, iya. Yang ada tuh walek terus.
1: Iya, no, ada-ada aja nambahnya dia. Gosip-gosip baru dari mana dapat gosip orang nih?
0: Ya dari sahabat Win FM, tanpa sadar, ya kan?
1: Takut. Itu, Hong dong.
0: Nanti Luna. Kita siapin satu persatu ya. Iya. Tapi kita ternyata banyak banget.
1: Banyak, no. Ntar ya, kita baca lagi ya.
0: Kalau misalnya Anda pengen ketemu dengan sahabat Win FM yang lain, sahabat Win FM, Anda pengen ketemu sama siapa dan apa yang pengen Anda tanyain, ya kan?
1: Coba ngobrol sama kita 0811 393 494.

0: Saldana FM dengan Starboy ini ya, beberapa hari ini timeline temanku ya kan, story temanku semuanya nonton The Weeknd di Jakarta.
1: Ada satu ini Instagram apa namanya? Apa sih account? Mm-hmm. Jadi mas-mas ini dagang nasi goreng,
0: Wak. Okay, baik. Di mana dia?
1: Enggak tahu di mana lokasinya tuh deh, tapi ada kok ini dia gini. Apa sih kayak tulisan jalannya dia? Oh, kopi, tolong aku perlu kopi.
0: Oh iya.
1: Tulisan jalan apa? Di Instagramnya dia. Mas, kalau jadi dia sambil bikin nasi goreng ya.
0: Betul.
1: Mas, kalau liburan ngapain?
0: Heeh.
1: Terus video selanjutnya nonton The Weeknd.
0: Mas-mas penjual nasi goreng?
1: Iya, nonton The Weeknd.
0: Luar biasa ya, Anda nonton gak The Weeknd?
1: Kalahan telak kuci.
0: Sama mas-mas nasi goreng ya kan?
1: Iya no.
0: Ibu Alicia.
1: Hai.
0: Di Perenanan. Udah lama loh denger Penguin dari zaman Pratnya, Bayu Permadi sampai sekarang. Tapi dengernya hanya di mobil pas antar jemput anak sekolah. Salam kenal ya, katanya pengen ketemu sama Chefrini.
1: Chefrini, banyak sekali yang mau bertemu dengan Chefrini.
0: Pengen belajar masak, kebetulan saya baru buka warung makan dan kopi. Salam kenal. Kenal semuanya, salam kenal Bu Alicia.
1: Bu Alicia nih, ini berhenti dulu loh untuk ngetik karena seru banget hari
0: iya,
1: ini.
0: Iya seru. Oh. Tadi juga dokter Diakanya juga pengen ketemu sama Chefrin.
1: Oke, Rianto pengen ketemu sama
0: Chefrin.
1: Siapa lagi tadi ini Chefrin juga udah nyapa. Hai,
0: ya, hai. Dapat gitu. Sapaan manis dan cantik seperti Chefrin kan.
1: Tadi siapa lagi tuh pengen ketemu Chefrin ya? Banyak ya, banget
0: ada.
1: Tadi.
0: Iya bener, pengen belajar masak
1: ada
0: sama
1: yang pengen belajar
0: Chefrin.
1: Masak. Dokter Diakanya bilang Chefrin ini strong.
0: Iya berbagi resep juga ya
1: iya,
0: kan.
1: Iya, Rianto karena dulu di Tata Boga dia pengen
0: bener.
1: Belajar.
0: Ternyata adalah sahabat Penguin of the Year ya, kayaknya
1: kayaknya
0: dia.
1: Kayaknya Chefrin harus bikin kelas. Kelas Chefrini.
0: Iya. Kelas berpikir positif, ya kan?
1: Gila.
0: Dia tuh kayak orang yang paling berpikir positif banget.
1: Nih, Putu Oki, Chefrini boleh Sherlock gak tempat jualannya?
0: Nah
1: tuh.
0: Ini, Chefrin tuh, Putu Oki nanya boleh gak Sherlock tempat jualannya? Anda pernah makan nasi goreng kecombrangnya Chefrini?
1: Gila, enak banget.
0: Hei, bahkan aku masih kerasa rasanya sampai sekarang, no. Iya kan?
1: Putu Oki aja bilang nih mau ketemu Chefrin juga. Tuh
0: iya
1: kan?
0: Kan? Sama seperti rasa-rasa kita ke Toya de Fasya. Itu aku pengen balik lagi loh sahabat FM.
1: Iya kan?
0: Apalagi buat Anda yang ulang tahun di bulan ini masih ada sisa besok ya kan? Datang ke Toya de Fasya, ajaklah minimal satu orang teman dan Anda yang ultah dapat free entrance.
1: Okay.
0: Khusus untuk WNI dan juga warga lokal Bali ya.
1: Suka petualangan, nah nikmati juga nih paket dari gunung ke danau dari Toya de Fasya. Hanya Rp1.325.000, nikmati sunrise jeep tour, hot spring, banana boat dan bisa digunakan maksimal 3 orang dalam satu jeep.
0: Nah apalagi yang pengen staycation, Anda bisa menikmati signature stay package Toya de Fasya. Atau pengen menikmati camping escape experience, bisa juga. Promo juga banyak, ada family fun package nih, hanya dengan Rp340.000 bisa masuk sekeluarga, 2 dewasa, 2 anak-anak plus gratis 1 loyang pizza.
1: Iya.
0: Coba bayangin, sekalian nongkrong lah di Kawah Big and Brew, kopi and croissant favorit ada di sana hanya Rp55.000 aja.
1: Ya? Ayo perkuat kekompakan tim juga dengan team building package cuma Rp335.000 per orang, udah dapat 3 ice breaking games, 5 games utama, makan siang dan akses penuh ke semua kolam dan water slide.
0: Yes.
1: Info lengkap langsung WhatsApp 0818-0232-2888. Sekali lagi 0818-0232-2888 dan juga follow Instagramnya @toyadevasya. I might lose my mind, waking when the sun's down, riding all these highs, waiting for the calm down, walk these streets with me, I'm doing decently, just glad that I can breathe.

0: Can you come through?
1: Yes, baby. How's doing, baby?
2: Radio Penguin.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau tea juice lemon.
6: Kalau aku mau tea juice madu.
7: Aku gula batu.
6: Mau melati.
7: Apel apel.
3: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
4: Asik.
5: Wah.
3: Nah gimana? Enak es tehnya?
6: Enak.
5: Mau dong.
6: Tea juice rasa tehnya berasa. Banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
3: Mau tea juice lagi?
5: Mau.
3: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
6: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
8: Dari Wings Food.
9: Hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Panas, Paul. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.

Shopping Guide. Penguin FM, your sweet music station. Ada kolaborasi seru yang terulang nih, Smart Shoppers. Kolaborasi Kaos dan Uniqlo ini kembali hadir loh melalui UT terbaru berjudul Kaos Universe. Nggak cuma membawa karakter ikonis Companion dan sejumlah karakter baru, koleksi ini juga menjadi kolaborasi Kaos X Uniqlo pertama yang menghadirkan Plush Charm. Mengusung pesan We Are Better Together, Kaos Universe ini mengeksplorasi gagasan tentang hubungan antar manusia melalui karakter-karakter khas Kaos. Secara visual, koleksi Kaos Universe ini menambahkan

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Pinggung FM yang Sweet Music Station, Show Smart Stay Happy dari Nona, sahabat Nona FM dengan
1: Nona
0: Jelita. Nih ada bunyi apa ini?
1: Nggak tahu lagi.
0: Nona dengan durian spesial buat Kak Oki Rianto ya. Yes. Lagunya udah kita puterin, nanti juga dokter Diakanya requestin Hong sih.
1: Ya, ntar coba, ya.
0: Nanti kita puterin satu persatu, sahabat Nona FM tolong bersabar, tolong
1: ini
0: bersabar.
1: Ujian, tolong bersabar, ini ujian.
0: Iya deh, tapi kalau misalnya pagi ini Anda lagi di jalan, boleh yuk kita cari tahu dulu apa yang terjadi di jalanan pagi hari ini ya.
1: Yes, kita cari tahu di traffic light kita yuk.
2: Traffic light, traffic light.
0: Mari kita lihat di Bangsal pagi hari ini. Bangsal pagi hari ini ya padat ya di di pertigaan-pertigaannya aja Saltun FM. Tapi tidak seperti biasa yang padat banget hari ini, ya padat saja ya. Yeah. Kita ke Cokro Aminoto, masih landai kok pagi hari ini. Dan di pertigaan Galunggung aja yang agak sedikit ramai. Habis itu landai, tapi begitu sampai ke Pasar Sempidi itu mulai ramai ya. Mm-hmm. Nah di perempatan Lukluk pagi hari ini tidak sepadat biasanya Saltun FM. Aman, silahkan ya melenggang lewat sana. Di Padang Lui, landai dari pertigaan Perum Dalung Permai pagi hari ini ramai sampai ke perempatan Gunung Sanghyang. Dari perempatan Gunung Sanghyang sepanjang Kerobokan landai saja pagi ini. Kemudian sepanjang Gunung Sanghyangnya pagi ini adalah ramai lancar. Gunung Agung pun juga ramai lancar. Sepanjang Gatsu Barat ramai lancar. Dari perempatan Ubung sampai ke Taman Sewaka Dharma pagi hari ini agak cukup padat ya. Habis itu ramai lancar sampai ke perempatan Nangka. Perempatan Nangka sampai ke pertigaan Terengguli itu juga ramai lancar pagi hari ini. Enggak sepadat kayak kemarin, enggak Saltun FM. Apalagi pertigaan Terengguli sampai ke perempatan Topati pagi hari ini itu lebih landai ya. Batu Bulan gimana Kak Sadu, selamat pagi.
1: Yes.
0: Biasa dia nanyain Batu Bulan seperti apa ya kan?
1: Ya udah kalau gitu ada kasih tahu ya. Untuk di Batu Bulan kita lihat SCBD ya, seputaran Batu Bulan, Celuk dan Pasar ya. Ini masih landai aja sahabat Pinggan FM, daerah Rebong juga tumben gak begitu padat. Kemudian daerah WR Supratman masih lancar aja. Kita beralih ke Kertelangu menuju Profesor Dido Bagus Mantra, masih lancar. Daerah Titi Bande menuju ke Padang Galak baru macet, tapi setelahnya landai. Mendekati pelabuhan macet lagi, setelahnya landai lagi. Hang Tuah ramai lancar. Kemudian arah sebaliknya dari Hang Tuah menuju ke arah Padang Galak sudah mulai macet. Di seputaran Hayam Wuruk itu ramai lancar aja, daerah Tukat Balian, Jalan Pemuda itu agak padat, Tukat Bilok juga sama. Kemudian kita ke Tukat Petanu, Tukat Badung masih landai, Watu Renggong ramai lancar, daerah PB Sudirman ramai lancar. Di Jalan Diponegoro ramai lancar juga, kemudian beralih ke arah Sesetan. Sesetan ramai lancar aja, tapi mendekati jalan tol baru mulai padat lagi, Simpang Pesanggaran Sanur udah mulai padat. Di daerah Pemogan, kemudian Pulau Bungin, Pulau Kawi masih lancar, Teku Umar masih lancar, mendekati daerah Simpang Buagan, Imam Bonjol baru ada kepadatan sedikit. Dari arah Mahendradatta menuju Gunung Soputan sampai Imam Bonjol macet, sahabat Pengen FM, Imam Bonjol masih landai. Kemudian Imam Bonjol di seberangnya Trans Studio Bali itu baru mulai macet lagi sampai ke arah Sunset Road.
0: Alright.
1: Di sepanjang Sunset Road masih lancar aja. Kemudian kita lihat ke bypass bandara masih lancar. Nusa Dua kemarin yang macet ternyata sekarang udah gak macet lagi. Udah lancar.
0: Mantap.
1: Tapi di persimpangannya Uluwatu, Kampus Unut, itu kemudian daerah Jimbaran baru mulai macet lagi. Itu di traffic light aja sih ya.
0: Alright.
1: Sisanya masih landai. Nusa Dua Mumbul masih aman. Nusa Dua Siligita masih aman. Kurusetra juga masih aman.
0: Oh
1: ya.
0: Baik. Ya. Anda
1: yang melaporkan
0: buat
1: kah?
0: Anda yang lagi di jalan pengen ikut melaporkan boleh banget, silakan ya.
1: Yes.
0: Hati-hati di jalan sahabat Unifm.
1: Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas, budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: Southern FM. Tetet, mungkin aku tak bisa tetet.
1: Tak bisa jatuh
0: cinta tetet. Ini aku sudah tidak berword, sudah tidak bisa berword-word lagi.
1: Tidak bisa berkata-kata.
0: 12 minggu loh. Apakah akan bakal menjadi minggu yang ke-13 sahabat Tuna FM?
1: Kita tanya MD kita yang kemarin ngitung.
0: Aku udah ngitung sih.
1: Ya, udah ngitung.
0: Tapi aku gak akan bocorkan buat Anda. Karena banyak kejutan di minggu ini.
1: Susah banget kalau minta ini. Mm-mm. Minta spill sama Wibi itu susah.
0: Susah.
1: Anda minta spill sama yang lain aja ya.
0: Ya benar.
1: Sama Wibi.
0: Kalau yang lain mungkin akan lebih gampang nyepil ya kan.
1: Kalau Wibi susah.
0: Enggak usah lah. Nanti karena kehilangan unsur kejutan.